Oke, 5 lagu tadi bisa kamu vote sekarang juga. Caranya gampang, sekali lagi aku ulangin, di Instagramnya Pro2 @pro2smg, atau kamu juga bisa vote di aplikasi RRI Digital di live chatnya Pro2 Semarang sekarang juga. Karena cuma 3 lagu dengan vote terbanyak akan aku play nanti di jam 8. Jadi vote sekarang juga.

0: Pradolfi untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Masih di Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Selamat pagi buat kamu yang sudah sampai ke tempat tujuan kamu, atau mungkin kamu yang masih di jalan juga, selamat nikmatin pagi ini menuju long weekend tipis lagi, asik ya. Anyway, di hari Minggu kemarin, Minggu malam kemarin lebih tepatnya, grand final dari pemilihan Denok Kenang Kota Semarang 2026 ini sudah berlangsung, dan ini menghasilkan ya terpilihnya Denok Kenang yang baru. Ada Bima Suryawandana sebagai Kenang Semarang 2026 dan juga Farah Azra Bamantia sebagai Denok Semarang 2026. Kita kasih tepuk tangan dulu dong ya. Thank you, selamat. Mudah-mudahan next bisa ngobrol sama kita ya. Anyway, kalau dari Wali Kota Semarang sendiri, Agustina Wilujeng, ini beliau menegaskan kalau Denok Kenang ini nantinya harus bisa jadi storyteller yang bisa menghidupkan cerita dan juga identitas Kota Semarang lewat generasi muda ya. Karena kan mereka ini adalah anak-anak muda yang ada di Kota Semarang, yang kemudian ini istilahnya adalah duta wisatanya, duta budayanya Kota Semarang gitu. Tapi beliau pengen supaya ini gak cuma sekedar mereka ini jadi duta wisata aja, tapi mereka juga memperkuat peran anak muda untuk bisa mendukung visi pemerintah Kota Semarang untuk bisa membangun kota yang berbudaya, kreatif, dan juga berdaya saing di era digital. Jadi gak cuma sekedar jadi wajahnya aja ya, karena kan biasanya kalau duta wisata itu kan jadi wajahnya Kota Semarang ya, atau wajah satu tempat lah istilahnya ya. Tapi mereka ini juga bisa bangun kedekatan emosional kepada publik dengan narasi-narasi yang positif dan juga kreatif. Karena emang kalau kekuatan utamanya Kota Semarang ini kan di culture-nya, di budayanya. Nah, harapannya dengan mereka-mereka ini yang sudah terpilih nantinya bisa ngasih dampak ke masyarakat ya, terutama ekonomi kreatif, kuliner, dan lain sebagainya, yang emang bisa dibilang jadi daya tariknya Kota Semarang, yaitu tadi, di bidang kebudayaan, di bidang culture-nya. Semoga ya dengan adanya mereka ini, makin tersosialisasikan lagi gitu, makin banyak anak muda yang tahu kalau di Semarang banyak banget hal-hal yang keren-keren yang bisa dieksplor.

Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps. Bebas FUP dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

0: Salah satu program yang ini bisa dibilang cukup rutin dilakukan oleh pemerintah Kota Semarang selama beberapa waktu belakangan ini adalah program Ijolke, rezeki jajan dolan neng Kota Semarang. Nah, untuk periode yang di belum lama ini ya, agak bingung ngomongnya periode yang baru aja melewat ini, yang baru jadi umumin hasil pemenangnya kemarin di hari Minggu kemarin, itu dari tanggal 1 Maret sampai 24 Mei 2026. Ini sebenarnya tujuannya adalah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Nah, ini kalau menurut Kepala Bapenda Kota Semarang, dia Suparti Ningtyas, jadi sampai akhir Mei itu realisasi pajak barang dan jasa tertentu atau PBJT itu mencapai 36,09%. Nah, ini pajak ini terdiri dari hal-hal yang emang ada di Ijolke itu tadi ya, kayak makan minuman, tenaga listrik, kemudian juga perhotelan, parkir, kesenian, dan juga hiburan. Nah, ini tentunya dengan apa namanya, targetnya bisa tercapai salah satunya dibantu dengan program Ijolke. Nah, harapannya adalah ya untuk pajak hiburan, restoran, hotel, parkir itu bisa ditingkatkan kepatuhan wajib pajaknya. Ini dua kali dalam setahun dilakuinnya, hadiahnya juga macam-macam. Ada yang iPhone dan smartphone lainnya. Lumayan juga. Jadi, congrats ya untuk yang dapat hadiahnya ya. Lumayan juga karena untuk di periode kali ini ada 30 ribu stroke yang diupload dan belasan hadiah yang diberikan dan realisasinya sampai tadi sempat aku bilang 36,09% dari target 995 miliar rupiah. Jadi lumayan banget juga karena emang PBJT sendiri itu adalah penyumbang pendapatan asli daerah terbesar ketiga setelah PBB dan juga BPHTB. Makanya emang ini jadi salah satu yang dikejar juga supaya itu tadi masuk lagi ke Kota Semarang, karena dari hasil transaksi dari hiburan, kemudian juga hotel, restoran, dan lain sebagainya, itu bisa dikejar. Nah, salah satunya emang stimulusnya adalah dengan program ini, yang tentunya juga manfaatnya bukan cuma untuk pemerintah Kota Semarang aja, tapi untuk masyarakat juga. Apalagi nih yang berhasil dapetin hadiahnya, kan lumayan banget ya iPhone ya.
1: Ini dia teman perdua, lagu terbaru
2: bulan ini.
1: Bulan ini.

0: keseruan setiap siang di Prodo FM.
1: Tapi juga enak gitu masuk ke dalam story Instagram atau TikTok.
2: Untuk gepreknya sih, karena kita prasmanan itu yang standar.
1: Oh, prasmanan ya konsepnya.
2: Jadi pakainya yang piring lidi itu, kasih kertas itu. Jadi mereka dengan paket misalkan mentai ya, 17.000.
1: Okay.
2: Mereka ngambil ayam, kemudian dapat basic sambal geprek, ditambah lelean dari saus mentai. Kemudian untuk nasinya ambil sepuasnya, dapat es teh jumbo. Cuman yang yang ngemasnya sisi agak beda itu di kopi pancongnya, Pak. Jadi nanti konsepnya ya kekinian gitu. Kalau gepreknya yang penting rasanya ya sesuai tagline-nya. Pedasnya ngena, gurihnya juara. Jadi gurihnya kita emang pengen produk ini ada karakternya.
1: Nah, gitu. Iya, itu dia. Unik banget sih.
0: Dengerin terus keseruannya setiap siang hanya di Prodo FM.

Jangan lupa buat vote lagu favorit kamu di Sate Lilit pagi ini. Masih ada waktu buat kamu ngevote sekarang juga di Instagramnya Pro2 @Pro2SMG atau juga bisa di live chatnya Pro2 Semarang di aplikasi RRI Digital. Ini kemarin aku nemuin satu video yang menurut aku agak meresahkan, tapi ini juga, aduh, ini tuh berpotensi bikin gaduh di masyarakat gitu ya. Ada video di media sosial tentang warung sate Pareng di kota Semarang yang nyuci tusuk sate bekas buat dipakai lagi, katanya begitu ya. Jadi di apa namanya di akunnya itu nulisin kalau warung sate tersebut mengumpulkan dan mencuci tusuk sate, kemudian sebagian ini kan diletakin di air, sedangkan yang patah dimasukin ke keranjang sampah. Tapi terus katanya itu dibilangnya ini dicuci terus dipakai lagi gitu. Katanya sih begitu ya. Jadi di video gitu loh kelihatan banget kalau misalnya ya ada orang lagi nyuci piring terus tusuk satenya itu dibuang di kotak yang penuh dengan air dan busa. Terus ditanya sama si yang ngambil video, "Dicuci ya, Pak?" Terus dijawabnya, katanya gitu. Akhirnya diklarifikasi nih ya, kalau ini ternyata sebenarnya terjadi di hari Jumat di salah satu warung sate Padang yang cukup, ini banyak orang yang tahu sebenarnya itu di daerah Gajah Mada. Nah, ini dikasih tahu kalau ini tuh nggak benar sebenarnya. Jadi, mereka ini selalu pakai tusuk sate yang baru, dan ini di videonya itu ada sekumpulan orang sebenarnya yang ngevideoin, terus ditanyain, si ceweknya ini nanyain gitu, "Pak, ini dibilas lagi ya?" Tah, kayaknya karena nggak dengar, dijawabnya tuh haaf, dikiranya aduh. Ini tuh gimana sih, jadi kayak begini. Dan akhirnya ini bikin penjualan satenya mereka jadi menurun sekitar 40% gitu. Waduh, ini kadang video-video yang kayak gini nih yang juga agak meresahkan gitu ya. Karena ya nggak ada konteksnya, tidak ada klarifikasinya dan jelas. Akhirnya ya itu tadi. Walaupun mungkin ini juga kesalahpahaman juga sebenarnya. Tapi mudah-mudahan yang kayak begini-begini nggak kejadian lagi ya. Jadi segala informasi harus kita cross-check dulu sebelum kita tahu itu benar atau enggak. Karena kalau dikesebar kayak gini, yang repot semuanya.

0: Que foi?
1: Arame.
0: Bukan sebenarnya kepo. Kali ini kita bahas kebiasaan yang sering banget kejadian tanpa sadar pas lagi rebahan. Wih, apa tuh? Doom scrolling itu kebiasaan scroll media sosial atau berita terus-menerus, terutama konten negatif atau bikin cemas. Padahal kita udah ngerasa capek, tapi tetap aja lanjut scroll. Awalnya niatnya cuma lihat sebentar aja, tapi tiba-tiba udah 1 jam lewat, isinya berita buruk, konflik atau drama. Terus mood jadi turun deh tanpa sadar. Kenapa bisa kejadian? Karena otak kita kayak ketarik sama informasi yang intens atau emosional. Jadi susah berhenti meskipun kita udah gak nyaman. Akhirnya efeknya pikiran jadi penuh, cemas meningkat, susah fokus dan susah tenang. Tipsnya, coba biasakan cek kondisi diri saat scroll. Aku masih nyaman gak sih baca ini? Kalau mulai berat, boleh banget stop dan alihkan ke hal lain yang lebih menenangkan. Misalnya, dengerin musik, minum air atau istirahat sejenak. Kamu juga bisa kok atur batas waktu scroll biar gak kebablasan. Ingat-ingat, kamu yang pegang kontrol, bukan algoritma. Gimana? Sering gak kejebak scroll tanpa ujung? Yuk, pelan-pelan kurangi doom scrolling biar pikiran tetap ringan dan mood tetap aman.
2: Meskipunnya, udah dulu ya. Bye-bye.

Teman Pro2, Piala Dunia 2026, RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Mateli. Saatnya tentukan 5 lagu favorit.
1: Sate lilit, sate lilit, sate lilit. Saatnya tentukan 5 lagu favorit. Oke, karena udah jam 8 lewat semenit, waktunya buat aku announce 3 lagu dengan vote terbanyak di pagi hari ini. Kalau misalnya lagu favorit kamu belum kepilih, belum ada di list, tenang aja. Jangan sedih, jangan galau, jangan bimbang, jangan resah. Nanti jam 10 ada Pro Duit List. Bisa tuh poll-pollin tuh request playlist favorit kamu, lagu favorit kamu. Boleh, monggo. Langsung aja nanti di jam 10 ya. Tapi kalau buat sekarang, 3 lagu dengan vote terbanyak dari teman Pro 2 di pagi ini ada lagunya siapa aja? Kita mulai dari posisi ketiga. Yang paling banyak di vote pagi ini ada Ivan 17 dengan Jangan Paksa Rindu Beda.

Dari Afgan dengan Kacamata, lagu yang ada di album terbarunya Afgan, Retrospective. He's back again with Indonesian song. Lagunya enak-enak, mantep-mantep, balik kayak Afgan di awal-awalnya dia. Terus tadi juga ada Milky Just The Way You Are yang aku baru tahu, ternyata lagu ini tuh udah ada sekitar 20 tahun yang lalu di remix jadi kayak gitu. Ada juga tadi Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu juga. Suara khasnya Mas Ivan tuh mantap banget. Yaudah deh, Afgan, Milky bareng sama David Guetta, Ivan Seventeen, langsung aja buat kamu di jam 8 ini. And keep on stage, karena aku masih lanjut temen kamu di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

Di balik keriuhan Idul Adha, terukir kisah abadi tentang keteguhan hati Nabi Ibrahim dan keikhlasan Nabi Ismail menjalankan perintah Sang Khalik. Sejarah mencatat, momen ini bukan tentang sekedar menyembelih hewan kurban, melainkan simbol kerelaan kita melepaskan hal yang paling dicintai demi ketaatan. Mari jadikan kurban sebagai jembatan kepedulian, berbagi kebahagiaan bagi mereka yang membutuhkan di sekitar kita. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Kiranya semangat pengorbanan ini membersihkan jiwa dan mempererat tali persaudaraan.

Pagi hari kamu masih teman sama Aspada. Selamat pagi teman Pro 2. Kemarin mungkin sempat ngelihat kalau, dan ini juga kemarin aku tuh baru nyadar gara-gara Reza cerita sama aku, bilang sama aku kalau mereka nih barusan lewat nih ya tadi pagi, kemarin pagi tuh Senin pagi waktu kesiaran pagi. Jadi enggak oh, makanya jalanan depan agak lumayan ramai tuh kemarin ya. Ini adalah 16 biku peserta Tudong 2026 yang kemarin ini menemui Wakil Gubernur Jawa Tengah Tats Yasin. Mereka ini kan melakukan perjalanan spiritual dari Candi Sima Jepara menuju ke Candi Sewo Klaten. Nah, salah satunya mereka lewati adalah Kota Semarang, di mana di hari Minggu mereka sampai disambut dari pemerintah Kota Semarang, dan di hari kemarin Senin ini mereka ini menemui Wakil Gubernur Jawa Tengah Tats Yasin Maimun. Nah, mereka ini kan total akan menempuh sekitar 220 sampai 250 km selama 11 hari. Wah, bayang no way, 250 km 11 hari. Jadi itu lumayan panjang juga, lumayan jauh juga. Ini jadi bagian dari rangkaian menuju puncak perayaan Waisak yang akan dipusatkan di Candi Borobudur. Nah, Wakil Gubernur Jawa Tengah sendiri Tats Yasin ini menyambut baik perjalanan spiritual para biku, karena ini katanya menurut beliau ya, ini jadi simbol kehidupan harmonis di tengah keberagaman masyarakat, karena semangat kebersamaan yang tumbuh sepanjang perjalanan, karena kan jalannya kan bareng-bareng dari Jepara menuju Klaten. Ini jadi satu apa ya, praktik toleransi, dan bahkan kalau ngeliatin mereka ini disambut dengan ramah, mereka disambut dengan riah juga ya di beberapa tempat, termasuk juga di Kota Semarang kemarin, mereka di mana juga mereka berdialog juga dengan tokoh masyarakat ataupun juga tokoh agama. Nah, makanya ini kalau menurut Gus Yasin ini emang jadi bisa jadi contoh buat masyarakat kalau manusia itu sebenarnya hakikatnya itu menjalankan perintah Tuhan menuju ketaatan dan kebersamaan. Gotong royongnya kerasa, solidaritasnya kerasa. Makanya ini bisa jadi salah satu contoh bahwa ya kita ini harus dalam masyarakat ya, dalam hidup bermasyarakat kita harus gotong royong, kita harus bersama dengan tanpa membedakan satu sama lain.

0: Menjelang Idul Adha 2026 yang akan berlangsung besok ya, yang akan dirayakan oleh umat muslim pada besok 27 Mei 2026. Ini kan tentunya juga salah satu yang jadi concern adalah hewan kurban yang akan di apa namanya yang akan dikurbankan nanti ketika Idul Adha. Dan tentunya juga ini harus di make sure supaya ya ini hewan-hewan yang nantinya akan jadi hewan kurban itu benar-benar sehat, terus juga kondisinya baik, nggak ada sakit yang aneh-aneh, nggak ada macam-macam. Karena ini ternyata dari hasil controllingnya juga dari Dinas Pertanian Kota Semarang, mereka ini nemuin ada sekitar 6 sapi yang terjangkit penyakit mulut dan kuku, dan ini langsung diisolasi, langsung menjalani proses penyembuhan. Jadi istilahnya adalah gerakannya cepat juga nih ya, untuk mengantisipasi supaya ya nggak makin banyak juga. Dan di situ juga memastikan bahwa hewan-hewan baik itu sapi ataupun kambing yang nantinya akan dikurbankan ini benar-benar dalam kondisi yang sehat. Nah, ini kalau menurut Kepala Dinas Pertanian Kota Semarang, Syotiah, jadi emang ini setelah dapat laporan dari peternak terkait, sapinya ini kayaknya menunjukkan gejala-gejala yang, wah, ini nggak sehat ini. Dia kayaknya sakit ini kayaknya. Akhirnya mereka lapor ke Dinas Pertanian, dan setelah dicek, ternyata dinyatakan positif PMK. Dan ini langsung diisolasi, ya, dan langsung disembuhkan. Perkembangannya juga lumayan oke. Dan bahkan ada satu ekor sapi anakan di Ngalian, ini juga dilaporkan mati diduga akibat terpapar PMK, dan diketahui belum sempat disuntik juga. Makanya emang salah satu pencegahannya adalah kan divaksin, ya, supaya si sapi-sapi ini terutama, ini benar-benar dalam kondisi yang prima, kondisi yang sehat. Tapi untungnya ini ya bisa dibilang kasusnya menurun dibandingkan dengan 2025. Goodnya adalah peternaknya juga udah lebih tahu gimana caranya ngenalin gejala, terus juga menangani ternak yang terpapar PMK ini langsung tahu. Dan bahkan tadi kalau case-nya ini ditemukan setelah peternak ini lapor ke Dinas Pertanian. Makanya it's a good thing sebenarnya. Mudah-mudahan juga nanti hewan-hewan kurban yang nantinya akan didistribusikan nantinya ini juga dalam kondisi yang sehat dan juga prima.
1: Hey teman perdua, ini dia lagu terbaru bulan ini.
2: How can I not leak it? I look so good, you look so good, maybe we should all leak it together. F*** it. You only live once, let the people see.

0: Ini dia keseruan setiap sore di Produa FM.
1: Kenapa child groom ini sering sulit dikenali oleh korban maupun lingkungan sekitarnya ya? Di sini sulit dikenali itu dari perilakunya. Kalau perilakunya itu salah, apakah karena memang dari kecil udah dikasih paham sama sang predator itu, Siva?
2: Kan biasanya kalau kekerasan, yang namanya kekerasan kan biasanya dibalut sama kayak hal-hal yang bikin luka ya kak ya. Hal yang bikin luka, hal-hal yang bikin kita sadar dari awal. Sama kan ini child grooming kita balutnya lebih, ya maksudnya orang-orang predator itu lebih membalutnya kayak lebih dengan rasa spesial, rasa ingin melindungi, padahal aslinya tuh mereka tuh tidak ada rasa-rasa itu. Dia hanya memanipulasi, pelan-pelan memasukkan manipulasi-manipulasi itu agar mereka dapat mengontrol anak-anak itu ya kak ya. Kalau nah itu yang bikin apa namanya child grooming itu lebih sulit untuk ditangkap, lebih sulit untuk dikenali, karena ya yang tadinya kekerasan harus apa ya, nggak seharusnya kekerasan itu yang biasanya biasanya apa namanya dibalut dengan luka, yang dibalut dengan hal-hal yang menyakitkan. Nah ini dibalutnya dengan cinta. Mau

mencegah yang namanya kekerasan, bullying ya, hal-hal yang kurang baik lah ini ya. Terutama di lingkup pendidikan itu kalau menurut aku penting banget sih. Penting banget supaya apa? Kita tuh harus bikin lingkungan pendidikan ya buat anak-anak Indonesia tuh lingkungan yang nyaman, menyenangkan, ya bebas dari hal-hal yang negatif sebenarnya. Supaya kita bisa mencetak anak-anak muda penerus nanti tuh yang oke gitu loh ya, yang mereka ini tidak terpapar hal-hal yang negatif. Nah, ini juga salah satu yang coba dilakukan oleh Forum Santri Anak Jawa Tengah, yang mereka ini beraudiensi dengan pemerintah Provinsi Jawa Tengah ya, bersama juga dengan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tadz Yassin Maimun, dan beliau ini juga menyambut baik ya pembentukan Forum Santri Anak yang emang ini jadi langkah penting untuk memperkuat perlindungan anak di lingkungan pesantren. Karena menurut Gus Yassin ya, sebenarnya kalau ngeliatin kekerasan terhadap anak sekarang tuh kompleks banget. Nggak cuma di sekolahan, tapi juga di lingkungan sosial, di keluarga pun ada. Kita sering lihat bolak-balik ada apa namanya anak yang pelakunya kekerasan ini justru dari keluarganya. Itu kan sering banget kejadian. Makanya emang ini perlu banget untuk bisa dicegah. Bahkan ini kalau dari tingkat TK, SD ini juga ada, dan nggak menutup kemungkinan ini terjadi di pondok pesantren. Makanya harapannya adalah bisa jadi mitra dari pemerintah untuk bisa ngebangun lingkungan pesantren yang aman, nyaman dan ramah anak, dan perlu diperluas juga sampai ke seluruh kabupaten kota yang ada di Jawa Tengah. Karena emang bener juga sih, ngeliatin bahwa banyak banget kasus-kasus yang terjadi belakangan ini, baik itu di lingkup sekolah ataupun juga di pesantren. Nah, ini yang harus jadi concern bareng-bareng supaya ini nggak kejadian lagi gitu loh ya. Gue tau lagi, aduh, rasanya kemangkel gitu loh. Kok ada ya kejadian kayak gini? Kok ada ya hal yang kayak gitu ya? Semoga ini bisa jadi salah satu step untuk ngejaga lingkungan pendidikan kita lebih aman, lebih safe untuk semuanya. Baik itu untuk pelakunya sendiri, baik itu untuk keluarga ya, siswa dan sebagainya. Ini bisa dengan aman dan nyaman ketika belajar.

0: Teman Pro 2. Udah siap saksiin sejarah di Piala Dunia 2026? Jangan cuma nonton aja. Pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Pro 2 Semarang. Biar gak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari.
1: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
0: Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man vs Machine setiap Sabtu dan Minggu jam setengah 5 sore buat buktiin siapa yang paling akurat.
2: Di kontra dong, kamu harus kontra Faris kali ini.
3: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
0: pengen bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akarnya.
4: Sayup, sayup! Selamat datang kembali di tengah laga panas. Argentina menguasai bola.
0: Dan buat kamu yang suka bahas kontroversi, jangan lewatin VAR, Visual Asar Review, setiap hari Minggu jam 1 siang. Kita kupas momen-momen unik di Piala Dunia.
5: Belum bisa dianggap favorit juara ya. Memang kalau bilang juara, agak kejauhan. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya mereka juga lama juga nggak sampai.
0: So, dengerin Pesta Bola 2026 ya cuma di Prodo FM Semarang.

Rinsa dan Reunion Indonesian Idol Season 14 ini sudah digelar dan congratulations, pemenangnya adalah Selina Grace dari Semarang. Gokil. Ini jujur ya, kalau soal Selina sendiri aku cukup still tuh waktu dia ini ngebawain bareng sama Eka Gustiwana tuh yang lagunya Armada mau dibawa kemana tuh. Jadi salah satu yang bikin aku yakin nih kayaknya bakal do ini kayaknya, dan ternyata bener setelah di final kemarin di mana dia ini mendapatkan vote paling tinggi dibandingkan dengan juara keduanya yaitu Nikki Becker, dan juara tiganya adalah Rio Laskar ya. Dan emang mereka ini kemarin juga tampilnya cukup luar biasa banget, dari babak final sampai ke result and reunion mereka juga menampilkan yang terbaik, dan ternyata emang pada akhirnya setelah hasil vote-nya dibuka, ternyata Selina lah yang berhasil menjadi juara Indonesian Idol Season ke-14. Dan ternyata ini kemarin juga Wali Kota Semarang Agus Nabilujung bersama dengan Wakil Wali Kota Semarang Iswar Aminuddin ini juga datang nonton bareng juga barengan sama warga di Kelurahan Gedawang Banyumanik. Dan beliau juga mengungkapkan kebanggaannya di Instagramnya Pemkot Semarang. Ini mengatakan kebanggaannya bahwa Selina ini berhasil menjadi juara pertama Indonesian Idol dan bisa ngebawa harum nama Kota Semarang di tingkat nasional. Dan mungkin ini juga salah satu andilnya karena vote-nya masyarakat Kota Semarang juga nih ya. Makanya akhirnya Selina bisa kepilih menjadi Indonesian Idol berikutnya ya. So, congrats. Mudah-mudahan juga jadi inspirasi juga untuk anak-anak Kota Semarang, buat anak-anak muda di Kota Semarang untuk bisa berkarya, berprestasi, menginspirasi juga ya. Karena itu tadi ya, ini gak kaleng-kaleng nih jadi juara Indonesian Idol. Kayaknya, correct me if I'm wrong, kayaknya pertama kali dari Semarang nih baru Selina nih kayaknya. So, congrats. Buat Selina, kita tunggu karya-karyanya kayak gimana nanti setelah dari Indonesian Idol.

0: Ini dia teman Prudua, keseruan setiap malam cuman di Prudua FM. Prudua
1: FM. Veronica underscore Manurung. Soalnya lagi bokek kak, jadi aku milih tim yang nerima THR. Sadar umur Veronica, kalau kamu masih sekolah mungkin is okay ya kan. Tapi kalau kamu udah kuliah atau udah kerja, nerima THR dari mana? By the way, udah gak sadar umur. Tapi itu mungkin kalau misalnya dari kantor dapat lah kali THR ya kan. Biasanya tuh kalau udah setahun kerja tuh THR-nya tuh sebulan gaji ya kan. Boro-boro mau setahun gaji, sebulan gaji tuh syukur banget ya kan. Terus ada Ang Yan Lin, karena udah gede plus kerja kak. Nih bener banget, jadi dia nih tim yang ngasih THR. Ya karena udah gede, udah kerja ya kan. Jadi dia harus yang ngasih THR ke yang di bawahnya dia. Itu tuh THR tuh semacam ini gak sih, semacam kayak sedekah di bulan Syawal ya kan, biar rezeki kamu makin lancar tuh, kayak gitu. Terus ada Ardila S, ingin berbagi kebahagiaan sama saudara kak, jadi aku tim yang ngasih katanya. Wah banyak duitnya nih kalian ya, pada ngasih semua nih. Kapan nih ngasih penyiarnya? Wasmi Kamaleng, dapat duit kak katanya. Kamu berarti tim yang dapat duit, maksudnya kamu yang nerima THR berarti. Wah masih bocil kayaknya dia nih. Yeni.Lindawati, karena ada kerja kak, jadi aku tim yang ngasih THR. Benar, rata-rata udah pada kerja tuh pasti ngasih. Baim underscore Ildaf, masih butuh THR sebenarnya. Sadar umur Baim ya, jangan kamu ini bukan Baim yang itu gak sih? Baim yang di film bocil yang lucu-lucu yang kecil dulu itu. Udah gede harusnya sekarang dia kan. Jadi jangan butuh THR lagi, kamu yang ngasih harusnya.
0: Dengerin keseruannya setiap malam, hanya di Prudua FM.

Baris Bang Riza Dispada, selamat pagi teman Pro 2. Kasih J dulu dong. Udah makin pagi menuju ke siang itu, kalau di hari ini harusnya lebih semangat ya, karena ya hawa-hawanya udah mau masuk long weekend soalnya ya. Tapi besok jangan lupa ya, buat yang umat muslim ini besok kan Idul Adha, jangan lupa sholat id ya. Jangan mentang-mentang libur terus lupa gitu ya. Biasanya wes bablas saya turu. Ah! Sesok lo, sholat id lo, isu-isu ya. Tapi kalau kita ngomongin Idul Adha, apa yang terlintas? Yes, yang pertama adalah hewan kurban, nyembeli hewan kurban. Kalau ngeliatin udah mulai banyak ya di pinggir-pinggir jalan yang jualan hewan kurban ya, mau itu sapi, mau itu kambing. Mungkin nanti agak nantian biasanya udah mulai dari masjid-masjid ataupun mungkin tempat-tempat yang menerima penyaluran hewan kurban ini udah mulai berdatangan. Biasanya kayak gitu. Aku ingat zaman sekolah tuh. Ya karena di sekolahanku tuh ya, jadi hewan kurban itu ditaruh di sekolahan. Jadi zaman itu tuh ngerasain gimana ngasih makan kambing, ngasih makan sapi. Ngerasa banget tuh zaman segitu tuh ya. Apa nih naik kurban? Ya, bakar-bakaran, wes tuh. Biasanya naik tak gawe rendang, gawe sate, wes. Saya dikulai tusuk sate, kecap, bumbu, wes. Saya udah otomatis lah ya biasanya kayak gitu. Tapi ya kalau kita lihat lebih jauh, sebenarnya Idul Adha itu bukan cuma semata-mata soal hewan kurban atau mungkin juga makan daging, tapi lebih daripada itu sebenarnya buat aku Idul Adha itu jadi satu momentum untuk kita bisa berbagi. Kita bisa membagikan apa yang kita punya, terutama mungkin buat kamu yang beruntung bisa kurban di tahun ini. Nah, kan bisa memberikan untuk sesama tuh. Nah, abis ini aku bakal ngobrol sama seorang. Kita bakal ngomongin soal makna Idul Adha sendiri kayak gimana, yang akan berlangsung besok nih ya. Tentunya gimana, saya izin terus di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026, RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dan pagi ini kita akan ngobrolin soal memaknai Idul Adha sebagai momen berbagi untuk sesama. Dan di line telepon aku pagi ini udah tersambung sama seorang yang akan kita ajakin ngobrol di pagi hari ini. Ada Tiska Berliani. Dia ini adalah penanggung jawab Insani Care edisi Kurban Bidang Sosial Masyarakat 2026. Kita sapa dulu. Selamat pagi, Tiska.
1: Pagi.
0: Halo, suaranya kayaknya agak jauh nih.
1: Halo, selamat pagi.
0: Ah, ini udah lebih jelas. Gimana Tiska kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah, sehat, baik.
0: Oke. Okay. Tapi sebelum kita ngobrolin soal Idul Adha, ini aku penasaran. Berarti kamu penanggung jawabnya, berarti di Insani kan di Undip nih ya. Berarti ini ada kegiatan kurbannya juga dong berarti?
1: Iya, di situ ada kegiatan kurbannya juga. Dan itu dikolaborasikan dengan pihak lain. Okay. Seperti itu.
0: Boleh jelasin dikit gak nih sebelum kita ngobrol pagi ini nih?
1: Oke, okay, baik. Jadi, untuk Insani Care Kurban ini itu tuh dikolaborasikan dengan salah satu pihak yang ada di sekitar Tembalang, itu tuh ada di Masjid Pangeran Diponegoro. Itu kami mengkolaborasikan dengan dari kami mengadakan pembukaan sedekah. Barangkali ada dari mahasiswa itu tuh yang mau sedekah untuk membantu dalam perlengkapan pemotongan daging kurban. Dan dari kita itu juga menyediakan, mempromosikan apa ya, kayak hewan-hewan kurban dari yang sudah disediakan pihak MPD-nya, seperti itu.
0: Ah, jadi istilahnya adalah kalian yang memfasilitasi teman-teman yang misalnya pengen nyumbang nih untuk ngebantuin alat-alatnya, kan penting juga nih alat-alatnya ya.
1: Iya, benar sekali. Nah,
0: kalau nggak ada golok dan juga buat motongnya ntar gimana ya, masa di tarik-tarik sapinya kan nggak mungkin juga ya, gitu ya.
1: Iya, benar-benar.
0: Oke, kita ngobrolin soal Idul Adha yang besok ini ya, yang akan kita rayakan untuk terutama untuk umat muslim nih. Sebenarnya kalau kita ngeliatin Idul Adha, banyak yang ngerasa bahwa, wah ini Idul Adha tuh berarti momennya adalah nyembelih hewan kurban ya. Kayak tadi sempat kamu bilang juga kalau tadi ya, kalau di salah satu masjid pun juga ini kalian juga bantu untuk sosialisasinya juga. Nah, tapi sebenarnya kalau kita maknain lebih dalam kan ada, secara spiritualnya kan ada juga nih maknanya. Nah, kalau menurut kamu kayak gimana sih, Tis?
1: Oke, jadi menurut aku gitu ya, memang sih masih banyak orang yang masih menganggap bahwasannya Idul Adha itu hanya sekedar sholat id, terus juga kegiatannya penyembelihan hewan kurban gitu. Memang betul bahwasannya makna dari Idul Adha itu adalah id, yang dimana perayaan atau hari raya, kemudian adhanya itu kurban atau penyembelihan hewan. Nah, sebenarnya ada beberapa makna spiritual yang bisa kita ambil dari Idul Adha ini, yaitu ada dari sisi pengorbanannya, ketakwaan, dan juga keikhlasan. Sebagaimana ini itu juga ada di dalam kisah Nabi Ibrahim yang diperintahkan oleh Allah untuk mengorbankan putranya, Nabi Ismail. Nah, karena Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini cinta banget gitu ya sama Allah, jadi mereka tuh mau gitu melakukan apapun yang diperintahkan oleh Allah. Karena seperti yang kita pahami ya Kak, kalau orang itu mencintai sesuatu, mereka tuh pasti melakukan apa yang apapun gitu.
0: Yeah.
1: Iya kan Kak, benar kan?
0: Benar.
1: Nah, itu dia poinnya. Jadi Nabi Ismail itu bahkan setelah mendengar kabar dari Nabi Ibrahim bahwa dia akan disembelih, bahwa dia akan di apa ya? Akan di
0: dikorbankan,
1: disembelih ya, gitu. Iya, Nabi Ismail itu enggak berontak gitu. Gimana ya bahasanya? Enggak kabur.
0: Ngelawan gitu, ya, enggak ngelawan ya istilahnya ya.
1: Iya, benar, enggak ngelawan. Tapi itu beliau malah menguatkan Nabi Ibrahim, yang di mana dialog Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail ini tuh dijelaskan juga dalam surat As-Saffat ayat 102, yang intinya tuh Nabi Ismail bilang, "Ayah, udah lakuin aja apa yang udah diperintahkan oleh Allah gitu. Insya Allah kita masuk ke dalam golongan orang-orang yang sabar." Nah, ini feel ikhlasnya tuh dapat banget sih dari Nabi Ibrahimnya tuh, ikhlas melepas dunianya, terus ikhlas melepas sesuatu yang sangat berharga gitu ya, sebagai orang tua itu sangat berharga dan sangat disayangi, yaitu anaknya. Itu tuh ikhlas melepas anaknya gitu. Kemudian kalau dari sisi Nabi Ismailnya itu ikhlas dalam mengorbankan nyawa, jiwa, raga, dan juga kehidupannya. Jadi karena beliau-beliau ini tahu kalau semuanya merupakan titipan dari Allah, mereka bisa memiliki nilai-nilai pengorbanan, ketakwaan, dan keikhlasan, seperti itu.
0: Walaupun mungkin waktu itu istilahnya adalah yang benar aja nih kayak gitu, tapi pada akhirnya dilakuin ya karena semuanya semata karena Allah gitu ya.
1: Iya, benar.
0: Oke, nah secara
1: semuanya semata kan.
0: Benar.

0: Nah, kalau kita lihat juga di anak muda sekarang, ini momentum Idul Adha, ini relevansinya buat anak-anak muda di zaman sekarang nih. Kalau menurut kamu gimana sih, Tis?
1: Wah, ini relevannya banyak banget sih buat generasi muda sama sekarang. Itu khususnya buat Gen Z sama Gen Alpha gitu ya.
0: Yes.
1: Mungkin kita flashback lagi nih ke kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, bahwasannya Nabi Ibrahim itu udah meletakkan pisau nih dekat putra kesayangannya, Nabi Ismail, yang dimana beliau pada hakikatnya tuh sedang menyembelih ego dan juga sedang melepas keterikatannya pada dunianya dan melepas kasih sayang manusianya demi cinta kepada Allah. Kalau dilogikakan pada masa sekarang kan, Allah tentunya tidak meminta kita untuk mengorbankan keluarga atau nyawa dong,
0: benar,
1: ya kan?
0: Benar, benar, benar.
1: Karena Allah tahu manusia zaman sekarang tuh nggak ada yang sanggup untuk melakukan hal itu, kayak berat banget gitu.
0: Iya. Yeah.
1: Tapi pengorbanan yang diminta di kisah ini untuk generasi muda saat ini yaitu adalah menyembelih sifat-sifat buruk kita, seperti sifat-sifat keserakahan, kesombongan, rasa malas, keegoisan bahkan, dan juga kita itu mau mengorbankan cinta kita kepada harta dengan cara mungkin bisa dengan cara sedekah dan mengorbankan waktu gitu untuk belajar demi tercapainya cita-cita gitu. Dan mengorbankan waktu juga untuk kita bisa mencoba hal-hal baru yang positif. Kita bisa mengingat bahwasannya semua pengorbanan itu berarti kita berani melepaskan sesuatu yang kita sukai demi Allah, demi perintah dari Allah yang sudah diridai oleh Allah. Nah, kalau itu kan tadi kan poin pengorbanan ya.
0: Yes.
1: Sekarang kita masuk ke poin ketakwaannya. Sebenarnya makna dari takwa itu sendiri adalah mau menjalankan bagaimana perintah Allah itu apapun itu dan kapanpun itu. Nah, poinnya itu adalah di kapanpun. Banyak kan ya sekarang orang-orang tuh yang menunda-nunda sholat gitu, kayak sebentar ya, ini tugasnya bentar lagi selesai kah gitu.
0: Benar,
1: sering banget terjadi. Padahal tuh ketakwaan itu taat tanpa tapi, patuh tanpa tapi. Jadi kita bisa mengikuti sifat Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail lagi nih, yang menjalankan perintah Allah tanpa alasan, tanpa tapi-tapi, untuk mencapai nilai ketakwaan yang tinggi, seperti itu.
0: Itu dia, makanya yang disembelih adalah kalau di anak muda ya egonya ya, hal-hal yang kurang
1: ya,
0: baiknya,
1: bener.
0: Itu yang disembelih itu istilahnya ya.
1: Iya, benar banget. Ya,
0: jangan duniawi mulu kamu anak muda, jangan.
1: Iya benar. Tapi kita juga harus fokus.
0: Seimbangin, dibalancing ya. Dua-duanya harus jalan semua nih istilahnya. Nah, kalau kita ngeliatin anak muda juga terutama di kampus nih ya, teman-teman mahasiswa juga. Ini kalau kamu lihat minatnya atau keterlibatannya dalam program kurban nih terutama di kampus. Sebenarnya kalau ngeliatin antusiasmenya tuh kayak gimana sih sekarang ini?
1: Oke, kalau dari segi antusiasmenya tuh, jujur pada tahun ini, Al kan baru jadi mahasiswa gitu ya, semester 2, yang dimana baru melaksanakan Idul Adha di sekitar kampus. Nah, untuk tahun ini tuh, aku sudah merasakan sih beberapa mahasiswa tuh ada yang cuman antusiasmenya tuh pada menunggu kupon daging gratis. Kemudian, ada juga yang mahasiswa tuh yang antusiasme dalam memberikan sedekah untuk membantu perlengkapan pemotongan tadi. Kemudian ada juga tuh banyak yang saya lihat bahwasannya mahasiswa tuh rela untuk menjadi panitia kurban, untuk tuh membantu dalam ya kegiatan kurban gitu, seperti pemotongan, pengemasan, dan distribusi. Nah, di distribusi ini mereka juga mau kok kemana aja, walaupun di distribusinya itu di desa-desa yang pelosok. Tapi ya mereka ya udah gas aja gitu, asalkan tepat sasarannya pembagian daging kurbannya ini. Aku sadar sih bahwasannya antusiasme ini bukan cuma soal menjalankan perintah, melainkan juga tentang kebersamaan dan juga kepedulian terhadap sesama, seperti itu.
0: Nah, artinya ya bukan cuma ya nungguin kuponnya aja dibagiin, atau mungkin nungguin ntar malamnya bakar-bakar yuk guys. Nah, itu bukan cuma itu yang ditunggu, ternyata
1: betul.
0: Keterlibatannya pun juga ya ada yang akhirnya ikutan bantuin, ada yang ikutan bahkan yang nurunin si hewannya biar bisa disembelih, kan juga ada anak mudanya juga ya.
1: Iya benar-benar.
0: Nah itu dia makanya.
1: Ada juga.
0: Jadi kalau misalnya diminta tolongin nih ya teman pro 2 ya mau gitu loh. Jangan, mau. Jangan kabur.
1: Gak berani. Iya apalagi buat jagalnya.
0: Nah kalau jagal kan emang ada sendiri ya. Tapi kalau ngebantuin ya harusnya bisa bantu juga ya. Apalagi anak muda pasti dibutuhin dong kalau kayak gini ya.
1: Iya sangat dibutuhin sih pastinya.
0: Oke Tiska kita break dulu sebentar. Jangan ditutup dulu teleponnya. Kita lanjut lagi abis ini ya.
1: Oke.
0: So, teman-teman, kita masih lanjut lagi seru-seruan pagi ini cuma di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Masih ngobrol barengan sama Tiska Berliani, penanggung jawab Insani Care edisi kurban bidang sosial masyarakat 2026. Kita masih ngobrolin soal makna Idul Adha sebagai momen berbagi untuk sesama. Tiska, kita lanjut lagi ya.
1: Iya, siap.
0: Oke,
1: siap
0: nah,
1: banget.
0: Kalau kita ngeliatin faktor orang jadi pengen ikutan berkurban nih, sebenarnya kalau kamu ngeliatnya apakah emang karena ya ibadah ataupun mungkin juga karena kepedulian terhadap sesama, atau gimana sih kalau kamu ngeliatnya sekarang ini?
1: Nah, ini tuh bahasan yang sangat menarik sih bagi aku, karena alasan kenapa seseorang itu mau berkurban, apakah karena nilai ibadah atau empati sosialnya, tuh sebenarnya tuh keduanya saling berkolaborasi gitu di Idul Adha ini. Karena di satu sisi, fondasi utamanya tuh jelas karena panggilan ibadah dan juga bentuk takwa kita ya kepada Allah. Tapi di sisi lain tuh ibadah itu akan semakin kuat karena adanya empati sosial. Kembali lagi bahwasannya ibadah Idul Adha ini bukan hanya tentang menyembelih hewan, tapi ibadahnya juga bisa dalam bentuk peduli terhadap sesama dengan berbagi kebahagiaan melalui daging kurban. Karena bagi sebagian orang, ketika kita melihat realita di sekitarnya gitu ya, melihat ada tetangga atau orang yang butuhkan itu jarang banget bisa makan daging, di situ kita bisa menempatkan sisi empati sosialnya gitu, sehingga empati sosialnya kita tuh bisa muncul dan mereka merasa memiliki dan mereka yang membutuhkan ini memiliki kesempatan untuk dapat merasakan bagaimana rasa dari daging hewan sapi ataupun daging kambing. Dan untuk orang-orang yang memberikan daging kurban ini, daging hewan ini tuh merasa mereka memiliki kesempatan untuk menyalurkan rezekinya gitu.
0: Nah, karena emang kadang ada juga beberapa kaum, beberapa orang yang mereka ini kalau misalnya makan daging itu cuma bisa setahun sekali pas Idul Adha doang ya.
1: Iya, benar.
0: Nah, itu dia makanya. Nah, tapi kalau kita ngeliatin juga kadang ada yang anggap kayak gini, ah berarti kalau misalnya kita kurban tuh yang bisa kurban tuh cuma orang yang mampu doang nih, yang duitnya banyak doang, yang kaya-kaya doang nih sebenarnya. Lurusin kayak gitu tuh, pandangan yang kayak gitu tuh menurut kamu gimana sih? Dan ini bisa dilurusin gak sih sebenarnya?
1: Sebenarnya untuk mindset kayak gini tuh bisa dilurusin, tapi secara pelan-pelan. Mindset ini tuh emang kadang bikin orang minder duluan gitu sih, kayak aduh, aku uangnya belum ada nih, kira-kira mau diapain ya gitu. Padahal kalau kita lihat sekarang gitu ya, di zaman sekarang tuh kurban itu bukan soal seberapa banyak uang yang kita punya, tapi soal seberapa besar niat kita untuk mempersiapkannya gitu. Secara sekarang itu kan udah banyak banget gitu kan solusinya, mulai dari program tabungan kurban sejak jauh-jauh hari, bahkan sampai ada aplikasinya gitu loh kak.
0: Tahu.
1: Nah itu bisa membantu juga dalam persiapkan kurban tersebut. Dan kemudian juga ada sistem patungan sapi gitu dibagi 7 orang yang dimana pastinya biayanya juga jauh lebih terjangkau. Jadi kurban ini tuh bukan hanya untuk orang-orang yang udah kaya atau orang-orang yang memiliki uang gitu, tapi juga kita semua bisa gitu loh melakukan kurban, tapi dengan niat itu tuh dibersamai dengan niat yang kuat. Kemudian kurban itu juga bisa dilaksanakan melalui komitmen yang mungkin kita udah buat dari jauh-jauh hari gitu. Dan komitmen itu juga kita bisa barengi dengan menabung seperti itu.
0: Ya, bahkan niat aja pun sebenarnya udah termasuk, katanya kalau amal baik tuh kalau misalnya udah niat tuh masuk pahala juga ya sebenarnya ya.
1: Iya, itu udah masuk, dicatat gitu sama malaikat gitu ya.
0: Itu dia makanya udah punya niat aja pun bisa. Ya yang penting adalah kalau selama mampu ada rezekinya ya why not gitu ya Tiska ya.
1: Iya benar-benar.
0: Oke, nah kita kalau ngomongin soal berbagi juga, kita ngomongin soal sosialnya nih. Sebenarnya yang bikin Idul Adha ini punya nuansa sosial yang juga cukup lumayan ya, cuma karena kalau kita ngeliatin orang tuh berbondong-bondong gitu loh ya, dari siapa kayak, kemudian dari pihak mana kayak, itu kan banyak banget yang berkurban, bahkan sampai banyak mungkin di masjid-masjidnya juga gak cuma salah tapi juga banyak. Nah sebenarnya yang bikin Idul Adha tuh punya nuansa kepedulian yang cukup tinggi tuh apa sih kalau menurut kamu?
1: Untuk menurut aku tuh itu bisa dilihat dari ini sih, kebersamaannya tuh dari kepanitiaan mungkin ya, karena kan dari saya sebagai penanggung jawab juga ikut kepanitiaannya gitu ya. Itu mungkin dari kebersamaannya, yang dimana tuh pada saat menjadi panitia kan di sana bukan hanya tentang pemotongan daging kurban ya, tapi juga tentang kebersamaan. Jadi kayak sekat antara mahasiswa dan juga warga sekitar tuh hilang. Jadi mahasiswanya tuh berbaur dengan anak-anak yang ada di sana, kemudian berbaur juga dengan orang tua dan juga masbak dan sebagainya gitu. Dan di momen ini tuh kita bisa merangkul kebersamaan tuh dengan cara bercerita kayak sambil motong-motong daging gitu ya mungkin. Dan saat distribusi kita bisa cerita-cerita sama orang yang membutuhkan tersebut, sehingga nanti akan muncul sikap kepedulian sosial seperti itu.
0: Nah, karena bukan cuma waktu nyembelinya aja, tapi siapa tahu ketika kita ngasih pun juga ada sesuatu yang mungkin kita bisa dapetin juga gitu ya Tis ya.
1: Iya benar banget, benar-benar.
0: Oke. Okay. Nah, ketika ini misalnya ketika sudah tadi kita ngomongin dibagiin, distribusiin lah istilahnya. Ini kan tentunya juga masyarakat yang membutuhkan pasti kena duluan, karena kan kalau nggak salah emang yang diprioritaskan masyarakat yang membutuhkan ya terutama ya.
1: Iya, benar.
0: Nah, ini ketika sesuai sama sasarannya, ketika sesuai dengan orang yang emang perlu dikasih sebenarnya, dampaknya tuh apa sih kalau yang kamu lihat?
1: Mungkin dampaknya yang paling aku lihat itu tuh orang yang membutuhkan tuh sangat merasa diperhatikan gitu. Dan untuk segi pemberian daging kurbannya, itu tuh orang yang membutuhkan sangat kayak Masya Allah aku dapat daging kurban untuk tahun ini, aku bisa makan daging yang mungkin mereka masih belum bisa makan gitu ya. Untuk jangka panjangnya mungkin masyarakat akan menjadi lebih solid dan juga semangat gotong royong dan kepeduliannya akan semakin tinggi gitu. Bahkan setelah Idul Adha itu selesai.
0: Nah, berarti emang ya bisa dibilang ya ketika sampai ke orang yang butuhkan ya mereka bisa merasakan mungkin yang kita setiap hari bisa makan daging, kita setiap hari bisa makan yang enak. Nah, akhirnya orang-orang yang memerlukan ini pun juga ngerasain Tis ya.
1: Iya, ngerasain kayak wah ternyata daging kurban enak. Daging hewan sih.
0: Kayaknya semua yang dapat kayaknya juga akan ngerasa kayak gitu sih kebetulan.
1: Iya.
0: Tapi kita meneladani nilai-nilai dari Idul Adha sendiri. Nah, sebenarnya challenge terbesarnya untuk bisa bikin anak muda ini lebih aware terhadap berbagi, terhadap terutama khususnya soal semangat berkurban. Ini apa sih challenge-nya saat ini kalau kamu lihatnya?
1: Jujur kalau untuk zaman sekarang ini, untuk saat ini tuh tantangan terbesar anak muda ada di skala prioritas sama gaya hidupnya sih. Apalagi kan sekarang banyak itu ya kata-kata anak muda tuh FOMO gitu. FOMO buat ikut konser musik, FOMO buat beli baju-baju yang bagus, terus juga FOMO buat kayak adanya budaya nongkrong gitu di kafe. Nah, dengan adanya gaya hidup dan skala prioritas ini tuh anak-anak tuh langsung apabila melihat poster hewan kurban itu tuh kayak loh kok mahal banget kayak 2 juta, 3 juta gitu kan Kak. Nah, sebenarnya ini tuh tantangannya ada di cara mereka mengatur skala prioritasnya. Jadi harusnya tuh mereka lebih terbiasa untuk menempatkan mindset bahwasannya kurban ini juga bisa mereka lakukan loh dengan cara membatasi skala prioritas dan gaya hidup yang mungkin kurang apa ya, kurang bermanfaat gitu di hidupnya gitu. Jadi mungkin kita bisa mengubah dengan mengubah sudut pandang dari kurban itu mahal menjadi kurban itu bisa dipersiapkan. Melalui apa? Melalui tadi yang sudah ada program tabungan hari kurban seperti itu.
0: Nah, mudah-mudahan dengan Idul Adha kali ini banyak yang berkurban juga walaupun in this economy. Amin. Mudah-mudahan ya.
1: Yeah.
0: Jadi inspirasi juga untuk kita selalu berbagi walaupun hal yang kecil juga ya Tiska ya.
1: Iya benar.
0: Oke, Tiska. Tiska, thank you banget pagi ini udah ngobrol-ngobrol sama kita. Mudah-mudahan juga ya benar tadi ya semangat berbaginya juga semakin tinggi, nggak cuma pas Idul Adha aja tapi juga di momen-momen yang lainnya pun juga semangatnya nggak padam gitu ya Tis ya.
1: Iya benar-benar. Okay. Kita juga harus berbagi dengan yang lain karena di dalam rezeki kita juga ada rezeki orang lain.
0: Itu dia benar banget. Tiska, thank you banget sekali lagi. Kita ketemu next time, kita ngobrol yang lainnya juga ya.
1: Iya,
0: yeah. Okay.
1: Thank you juga Kak.
0: Thank you Tiska, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Nah, itu dia tadi habis ngobrol barengan sama Tiska di Teman Pro 2 ngobrolin soal makna Idul Adha. Ternyata emang banyak juga dan mungkin aku seneng sih mungkin buat kamu yang tahun ini punya kesempatan untuk bisa berkurban ya. Alhamdulillah banget. Ya semoga jadi amal yang baik buat kamu. Semoga ini jadi memperlancar rezeki. Jelah langsung. Beritanya macam-macam. Tapi benar mudah-mudahan jadi satu amal yang baik juga. Karena baginya buat sesama. Terutama untuk yang membutuhkan. Yes. Abis ini. Jeffrey Araska. Udah siap buat temen kamu di pagi sampai ke siang nanti. Di Prodo Hitlist dulu di jam 10. Lanjut nanti ada santai siang. Ditemenin sama dia juga. Siapin requestan kamu. Playlist favorit kamu. Mau dengerin apa? Mau yang happy-happy? Mau yang galau-galau? Kasih aja sama Jeffrey. Kalau ada nanti diputerin. Kalau gitu, selamat nikmatin hari ini. Selamat menuju ke long weekend abis ini. Terus mulai mikir, bakar-bakar opora ya. Kalau gitu, Faris Faksa pamit. Thanks for listening and peace out. Bye!
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, waktunya kamu update informasi kamu di Info Pro 2 bareng aku, Jeffrey Araska. Informasi pertama, teman Pro 2, Komisi 9 DPR menyiapkan Omnibus Law Bidang Keuangan Negara untuk menyelaraskan sejumlah regulasi pasca pembentukan Badan Pengelola Investasi Danantara. Regulasi tersebut mencakup UU Keuangan Negara, UU Perbendaharaan Negara, UU PNBP, serta aturan kekayaan negara yang dipisahkan. Ketua Komisi 9 DPR Muhammad Misbahun mengatakan, harmonisasi tersebut diperlukan karena masih terdapat ketentuan yang belum sepenuhnya selaras. Salah satunya terkait pengelolaan dan penerimaan dividen BUMN setelah pembentukan Danantara. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno mengingatkan pemerintah daerah agar cermat sebelum menggunakan obligasi daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan. Menurutnya skema tersebut memang dapat mempercepat pembangunan, namun berisiko membebani fiskal daerah di masa mendatang. Sumarno menyebut obligasi daerah pada dasarnya merupakan upaya menarik sumber pendanaan masa depan untuk digunakan saat ini. Konsekuensinya pendapatan daerah pada tahun-tahun berikutnya harus dialokasikan untuk membayar cicilan utang. Dan informasi terakhir, teman Pro 2, Bojan Hodak resmi mengakhiri tugasnya sebagai pelatih kepala Persib Bandung usai membawa tim menjuarai Super League 2025-2026. Persib mengumumkan perubahan tersebut melalui media sosial resmi klub @Persib pada Senin malam 25 Mei 2026. Persib langsung menunjuk Igor Tolis yang sebelumnya merupakan asisten pelatih Persib untuk menggantikan Bojan Hodak. Persib menyebut penunjukan Igor menjadi bagian dari kelanjutan proyek yang sudah dibangun sebelumnya. Klub berharap pelatih baru mampu mempertahankan tradisi prestasi Maung Bandung yang telah tercipta.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Hitlist.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist. 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kamu lagi dengerin Pro 2 Hitlist barengan aku Jeffrey Araska. Kamu bisa request playlist favorit kamu di Instagram story-nya @pro2smg atau lewat WhatsApp kita di 081 565 1953.

0: Woi teman Pro 2, udah siap saksiin sejarah di Piala Dunia 2026? Jangan cuma nonton aja, pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Pro 2 Semarang. Biar gak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari.
1: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
0: Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man vs Machine setiap Sabtu dan Minggu jam 4:30 sore buat buktiin siapa yang paling akurat.
2: Di kontra dong, kamu harus kontra Faris kali ini.
3: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
0: pengen bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akarnya.
4: Sayup, sayup! Selamat datang kembali di tengah laga panas. Argentina menguasai bola.
0: Dan buat kamu yang suka bahas kontroversi, jangan lewatin VAR, Visual Asar Review, setiap hari Minggu jam 1 siang. Kita kupas momen-momen unik di Piala Dunia.
5: Belum bisa dianggap favorit juara ya. Memang kalau bilang juara agak kejauhan. Ya. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya mereka juga lama juga nggak sampai.
0: So, dengerin Pesta Bola 2026 ya cuma di Prodo FM Semarang.

0: Sin, cepetan toh. Wis memulai kuliah kok diseneni Prof Bayu, piye Cel?
1: Ih, bentar lah, santai aja. Lo buru-buru amat sih, Cil.
0: Ini tanggung jawab jenenge, biar gak telat. Sese. Lah ngomongmu kok campur-campur gitu ya? Kayak bukan orang sini aja loh.
1: Ini tuh namanya biar gaul. Gue sih anak muda, makanya pakai bahasa zaman now.
0: Ya ngerti sih ngerti, tapi mbok ya inget kamu loh wong Semarang. Kalau kata pepatah, wong Jawa ojo ilang jawone. Itu identitas kita loh.
1: Ya bener sih, tapi kan kalau pakai bahasa Indonesia lebih keren.
0: Ya enggak salah pakai bahasa Indonesia, tapi bahasa daerah yo ojo dilaleke. Kan yo jati diri kita toh.
1: Ya wes, ya wes. Yuk, ke kelas yuk. Telat ki dhewe, engko dadi seneni piye?
0: Langsung tenan dinggoi bahasa Jawane isi eleng jebule. Bagus.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Irfan, pelatih dan pengajar di bidang sepak bola. RRI punya peran penting dalam hal penyiaran dan publikasi. RRI bisa menyebarkan informasi resmi, update, analisis, berita, dan lain-lain yang berhubungan dengan sepak bola Piala Dunia. Ini adalah bukti nyata yang baik untuk

Mam Pro 2 pasti sering banget dong nemuin istilah ini kalau lagi tanda tangan suatu hal. Misalnya presensi atau surat-surat penting. Yup, istilah TTD pasti sering kamu temuin dalam keterangan yang merujuk pada bagian yang harus kamu tanda tangani. Tapi, kepikiran gak sih artinya TTD itu apa? Apa itu tanda tangan di sini? Tanda tangan dong? Atau malah tanda tangan deh? Eits, salah semua. Jadi, kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah TTD merujuk pada kata tertanda, yang artinya sudah dibubuhi tanda atau sudah ditandatangani. Jadi, istilah TTD bukan berarti aktivitasnya, tapi jadi bukti kalau suatu bagian atau dokumen sudah ditandatangani atau diberikan cap secara sah. Nah, sekarang udah jadi lebih tahu dong, kalau ada bagian di dokumen resmi atau sesuatu yang harus kamu tanda tangan, bagian yang bertuliskan TTD itu akan menunjukkan kalau kamu sudah secara sah menandatangani bagian tersebut.

0: Waktunya Pro 2 Hitlist.
1: Teman Pro 2, kamu masih bareng aku Jeffrey Araska di Pro 2 Hitlist. Kamu juga masih bisa request playlist favorit kamu sampai jam 12 nanti. Aku tungguin. Kamu bisa request di Instagram story-nya @pro2smg atau lewat WhatsApp kita di 081 565 10953.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026, RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: playlist.
1: Halo, nama aku Rizky dari Wonotri. Siang ini kamu bakalan dengerin playlist aku di Pro 2 Hitlist.

0: ada daging kurban 4 kilo. Kalau aku kasih ke tetangga 1 kilo, berarti dagingku tinggal 3 kilo. Cukup gak ya buat aku barbekyuan?
1: Beneran mau dimakan sendiri? Yakin lambungmu kuat menampung dosa ketamakan?
0: Bukan serakah, ini namanya saving buat stok.
1: Stok mau kemana sih? Akhirat. Emang di sana ada kulkas?
0: Tapi kan.
1: Tapi apa? Mbok Yao dibagi ke mereka yang butuh. Kalau kamu ikhlas berbagi, percaya deh, semesta akan membalas dengan kejutan yang tak terduga. Saat pengorbanan menjadi jalan menuju kesucian, berbagi adalah

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

adalah adanya suatu nikmat yang sudah Allah beri kepada setiap manusia. Dengan melalui lisan yang berupa pujian atau mengucapkan kesadaran diri bahwa ia telah diberi nikmat. Dengan melalui hati berupa kesaksian dan kecintaan kepada Allah. Melalui anggota badan berupa kepatuhan dan ketaatan kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat malam, beliau berdiri sangat lama sehingga kedua telapak kakinya menjadi bengkak. Aisyah bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau sampai demikian? Bukankah dosa-dosamu telah diampuni, baik yang telah lalu maupun yang akan datang?" Rasulullah bersabda, "Wahai Aisyah, bukankah aku semestinya menjadi hamba yang bersyukur?" Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: Sketsa Santri, Sandi
1: dan Fitri. Sang, tadi kamu nge-tweet apa di Twitter? Hapus ki?
2: Emang kamu udah baca? Menyuruh hapus aja.
1: Ya udahlah. Nulis kok pakai caps lock besar semua. Mengumpat tuh jangan ditulis di Twitter. Nulisnya pakai kata-kata kotor lagi. Hah, kamu kan pelajar. Jangan nulis kata-kata kotor di media sosial lah. Gak malu apa kamu?
2: Ya gak apa-apa lah, orang itu akun aku. Bebas mau nulis apa aja.
1: Gak berfaedah banget sih. Mending kamu tuh nulis kata-kata motivasi atau tentang pengetahuan atau apa aja yang bagus buat di-share. Kan lebih bermanfaat. Plus nanti bakalan di-retweet sama banyak orang loh. Udah, hapus gini.
3: Sebagian orang ketika dalam keadaan emosi atau marah, mudah sekali mengumpat dan berkata kotor. Suka mengumpat bukanlah sifat orang beriman. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik, dan jika tidak, maka diamlah."

0: Santai siang, santai tapi cuan. Santai tapi cuan.
1: Ngobrolin UMKM, industri kreatif dan ekonomi digital.
0: Santai tapi cuan di Santai Siang. 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kamu lagi dengerin Santai Siang, Santai Tapi Cuan bareng aku Jeffrey Araska, yang nemenin kamu istirahat, kerja, di jalan atau lagi mikir, hari ini makan apa ya? Soalnya di Santai Tapi Cuan kita selalu bahas ide bisnis yang deket sama kehidupan sehari-hari kita, teman Pro 2, dan pastinya punya peluang buat jadi cuan. Ngomongin soal bisnis makanan, ada satu bahan yang kayaknya nggak pernah kehilangan penggemar nih. Harganya relatif terjangkau juga, bisa diolah macam-macam, dan pasarnya luas banget. Ada ayam. Di episode kali ini, teman Pro 2, kita bakal cari peluang bisnis makanan dari olahan ayam. Mulai dari kenapa ayam selalu jadi pilihan utama buat pelaku UMKM, sampai gimana olahan ayam bisa terus relevan di tengah tren kuliner yang cepet banget berubah. Tapi nggak cuman bahas teori ya, teman Pro 2. Soalnya setelah itu, kita juga bakal kenalan langsung sama salah satu pelaku bisnisnya sendiri. Kita bakal main ke dapur dan cerita di balik ayam geprek wangi. Barengan nanti ada reporter kita Inas ya, teman Pro 2. Yang udah siap ngajak kamu ngintip gimana rasanya ngebangun usaha geprek di tengah persaingan yang ketat. Dari ide, rasa sampai strategi biar tetap wangi, maksudnya tetap laku ya. Jadi buat kamu yang lagi kepikiran buat buka usaha kuliner atau pengen tahu nih kenapa bisnis ayam selalu punya tempat di hati pasar, pastiin kamu stay tune terus di Santai Siang, Santai Tapi Cuan.

0: teman-teman Pro 2. Udah siap saksiin sejarah di Piala Dunia 2026? Jangan cuma nonton aja. Pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Pro 2 Semarang. Pro 2. Biar gak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari.
1: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
0: Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man versus Machine setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 sore buat buktiin siapa yang paling akurat.
2: Di kontra dong, kamu harus kontra Paris kali ini.
3: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
0: pengen bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akarnya.
4: Sayup, sayup! Selamat datang kembali di tengah laga panas. Argentina menguasai bola.
0: Dan buat kamu yang suka bahas kontroversi, jangan lewatin VAR, Visual Asar Review, setiap hari Minggu jam 1 siang. Kita kupas momen-momen unik di Piala Dunia.
5: Belum bisa dianggap favorit juara ya. Memang kalau bilang juara, agak kejauhan. Ya. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya mereka juga lama juga nggak sampai.
0: So, dengerin Pesta Bola 2026 ya cuma di Prodo FM.

Teman Pro 2, kalau ngomongin bisnis makanan, ada satu bahan yang rasanya nggak pernah gagal ya. Dari dulu sampai sekarang, dari warung kaki lima sampai restoran besar, satu bahan ini tuh selalu punya tempat di hati masyarakat. Ada ayam, teman Pro 2. Ayam tuh kayak ibarat pemain inti di dunia kuliner. Harganya relatif terjangkau, terus gampang dapetinnya, bisa juga diolah jadi apa aja. Digoreng, dibakar, ditumis, dikukus, sampai dikreasiin dengan sambal atau bumbu khas daerah. Gak heran ya teman Pro 2 kalau bisnis olahan ayam tuh selalu punya peluang besar, terutama buat UMKM. Target pasarnya luas, dari anak sekolah, mahasiswa, pekerja kantoran, sampai keluarga. Mau dijual murah atau premium, ayam tetap bisa nyesuaiin. Yang bikin olahan ayam menarik ya sebagai peluang bisnis adalah fleksibilitasnya teman Pro 2. Satu bahan dasar tapi juga bisa melahirkan banyak menu. Kayak misalnya nih ayam crispy, ayam bakar, ayam penyet, ayam saus mentega, ayam geprek, sampai rice ball ayam kekinian juga bisa. Jadi modalnya juga relatif bersahabat. Kamu gak harus tuh langsung buka tempat besar. Bisa mulai dari dapur rumahan, gerobak kecil, booth, atau sistem pre-order online juga bisa. Selain itu, olahan ayam juga gampang banget dikombinasiin sama tren. Misalnya tren ayam pedes, tren sambal khas daerah, atau tren menu praktis buat makan siang. Ya, selama rasanya konsisten sama porsinya pas, pelanggan biasanya bakal balik lagi. Tapi di tengah banyaknya pelaku usaha ayam ya, satu hal yang jadi kunci adalah pembeda. Biasanya dari rasa sambelnya, atau cara penyajiannya, atau nama menunya, atau bahkan ya teman-teman berdua, aroma khas. Soalnya di bisnis kuliner, kesan pertama itu penting. Ayam juga cocok dijadiin menu andalan makan siang. Ngenyangin, terus cepat juga disajiinnya, cocok juga dimakan kapan aja sebenarnya. Itu sebabnya banyak banget bisnis ayam yang laku keras di jam-jam sibuk. Nah, dari sekian banyak olahan ayam, ada satu menu yang konsisten jadi favorit masyarakat Indonesia. Pedesnya nampol, makannya juga praktis, dan harganya ramah di kantong. Apalagi kalau dimakan bareng nasi anget. Ada ayam geprek. Ayam geprek ini jadi contoh nyata gimana olahan ayam bisa terus relevan. Ya, walaupun kelihatannya sederhana, tapi variasinya banyak. Dari level pedes, jenis sambal, sampai tambahan topping. Dan teman Pro 2, di sekitar kita juga ada loh bisnis ayam geprek yang lagi jadi omongan. Bukan cuma gara-gara rasanya, tapi juga gara-gara konsep sama ceritanya. Makanya habis ini kita nggak cuma bahas peluangnya ya teman Pro 2, tapi kita bakal kenalan langsung sama ayam geprek wangi. Barengan sama Inas yang udah siap ngajak kamu ngintip gimana nih olahan ayam bisa ketemu jadi menu makan siang favorit. Sekaligus inspirasi buat kamu yang pengen mulai usaha kuliner. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, siapa tahu dari ceritanya ayam geprek wangi nanti, kamu bukan cuma dapat rekomendasi makan siang, tapi juga dapat ide usaha yang bikin cuan. Tetap di sana siang, santai tapi cuan, soalnya peluang bisnis bisa datang dari menu sederhana kayak ayam.

Halo, saya Indra Soka Mahendrayana, Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Dengarkan berbagai informasi dan siaran-siaran khusus Piala Dunia 2026 yang tentunya sangat seru dan asik di RRI. Terima kasih.

0: Aisyah, santai tapi cuan.
1: Santai tapi cuan.
2: Teman Pro 2, jam makan siang enaknya geprek kali ya. Tapi teman Pro 2, kamu sendiri sebenarnya pada doyan ayam geprek gak sih?
3: Suka. Gak bisa sih kalau dalam seminggu gak makan ayam geprek.
4: Suka sih, tapi bukan favorit. Kadang kurang suka yang toppingnya aneh-aneh dan gak digeprek.
5: Kalau dibandingin sama nasi ayam lainnya, ayam geprek emang selalu menarik dan tempting sih. Aku suka.
2: Terus, kamu udah pernah nyobain ayam geprek wangi belum?
4: Pernah, tapi gak sering karena gak ada tempat dadiinnya. Pengennya kan makan di tempat ya kadang tuh.
3: Pernah beberapa kali denger sih, sempat lewat di TikTok juga tuh, tapi belum kesampaian sampai ke sana.
5: Belum pernah dan baru pernah dengar, tapi kelihatan tempting ya. Sambelnya juga kelihatan menarik, beda gitu dari sambel geprek biasanya. Pengen coba deh.
2: Buat kamu yang udah pernah nyobain atau buat kamu yang belum nyobain, dengar nama ayam geprek wangi, menurut kamu gimana sih rasanya?
4: Karena udah pernah coba, aku bisa bilang rasanya emang beda sih dari ayam geprek biasanya. Terutama sambelnya, beneran wangi daun jeruk itu. Terus bisa request juga sambelnya seberapa.
3: Wah, aku pernah sih beberapa kali lewatin depan ayam geprek wangi. Emang beneran wangi, bikin lapar gitu loh.
5: Aku belum pernah sih, tapi kayaknya abis ini kalau mau beli ayam geprek, aku bakal kepikiran ayam geprek wangi deh.
0: Santai siang, santai tapi cuan.
1: Santai tapi cuan.
2: Teman Pro 2, kalau udah masuk jam makan siang tuh, kepala suka atau mikir geprek kali ya. Kalau aku pribadi sih, asa tuh doyan banget ayam geprek teman Pro 2. Ini tuh jadi menu penyelamat banget. Pas lagi buntu, lagi malas mikir atau bingung mau makan apa, ujung-ujungnya pasti lari ke geprek. Rasanya aman, terus ngenyangin, dan selalu masuk di lidah. Nah, terus kalau ngomongin ayam geprek wangi, jujur aja teman Pro 2, kalau aku sendiri belum pernah cobain. Aku juga baru tahu dari Inas nih tadi. Jadi justru dari situ tuh malah makin penasaran akunya. Soalnya namanya unik, dengar kata wangi langsung kebayang ayam geprek yang beda dari biasanya. Kalau dari imajinasiku nih, mungkin ini tuh ayam geprek yang digeprek pakai sambal yang aromanya tuh kuat banget tapi enak. Bukan sekedar pedes tapi ada wangi-wanginya. Mungkin kayak sambal matah atau sambal yang pakai rempah-rempah fresh gitu ya teman Pro 2. Dan menurut aku justru nama kayak gini nih jadi nilai jual. Orang yang belum pernah cobain juga bisa langsung kepancing sama rasa penasarannya. Ini bukti kalau bisnis kuliner selain rasa, nama sama konsep punya peran penting. Jadi teman Pro 2 yang udah pernah nyobain ayam geprek wangi atau yang kayak aku baru denger tapi udah kebayang rasanya, menu satu ini bisa banget jadi alternatif makan siang. Dan siapa tahu juga dari ayam geprek wangi ini, kelihatan sederhana ini teman Pro 2, bisa muncul inspirasi bisnis yang enggak sederhana hasilnya. Yaudah, habis ini kita lanjut lagi santai siang, santai tapi cuannya.

0: di sebuah UFO yang dipenuhi alien.
1: Apakah senjata pemusnah massal kita sudah siap untuk menghancurkan bumi?
2: Belum siap, Komandan. Senjatanya belum jadi.
1: Kalau begitu, kita langsung kirim pasukan nuklir.
2: Tidak perlu, Komandan. Karena saya baru saja menyebarkan satu foto editan AI di internet manusia.
1: Foto apa?
2: Foto AI yang memfitnah kalau warga negara sebelah bilang bahwa masakan negara sini aromanya kayak kaos kaki busuk. Lihat, Komandan, mereka sudah saling menghancurkan sendiri. Kita cuma modal hoax.
1: Wah, ternyata manusia lebih ngeri dari kita.
0: Hoax adalah senjata pemusnah massal. Maka saring sebelum sharing.

0: Berdua sekarang kita nggak mau pakai lama lagi. Kita langsung aja dengerin obrolan seru dari lapangan barengan sama Inas yang lagi ngobrol bareng Raffi, salah satu pegawai dari Ayam Geprek Wangi. Mereka bakal ngobrol cerita soal gimana Ayam Geprek Wangi ini jalanin usahanya dan kenapa bisa jadi favoritnya banyak orang.
1: Halo teman-teman Pradua, dengan reporter Inas di sini yang akan berbincang-bincang dengan salah satu karyawan di Ayam Geprek Wangi. Nah, di sini aku udah bareng sama Kak Raffi nih. Halo Kak Raffi, gimana nih kabarnya?
2: Halo, baik.
1: Oke, boleh dong kenalan dulu sama teman-teman Pradua?
2: Oh, boleh. Jadi nama aku Raffi Abiasa. Aku di sini sebagai karyawan di Ayam Geprek Wangi ya, khususnya di cabang Cempaka. Terus aku di sini tuh bisa dibilang full time atau part time sih, soalnya ada shiftnya tersendiri juga. Terus aku juga kadang seharian kerja full gitu.
1: Okay. Nah, Kak Raffi ini tuh udah dari kapan sih kerja di Ayam Geprek Wangi?
2: Aku bisa dibilang baru ya, karyawan baru. Soalnya di sini aku tuh baru 2 bulan. Awal-awal tuh emang part time aja tuh, dari siang sampai sore. Terus mulai sebulan terakhir ini aku ambil full time.
1: Oh gitu ya Kak. Nah kalau kami lihat nih Kak, di Geprek Wangi ini kan selalu rame ya, apalagi di jam makan siang. Nah menurut Kakak sendiri nih, apa sih daya tarik dari Ayam Geprek Wangi yang mungkin membedakan Ayam Geprek ini sama Ayam Geprek lain? Mungkin ada yang beda dari bumbunya kah atau dari sambalnya gitu?
2: Sebenarnya udah kelihatan sih dari namanya itu Ayam Geprek Wangi. Nah, di sini tuh emang sambalnya itu khusus. Kalau dari yang punyanya langsung itu katanya itu emang sambalnya itu resep dari ibunya yang punya gitu. Jadi emang ada racikan khususnya. Jadi kayak sambalnya itu lebih wangi, lebih enak lah. Terus dari ayamnya itu juga ada racikan sendiri. Jadi kayak ayamnya itu masih juicy gitu.
1: Oh gitu ya, pantas itu ya Kak. Dari namanya udah kelihatan ya kayak Ayam Geprek Wangi gitu ya. Okay. Nah biasanya di tempat Ayam Geprek itu kan juga nyediain menu lain ya Kak, kayak selain ayamnya sendiri gitu. Kalau di Geprek Wangi ini tuh ada

0: pilihan menu apa aja sih?
1: Kalau menu pastinya ayam ada ya, ayam.
0: Iya, selain ayam.
1: Ya, paha atas, terus dada, paha bawah. Mm-hmm. Terus ada kayak hati usus kadang tuh ada juga, tergantung ini ya suppliernya ready enggak hari itu. Terus selain ayam tuh banyak, ada galantin, tahu bakso, tempe, tahu. Terus kadang tuh jadi tuh kadang ada menu-menu baru gitu, kayak kulit gitu yang jarang keluar. Tiba-tiba kalau ada supplier kulit, kulit tuh ada.
0: Oh iya, beragam banget ya berarti ya.
1: Iya, lumayan banyak lah.
0: Nah, dari para pelanggan ini kan banyak banget nih orang yang bilang harga ayam geprek Wangi ini terjangkau gitu, apalagi buat anak-anak kos kan. Nah, memangnya tuh kisaran harganya mulai dari berapa sih Kak? Ada harga kayak paketannya gitu nggak?
1: Kalau harga paketan tuh nggak ada ya. Jadi misal nih mau beli tahu bakso sama nasi, itu juga ada tuh. Mahasiswa yang beli tahu bakso tapi pakai nasi ya Mas, oh boleh. Tempe aja satu pakai nasi boleh. Jadi emang nggak ada paketannya, kita bebas untuk milihnya, bisa pakai nasi bisa enggak.
0: Oke. Nah, berarti ada ini nggak sih Kak, kayak menu best seller yang sering banget ditanyain sama pembeli atau yang paling sering habis deh?
1: Best seller di sini ada untuk yang ayam itu tuh paha atas gitu. Itu best seller banget, pasti habis sehari. Itu pokoknya paha atas tuh yang paling banyak habis lah dari potongan ayam lain. Terus ada juga satunya tuh yang lauknya tuh ada tahu bakso tuh soalnya dengan harga 3.000 dengan tahu bakso sebesar itu tuh banyak yang bilang worth it lah dengan harga segitu. Jadi lumayan best seller juga.
0: Terus kalau untuk ayam geprek Wangi ini tuh ada cabangnya nggak sih Kak, selain yang di tempat Kakak kerja ini?
1: Sebenarnya aku kan kerjanya di cabang juga nih. Jadi emang geprek Wangi itu ada 3 tempat. Yang pusat, yang utama itu tuh ada di Taman Siswa. Nah, terus yang di Taman Siswa itu sebenarnya ada 2. Yang satunya di apotek, depan apotek Viva Gunung Pati. Itu juga ada 1. Nah, yang aku kerja saat ini tuh di Cempaka. Tempatnya tuh di dulu itu bekas warung steak, sekarang tuh jadi kayak jajanan-jajanan. Nah, aku salah satu di situ yang geprek Wangi.
0: Oh gitu. Kalau untuk jam operasionalnya itu dari jam berapa sampai jam berapa ya Kak?
1: Untuk jam operasional di pusatnya tersendiri yang Jalan Taman Siswa itu tuh sebenarnya jam 8 pagi itu tuh udah buka, udah ready semua. Nah itu, tapi tutupnya lebih cepet, jadi jam 8-an lah. Jadi buka jam 8, tutup jam 8-an itu udah mulai habis, udah mulai beres-beres. Nah kalau yang di tempat aku kerja itu tuh aku biasanya buka jam 10-an itu udah sampai sana, udah prepare. Kalau mau ready 10:30 aja sekalian. Terus kita tutupnya jam 9 malam.
0: Oh iya, yang ini lebih malam ya dari yang tadi.
1: Ya, lebih malam 1 jam lah.
0: Oke, buat yang terakhir nih Kak, sebagai karyawan yang udah bekerja selama 2 bulan ya Kak tadi di Geprek Wangi.
1: Ya, betul, 2 bulan. Ya,
0: harapan Kakak untuk usaha ini kedepannya tuh apa sih? Ada nggak?
1: Ada dong, apalagi tempat kerja sendiri itu pasti ada harapannya. Ya, harapannya tuh kalau bisa nanti kan emang ada rencana nih dari ownernya sendiri itu mau buka cabang yang ada dine-in-nya, jadi bisa makan di tempat. Itu masih direncanakan. Nah, semoga itu terjadi, terwujud lah. Terus teman-teman yang lain bisa makan di apa dine-in sekalian. Terus tempat-tempatnya lain mungkin bisa lebih improve biar customer tuh nyaman dibeli di Geprek Wangi. Ya, harapannya lebih berkembang lah untuk Geprek Wanginya.
0: Oke, terima kasih Kak Raffi atas waktunya.
2: Teman Pro 2, dari cerita tadi kelihatan ya, ayam geprek Wangi bukan cuma cocok jadi rekomendasi makan siang, tapi juga bisa jadi gambaran ide bisnis olahan ayam yang realistis dan menjanjikan. Dari menu yang simple, rasa yang konsisten, sampai konsep deket dengan pasar. Semuanya tuh nunjukin kalau bisnis kuliner bisa berkembang asalkan dijalanin dengan serius. Kita doain juga semoga kedepannya Ayam Geprek Wangi ini bisa buka cabang yang nyediain dine-in teman Pro 2, biar nanti kita bisa bareng-bareng mampir ya, nongkrong dan makan ayam geprek bareng-bareng.

Untuk minggu ini juara satunya teman berdua. Lagu ini nih ya, yang juara satu, punya vibes yang misterius, dark, tapi bikin kita untuk nagih didengerin dan bikin kita juga ngedance juga. Sesuai judulnya, Dracula, ini ngajak kamu masuk ke dunia malam yang penuh teka-teki. Dan lagu ini sebenarnya ceritanya tentang hubungan yang intens namun melelahkan secara emosional, seperti sebuah pengakuan tentang gimana sulitnya keluar dari jeratan cinta yang terlalu posesif tapi sangat memikat. And this is Tame Impala dan Jennie from Blackpink, Dracula. This

0: Teman Pro 2, dari dua pembahasan kita hari ini, satu hal yang bisa kita tarik bareng-bareng adalah peluang bisnis itu tuh sering banget datang dari hal yang sederhana dan dekat dengan keseharian. Olahan ayam misalnya, teman Pro 2, bahan yang kelihatannya tuh biasa aja, tapi kalau diolah dengan tepat, bisa jadi peluang usaha yang terus hidup dan selalu dicari pasar. Kita juga udah dengar langsung cerita ayam geprek wangi, gimana menu yang simple, terus rasanya yang konsisten dan konsep yang jelas bisa menjadikan bukan cuman favoritnya buat makan siang, tapi juga inspirasi buat kamu yang pengen terjun ke bisnis kuliner. Dari sini kita belajar bisnis nggak selalu harus ribet, nggak harus mahal di awal, teman Pro 2. Yang penting paham pasarnya, berani buat mulai, dan mau terus belajar. Soalnya dunia UMKM tuh konsistensi seringkali lebih penting daripada sensasi. Buat teman Pro 2 yang hari ini lagi cari ide usaha atau sekedar bingung mau makan siang pakai apaan, semoga obrolan di Santai Siang Santai Tapi Cuan ini bisa jadi jawabannya. Aku pamit dulu dari Santai Siang Santai Tapi Cuan. Tetap dengerin Santai Siang, soalnya masih lanjut lagi. Bye.
1: Santai Siang Santai Tapi Cuan. Santai Tapi Cuan.
2: Ngobrolin UMKM, industri kreatif, dan ekonomi digital.
1: Santai Tapi Cuan di Santai Siang.

Setiap Senin denger lagu Indonesia Raya, langsung otomatis pengen tegap sikap upacara kan? Tapi, pernah gak sih kepikiran, siapa yang mulai ritual upacara bendera ini? Ternyata upacara bendera itu akarnya udah ada dari zaman kerajaan. Tapi format yang kamu kenal sekarang, itu makin kuat saat zaman pendudukan Jepang di Indonesia. Dulu Jepang memperkenalkan Seikere, yang artinya hormat ke arah matahari. Tapi pas Indonesia merdeka, tradisi itu kita rebranding total menjadi simbol penghormatan buat perjuangan pahlawan dan bendera merah putih. Jadi, upacara bendera bukan sekedar kepanasan di lapangan ya, tapi juga soal respect ke sejarah. Tahu sejarah biar gak gagal paham, biar aku dan kamu tetap bangga sama identitas kita sebagai Indonesia.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Lanjut lagi teman Pro 2, santai siangnya masih bareng Jeffrey Raska juga sampai jam 3 nanti. Nah tadi udah bahas geprek ya. Duh, makan siang pakai geprek enak banget teman Pro 2. Nah habis ini aku ada ini dari info dari Chelsea teman Pro 2. Soalnya ada, ya walaupun IPL baru aja kelar, ini bursa transfernya udah mulai banyak banget yang bicarain. Ini gelandang Chelsea Enzo Fernandez dikabarin mulai buka peluangnya buat cabut dari Stamford Bridge di musim panas 2026 nanti. Nah menurut laporan ini Enzo ini pengen tetap main di Liga Champions musim depan. Sementara Chelsea ini kan finish di posisi 10 ya di IPL dan ya pasti udah gagal lolos lah ya ke kompetisi Eropa secara dia posisi 10 gitu. Ini kabarnya Enzo ini udah sempat ngobrol informal sama Manchester City soal kemungkinannya transfer. Dan selain City nanti ada Real Madrid juga yang disebut-sebut jadi klub yang menarik perhatiannya pemain asal Argentina ini. Tapi santai dulu nih, soalnya kan Chelsea sendiri ini belum ada niat buat ngelepas Enzo. The Blues ini cuman bakal buka pintu kalau ada tawaran yang benar-benar menarik mungkin ya, yang fantastis banget nilainya. Dan padahal ini kan sebenarnya performanya Enzo Fernandez ini musim ini juga masih oke banget. Dia tuh nyumbang 14 gol dan juga 9 assist di semua kompetisi. Plus totalnya ini udah ada 27 gol sejak gabung dari Benfica di tahun 2023. Dan pelatih interim Chelsea ini juga bilang kalau Enzo Fernandez itu sebenarnya sosok penting banget di Chelsea dan punya mental juara buat tim. Dan ya wajar sih kalau pemain sekelas Enzo gitu ya pengen tampil di Liga Champion. Tapi kalau dia beneran pindah ke City sama Madrid, waduh, fans Chelsea bakalan galau sih kayak.

0: 1 per 12 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

titik-titik di ujung doa. Ini mungkin juga sama-sama ya, fansnya Inter Miami ini teman pro 2. Mereka berdoa biar ini Messi nggak cedera beneran. Soalnya ini mereka deg-degan. Lionel Messi sempat ditarik waktu lawan Philadelphia Union. Nah, pertandingan ini digelar hari Minggu kemarin malam waktu Amerika. Itu bikin banyak orang tuh khawatir kalau Messi cedera lagi. Tapi tenang, ini pelatih Inter Miami Guillermo Hoyos juga bilang kalau Messi ini cuma ngalamin kecapean aja. Jadi emang karena jadwalnya padat, terus kondisi fisiknya kurang oke, makanya ini ditarik keluar. Messi sendiri sebelumnya juga sempat kelihatan nggak nyaman di lapangan yang sebelum akhirnya itu diganti sama pemain lain. Tapi sampai sekarang pihak klub juga masih nunggu hasil pemeriksaan finalnya juga buat mastiin lagi nih kondisinya benar-benar aman apa enggak buat Messi. Dan Inter Miami jelas banget ini Messi itu kayak aset penting buat mereka. Jadi daripada dipaksain main terus kan ya, mending diistirahatin dulu nih sebelum malah jadi cedera yang serius banget. Dan keputusan ini masuk akal banget. Soalnya Messi ini sekarang udah bukan tipe pemain yang harus dipaksa full gitu ya, main dari awal sampai akhir pertandingan. Setiap pertandingan tuh harus dipaksain, enggak harus. Yang penting tuh fit pas momen-momen dibutuhin gitu ya. Pas momen-momen penting ini harusnya Messi ada biar selalu ngebantu timnya. Jadi bukan cuman Inter Miami juga yang panik. Fans bola seluruh dunia ini mungkin juga ikutan panik ya teman pro 2. Apalagi ini kan mau deket-deket Piala Dunia. Kalau beneran cedera ini kan ya fans Argentina tambah ikutan nyesek deh.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kalau tadi ada Messi yang katanya dicurigain cedera di tahun 92, ini sekarang ke Kolombia. Timnas Kolombia akhirnya juga udah ngumumin skuad resminya mereka buat Piala Dunia nanti. Dan ada dua nama yang bakal jadi sorotan. Ada tentu aja pastinya ada sang kapten James Rodriguez, sama juga ada satu lagi Luis Diaz. Nah, pelatih Nestor Lorenzo ini resmi ngebawa 26 pemain terbaiknya La Tricolor ini buat tampil di turnamen yang bakal digelar di Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko. Nah, buat Kolombia sendiri ini jadi comeback mereka ke Piala Dunia lagi setelah gagal lolos di Qatar kemarin. Jadi ini vibe-nya jelas beda, lebih lapar lagi sama kemenangan juga, sama lebih siap. Nah, James Rodriguez yang dulu sempat jadi top skor di Piala Dunia 2014 ini masih dipercaya jadi kapten lagi, sementara Luis Diaz yang sekarang main di Munchen ini bakal jadi motor serangan utamanya Kolombia nantinya. Ini soalnya lagi gacor-gacornya juga sama Bayern Munchen. Selain itu ada nama-nama yang main di Eropa juga kayak Davinson Sanchez, habis itu Jefferson Lerma sampai Daniel Munoz. Ini juga ada semua. Sebelum tampil di fase grup ini, Kolombia bakal ada pemusatan latihan juga di Bogota dan uji coba lawan Costa Rica sama Yordania. Nanti di grup K, Kolombia ini bakal ketemu Uzbekistan, Republik Demokratik Kongo, sama juga Portugal. Dan ini Kolombia itu salah satu tim yang sering underrated sih kalau menurut aku di Piala Dunia ya. Tapi kalau dilihat komposisi pemainnya sekarang, mereka punya peluang bikin kejutan lagi. Ya nggak kejutan sih, ini kayaknya dia bakal nyaman ada di rebutan lah posisi 1-2 sama Portugal kalau menurut aku.

0: Salam olahraga.
1: Saya Adi Usman, Sekretaris PBI Provinsi Jawa Tengah. Mari dengarkan informasi-informasi dan siaran-siaran yang menarik di event akbar Piala Dunia 2026 hanya di RRI Radio Republik Indonesia.
2: Hey teman Perdua, ini dia lagu terbaru bulan ini.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.
1: Kamu
0: kita jawab.
1: Hai teman Pro 2. Kok pada senyum-senyum nih? Senyum bahagia atau senyum gila?
0: Wah, kalau menurut aku sih senyum bahagia padahal dalamnya gila.
1: Coba deh teman Pro 2, kamu tuh harus peduli kesehatan mental kamu. Jangan dipendam sendiri, nanti ujung-ujungnya senyum-senyum sendiri.
0: Iya, di hari kesehatan mental dunia ini.
1: Enggak ya. Dong, ini kan bisa diputerin hari apa aja. Hari tani juga kita puterin.
0: Iya. Kirain bridgingnya ke situ. Kok tiba-tiba bahas hari, hari bahas mental.
1: Soalnya tadi aku habis lihat itu ex-announcer Pro 2, Handri, itu kan sekarang udah jadi psikolog yang keren.
0: Wow.
1: Aku jadi pengen konsul gitu kan.
0: Ya itulah, jebolan-jebolan Pro 2 itu pasti bersinar di luar sana. Gak ada yang gak bersinar kan? Coba.
1: Betul.
0: Semuanya bersinar. Kalau kamu pengen bersinar, kamu harus jebol dulu.
1: Aduh. Ya udah deh, hari ini teman Pro 2 kita mau mengatasi masalah kamu, walaupun kita bukan psikolog ya. Tapi setidaknya kamu tuh ada tempat gitu loh untuk bercerita. Nah, hari ini ada siapa yang mau cerita? Yuk langsung silahkan.
2: Ada Lita di Semarang. Gimana caranya biar tiap hari Senin berasa kayak hari Jumat yang semangat karena mau weekend? Apalagi kalau weekendnya tuh harus tugas, jadi nggak berasa libur. Tahu-tahu udah hari Senin, nggak jadi recharge tenaga deh.
0: Okay, Lita, bagaimana biar hari Senin itu rasanya kayak hari Jumat? Loh, gue kiki kok ya kurang terima jadi wong gitu. Ya iso. Senin itu, aduh, jauh dari Jumat.
1: Iya, Senin ke Jumat jauh ya, tapi Jumat ke Senin deket ya. Kenapa tuh?
0: Tapi memang beban kerjanya gak bisa disamain dan kita gak bisa kasih tips, gak bisa jawab ini sebenarnya. Karena udah pasti beda, kita bangun pagi di hari Senin dengan bangun pagi dari Jumat juga udah beda kan,
1: iya,
0: rasanya
1: betul.
0: Kan. Gitu, cuman, Devi silakan.
1: Gimana rasanya hari Senin biar sama kayak hari Jumat? Ya udah kamu cuti aja.
0: Iya.
1: Iya kan?
0: Iya benar.
1: Kalau cuti kan udah berasa liburan gitu. Tapi bener loh, orang-orang tuh kenapa sih mengeluh dari Jumat ada yang malam di hari Minggu malamnya tuh asam lambung ya kan? Ada yang di hari Minggu malamnya tuh udah anxiety gemeteran gitu. Coba deh kamu ubah mindset kalau hari Senin itu adalah hari yang menyenangkan, hari yang bikin kamu tuh ketiban rezeki nomplok gitu.
0: Iya. Berdoa aja pokoknya bangun pagi di hari Senin tuh hari baik. Rezeki mengalir deras. Meskipun enggak.
1: Itu doa aku setiap pagi.
0: Gitu, tapi enggak apa-apa. Pokoknya kan kita awali dengan doa dulu.
1: Iya, benar.
0: Gitu
1: benar. Jadi afirmasinya tuh harus positif gitu kan. Jangan yang negatif-negatif mulu. Hari Senin kalau misalnya kamu udah kepikiran, Senin lagi. Ya benar, nanti kamu dibanyakin kerjaannya, ya kan? Jadi bosnya tuh nyuruh-nyuruh kamu terus, ya kan? Pokoknya kamu ketiban yang enggak enak.
0: Nah,
1: kalau pikiran kamu udah negatif duluan.
0: Mending kamu di hari Senin tuh ya nyelesain kerjaan kamu. Kamu beraktivitas hari Senin tuh kayak di mindset kamu itu Jumat gitu.
1: Sambil joget sama, ya.
0: Sambil dengerin lagu kayak apa Jumat gitu loh, diatur aja mindsetnya.
1: Nah, terus perkara yang selanjutnya adalah kalau udah ketemu hari Jumat tapi tetap dikasih kerjaan alias weekendnya itu nggak libur, gimana tuh?
0: Ya nggak apa-apa, kamu dikasih kerjaan hari Jumat ya diselesain di hari Jumat. Selesai enough, abis itu Sabtu Minggunya jangan dikerjain, ngapain? Itu kan hak kamu untuk libur.
1: Nah,
0: itu kecuali memang di kontrak kerja kamu tertulis ya. Kamu kalau Sabtu Minggu ada kerjaan, jangan harap bisa tenang kalau belum selesai kerjaannya gitu misalkan.
1: Iya, atau mungkin kamu harus izin saya kerjakan tapi agak terlambat ya. Terlambatnya kapan? Hari Senin gitu.
0: Iya. Izin saya menyelesaikan pekerjaan saya di jam kerja saya. Gitu misalkan. Iya. Responnya bosnya gimana? Ya enggak tahu. Ya
1: kan. Kamu kena SP atau enggak? Ya enggak tahu. Tapi begitu ya Lita ya. Semoga kamu enjoy menikmati hari Senin maupun hari-hari lainnya ya. Aku percaya Senin itu cepet kok waktunya.
0: Iya. Enggak juga sebenarnya ya. Senin itu hari yang memang jujur ya, berat banget. Memang. Tapi gak apa-apa, itu gak cuman kamu doang yang rasain.
1: Iya.
0: Setidaknya kan deweknya nyonggone bareng-bareng.
1: Betul, kalau dipikul bareng-bareng kan gak terlalu berat kan.
0: Ya udah, semangat Lita ya.
1: Semangat Lita.
0: Dah Lita.
1: Bye.
3: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
1: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro 2 di @Pro 2 SMG.

Di balik keriuhan Idul Adha, terukir kisah abadi tentang keteguhan hati Nabi Ibrahim dan keikhlasan Nabi Ismail menjalankan perintah Sang Khalik. Sejarah mencatat, momen ini bukan tentang sekedar menyembelih hewan kurban, melainkan simbol kerelaan kita melepaskan hal yang paling dicintai demi ketaatan. Mari jadikan kurban sebagai jembatan kepedulian, berbagi kebahagiaan bagi mereka yang membutuhkan di sekitar kita. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Kiranya semangat pengorbanan ini membersihkan jiwa dan mempererat tali persaudaraan

Siapa nih yang masa kecilnya kamu ditemenin Pokemon? Jadi ini sekarang Pikachu udah gak cuma nongol di anime atau game aja, tapi juga udah makin relate sama budaya di Indonesia nih teman Pro 2. Pokemon baru aja bikin kolaborasi yang unik kalau menurut aku. Ini barengan sama Happy Asmara lewat video klip video musiknya Kopi Dangdut versi Goyang Happyka. Jadi di video klip ini Pikachu ini tampil nyentrik banget teman Pro 2. Dia tuh pakai outfit ala-ala biduan gitu, terus sambil joget-joget juga, khas banget lah, bikin gemes. Terus vibesnya tuh bener-bener ya lokal banget, tapi tetap kayak kerasa juga animenya. Nah, perwakilan Pokemon dari Pokemonnya langsung, Susumu Fukunaga ini bilang kalau dangdut ini dipilih gara-gara emang punya energi yang seru banget, yang cocok sama semangat petualangan ala anime dari Pokemon ini. Jadi ya menurut mereka ini musik dangdut bisa bikin orang happy, terus juga nyambung sama karakter Pokemon yang fun banget. Makanya nih mereka juga pengen nunjukin kalau Pikachu sama Pokemon bisa jadi bagian dari keseharian masyarakat di Indonesia. Makanya nih sebelumnya juga Pikachu udah pernah tampil pakai batik, sampai juga pernah jadi maskot maskapai penerbangan juga pernah. Dan kabarnya ini bakal ada lagi kolaborasi-kolaborasi unik lainnya ke depannya ya. Dan ini kalau menurut aku sih crossover paling random, tapi malah works banget sih kalau menurut aku ya. Dan kata kalau katanya ini ada kolaborasi unik lagi ke depannya, apa ya kira-kira ya, bakal jadi apa lagi nih si Pikachu.

0: Taman Pro 2. Udah siap saksiin sejarah di Piala Dunia 2026? Jangan cuma nonton aja, pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Pro 2 Semarang. Pro 2. Biar gak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari.
1: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
0: Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man versus Machine setiap Sabtu dan Minggu jam 4:30 sore buat buktiin siapa yang paling akurat.
2: Di kontra dong, kamu harus kontra Faris kali ini.
1: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
0: pengen bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akarnya.
3: Sayup, sayup. Selamat datang kembali di tengah laga panas. Argentina menguasai bola.
0: Dan buat kamu yang suka bahas kontroversi, jangan lewatin VAR Visual Asar Review setiap hari Minggu jam 1 siang. Kita kupas momen-momen unik di Piala Dunia.
4: Belum bisa dianggap favorit juara ya. Memang kalau bilang juara agak kejauhan. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya mereka juga lama juga nggak sampai.
0: So, dengerin Pesta Bola 2026 ya cuma di Prodo FM Semarang.

festival musik yang setiap tahun selalu ditungguin sama pecinta musik, selalu aja masuk wishlistnya para pecinta musik, apalagi jazz ya, ini comeback lagi. MyBCA International Java Jazz Festival 2026 ini bakal balik lagi di tanggal 29 sampai 31 Mei 2026. Tapi kali ini ada yang beda banget. Dan ini berarti besok minggu banget nih, Sabtu minggu banget nih teman perdua ya. Wah, benar lagi. Ini setelah bertahun-tahun venue-nya di venue lama, Java Jazz resmi pindah ke NICE atau Nusantara International Convention Exhibition PIC 2 Jakarta Utara. Dan katanya Presiden Direktur Java Festival Production, Devi Gonta, ini perpindahan venue jadi bagian dari transformasi besar biar experience penonton makin fresh lagi dan juga makin kreatif lagi. Terus gak cuma nonton konser, ini tahun ini bakal ada banyak fasilitas baru juga. Kayak glambot di red carpet yang viral banget tuh di acara-acara gede. Habis itu spot foto juga yang gratis pastinya. Ada juga nanti vending machine yang isinya tuh merchandise. Sampai ada area lounge juga dan museum. Ada museum experience-nya teman pro 2. Hasil kolaborasi barengan Sony Group. Jadi buat transportasi juga udah disiapin shuttle khusus buat menuju venue. Jadi penonton ini enggak bakalan ribet-ribet mikirin aksesnya gimana, santai aja. Dan kalau line up-nya ini rame banget sih. Ini ada John Bastid, ada Wave to Earth, Malik and the Essential, Run, Slang juga ada. Habis itu ada Yura Yunita, Ziva Magnolia, sampai Ella Mai, ini juga bakal tampil di Java Jazz. Dan menarik banget sih ini lihat Java Jazz mulai berani naik versi gitu ya, dengan konsep yang baru juga kayak gini. Kan soal itu festival musik bukan cuma soal dengerin lagunya aja sambil nonton gitu, tapi juga dipikirin juga nih experience-nya, vibes-nya juga, sama momen yang bisa dibawa pulang terus jadi cerita, atau kamu juga bisa pamerin tuh ke teman-teman sekantor kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

comeback lagi lewat single terbarunya yang judulnya itu 2001 kali. Ini setelah sukses lewat lagu Asumsi, Sialan, Sampai Alama, ini sekarang Adrian Khalif hadir lagi dengan lagu yang ngebahas tentang hubungan yang ya kita relate semua kayaknya ya, yang ribet tapi susah ditinggalin. Ini menariknya tuh ya, lagu ini tuh kayak bukan cuma soal pacaran aja, tapi tentang hubungan sama sahabat, sama keluarga, atau orang-orang terdekat yang kadang-kadang tuh bikin capek, sering debat juga, sering marah-marahan juga, tapi kayaknya kita tuh tetap sayang sama mereka, teman berdua. Nah, liriknya ini relate banget sama hubungan di zaman sekarang. Kayak ada ngegambarin ego, habis itu kayak ngegambarin miskomunikasi, tarik ulur, tapi ujung-ujungnya nanti balik lagi ke orang yang sama gara-gara emang masih peduli gitu. Dan Adrian ini bilang kalau semua orang tuh pasti pernah di fase ini, fase dimana lagi kesel sama orang terdekat tapi gak bisa benar-benar jauh dari orang itu. Nah itu tuh yang dicoba diceritain sama Adrian lewat lagunya 2001 kali ini. Nah sebelum resmi dirilis, lagu ini juga sebenarnya udah viral di TikTok duluan, dan soundnya tuh masuk juga ke kategori populer, bahkan dipakai juga sama ribuan video sebelum full songnya itu resmi dirilis. Dan sekarang 2001 kali ini udah bisa didengerin di semua platform streaming digital. Dan kita tungguin aja nih musik director kita, kapan nih masukin 2001 kali ke playlist kita.

0: Hey India, keseruan setiap pagi hanya di Produa FM.
1: Literasi film di Indonesia ini lagi trending banget. Jadi intinya tuh kayak literasi ini tuh bukan cuma soal nonton film aja, tapi juga soal ngerti isinya tuh apa, habis itu pesannya apa, sampai batasan usianya juga gimana nih, kayak konten kekerasan atau hal-hal sensitif lainnya. Habis itu yang bikin menarik, Indonesia itu lagi di posisi yang unik juga. Jadi di satu sisi ini kita tuh masih punya sistem sensor film, tapi di sisi lain tuh juga kita tuh didorong buat ningkatin literasi film. Jadi padahal nih ya, di banyak negara itu biasanya cuma pilih salah satu aja, antara sensor atau literasi film. Nah ini menurut pengamat film, pendekatan ini tuh harus dikaji ulang lagi. Soalnya kan pelaku industri film itu lebih condong ke literasi film daripada sensor. Soalnya itu kan literasi ini dianggap bisa bantu penonton tuh lebih paham lagi dan apresiatif lagi sama hal-hal yang disampaikan di filmnya itu, teman Produa. Nah selain itu, literasi film juga punya manfaat yang gede banget. Mulai dari nambah kosakata, habis itu juga bisa ningkatin cara berpikir juga, sampai buka wawasan soal berbagai isu. Tapi sayangnya itu kayak tingkat literasi di Indonesia itu masih emang tergolong rendah banget. Makanya nih banyak banget film yang bagus yang kurang dapat apresiasi maksimal dari penonton. Padahal pesannya tuh dapat banget. Makanya nih dorongan buat ningkatin literasi ini tuh penting banget. Mau itu lewat sekolahan ataupun kegiatan non formal itu harusnya penting banget sih. Jadi kedepannya nih pertanyaannya, kita mau terus ngandelin sensor atau mulai lebih serius nih ningkatin literasi penonton?

0: Teman Pro 2, waktunya update dulu cuaca Semarang dan sekitarnya hari ini menjelang sore sampai malam. Gimana? Langsung aja dengerin perakiraannya bareng perakirawan kita Farita. Silakan informasinya.
1: Baik, terima kasih. Selamat siang teman Pro 2. Berikut update perakiraan cuaca selengkapnya untuk wilayah Semarang dan Jawa Tengah pada hari ini. Berlaku hingga nanti malam hari. Di perakiraan cuaca untuk wilayah Semarang untuk sore hingga awal malam nanti diperkirakan secara umum cerah berawan hingga berawan, namun ada potensi hujan ringan. Kemudian angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 3 hingga 27 km per jam. Suhu udara berkisar antara 27 hingga 35 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 90%. Selanjutnya untuk perakiraan cuaca di wilayah Jawa Tengah untuk sore hingga awal malam nanti diperkirakan secara umum cerah berawan hingga berawan, namun ada potensi hujan ringan hingga sedang sebar tidak merata di wilayah Jawa Tengah dengan waktu kejadian yang bervariasi dan potensi hujan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang berpotensi terjadi di wilayah Pantura bagian timur, kemudian pegunungan hingga dataran tinggi dan sekitarnya. Kami selalu mengimbau kepada masyarakat untuk tetap selalu mewaspadai potensi bencana hidrometeorologi beserta dampaknya seperti banjir, tanah longsor, angin kencang atau puting beliung, sambaran petir, dan lain sebagainya. Kami juga menginformasikan untuk perakiran tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter dan tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian rekan Jeffrey untuk informasi perakiran cuaca pada...
0: Oke, terima kasih informasinya. Selamat bertugas kembali. Teman Pro 2, kita lanjut lagi santai siangnya.

0: awal dari kisah selamanya. Tapi kayaknya sore ini awal dari libur panjang ya. Jangan sampai selamanya nih liburnya. Ini bakal libur panjang banget teman Pro 2 sampai hari Selasa mungkin ya, kalau kamu lanjut lagi hari Jumatnya ngambil hari fitness, Seninnya masih tanggal merah, Selasa baru masuk hampir seminggu. Aduh, rencana kemana nih teman Pro 2 di long weekend kali ini? Ya udah, ini bentar lagi udah waktunya pulang kerja. Jadi semangat, tinggal beberapa saat lagi sebelum kamu ngerasain long weekend kamu. Aku mau ngingetin, besok Idul Adha kamu jangan kebanyakan makan kambing. Kalau makan kambing jangan kebanyakan garamnya, biar kamu tuh gak hipertensi ya. Karena ini udah mau jam 3, waktunya Jeffrey Araska pamit dulu dari Santai Siang. Habis ini ada Petra Julia yang nemenin kamu di sore ceria yang bikin sore kamu makin berwarna. Jadi kalau gitu aku pamit ya teman Pro 2, bye-bye.
1: Ini dia teman Pro 2, lagu terbaru
2: bulan ini.
1: Bulan ini.

Halo, saya Dedy Bahtiaryawan dari Damkar Semarang mengajak masyarakat dimanapun anda berada untuk mendengarkan informasi dan siaran tentang Piala Dunia 2025 di RRI Radio Republik Indonesia. Dimanapun anda berada, pokoknya setel radio RRI dan dengarkan segala informasi tentang Piala Dunia 2025. Nobarnya monggo, nanti bisa nonton di televisi, bisa nobar di kafe, bisa nobar di mana, tapi informasinya panjang, semua harus mendengarkan lewat Radio Republik Indonesia.

0: Kamu saatnya informasi terkini di Info Pro 2 bareng Akvitra Julia untuk edisi hari Selasa sore ini 26 Mei 2026.
1: Info Pro 2.
0: Informasi pertama, Dinas Pertanian Kota Semarang menemukan sebanyak 6 sapi terjangkit penyakit mulut dan kuku PMK menjelang Idul Adha 2026, namun seluruh ternaknya terpapar PMK telah diisolasi dan masih menjalani proses penyembuhan. Kepala Distan Kota Semarang, Sotiah di Semarang Senin kemarin mengatakan kasus PMK tersebut ditemukan setelah adanya laporan dari peternak terkait sapinya yang menunjukkan gejala sakit. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas, ternak tersebut ternyata dinyatakan positif PMK. Ada 6 kasus PMK di Kecamatan Ngalian dan Banyumanik dan kondisinya sedang proses penyembuhan dan perkembangan sudah bagus.
1: Info Pro 2.
0: Informasi selanjutnya, aparat kepolisian mengungkap modus baru pencurian motor atau curanmor berkedok ajakan kencan melalui media sosial. Dari hasil pemeriksaan terhadap pelaku asal Cengkareng, Jakarta Barat bernama Sakur 46 tahun, didapati bahwa yang bersangkutan telah melancarkan aksi kejahatannya hingga 5 kali di wilayah Kabupaten Semarang dan Solo Raya. Kanit Jatantras Polrestabes Semarang AKP Agus Triharjanto menuturkan modus baru pelaku curanmor yakni dengan perkenalan dan mengajak korban berkencan melalui media sosial. Adapun kendaraan motor yang dibawa kabur oleh pelaku berupa satu unit Honda Beat berwarna silver hitam dengan nopol H2056DH. Korban disebut mengalami luka pada bagian lutut dan siku saat berupaya keras mempertahankan sepeda motornya dari aksi curanmor tersebut. Agus mengatakan selain korban L, perlu diketahui juga sudah melancurkan aksi serupa hingga sekitar 5 kali di beberapa daerah dengan mengulang pola modus penipuan yang sama.
1: Info Pro 2.
0: Informasi terakhir di Info Pro 2, Wali Kota Semarang Agustina Winujeng berharap kehadiran aplikasi Semarang dalam genggaman saya SDGs memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai layanan karena tak perlu lagi datang ke kantor. Diketahui ada sebanyak 20 layanan publik yang bisa diakses di aplikasi tersebut, meliputi administrasi kependudukan, layanan kesehatan, pendidikan, transportasi, hingga pengaduan masyarakat. Aplikasi ini pun diharapkan bisa menjadi jawaban atas kebutuhan masyarakat terhadap layanan yang praktis, cepat dan efisien.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2.

HP pulang sekolah, tugas sekolah numpuk, atau stres sama kerjaan hari ini? Ini dia, saatnya istirahatkan pikiran. Dengarkan musik yang bikin mood naik dan dapatkan tips seru yang relate banget sama kamu. Sore Ceria, program yang bikin sore kamu lebih berwarna, bareng Vita Julia. 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Sore Ceria bareng Vita Julia sampai jam 7 malam nanti. Gimana? Capek? Eits, jangan khawatir ya, capek kamu bakal reda karena aku bakal ngasih lagu yang enak-enak, informasi yang menarik juga buat kamu dengerin sore hari ini. Apalagi besok kamu udah menikmati ya, menikmati libur panjang banget, saking panjangnya berhari-hari. Wah, puas banget nih bakal liburan nih ya. Liburan kemana? Liburan di Prodo aja ya, di teman terbaik kamu.

0: and brown eyes.
1: Ini ada daging kurban 4 kilo. Kalau aku kasih ke tetangga 1 kilo, berarti dagingku tinggal 3 kilo. Cukup gak ya buat aku barbekyuan?
2: Beneran mau dimakan sendiri? Yakin lambungmu kuat menampung dosa ketamakan?
1: Bukan serakah, ini namanya saving buat stok.
2: Stok mau kemana sih? Akhirat. Emang di sana ada kulkas?
1: Tapi kan.
2: Tapi apa? Mbok Yao dibagi ke mereka yang butuh. Kalau kamu ikhlas berbagi, percaya deh, semesta akan membalas dengan kejutan yang tak terduga. Saat pengorbanan menjadi jalan menuju kesucian, berbagi adalah bentuk syukur terbaik.

nih yang udah mulai siap-siap liburan dan pulang kampung buat Idul Adha. Nah, kalau kamu merasa stasiun akhir-akhir ini makin ramai banget, yap ya, kamu gak sendirian. Karena ternyata kereta api lagi jadi primadona banget nih ya buat mudik. Apalagi besok udah hari raya Idul Adha aja sama Bro 2. Menurut data dari PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 4 Semarang ya, 24 Semarang, pada H-1 Idul Adha alias hari ini Selasa 26 Mei 2026 jumlah penumpang tuh tembus hampir 49 ribu orang teman Pro 2 ya. Ada 24 ribu penumpang naik dan 24 ribu penumpang turun di wilayah Daup 4 Semarang. Yang bikin makin wow yaitu tingkat okupansi alias keterisian kursinya mencapai 94%. Artinya ya hampir full house kayak konser idol favorit buat mengakomodasi lonjakan penumpang ini. Bahkan KAI ya mengoperasikan 33 perjalanan kereta api termasuk kereta tambahan dengan kapasitas hampir 17 ribu kursi per hari. Banyak banget ya. Manajer Humas KAI Daup 4 Semarang Lukman Arif bilang tingginya okupansi ini tuh nunjukin kalau masyarakat tuh makin percaya ya menggunakan kereta api untuk perjalanan antar kota. Dan honestly sih teman Pro 2, kereta sekarang tuh emang makin nyaman ya, bisa santai, tepat waktu, aman, colokan ada, AC dingin, tinggal duduk sambil dengar playlist galau atau healing dengan lajunya kereta, pas banget. Nah buat kamu teman Pro 2 yang mau berpergian sama libur Idul Adha ya, jangan lupa, aku dari kemarin juga ingetin ya, pesen tiket dari jauh-jauh hari ya, karena kursi kereta tuh cepet banget sold out ya. Tetap jaga barang bawaan kamu, datang lebih awal ke stasiun, dan semoga perjalanan kamu aman serta menyenangkan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026, RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

berhasil membekuk pelaku curanmor yang diduga udah mencuri puluhan motor di wilayah Semarang dan sekitarnya. Luar biasa. Tapi ini pelakunya akhirnya bisa ketangkap juga sama Pro 2 ya. Inisialnya RAS, usia 38 tahun, ditangkap aparat kepolisian di kamar kosnya saat tengah malam. Penangkapan ini bahkan viral di media sosial ya, setelah videonya beredar di Instagram. Dalam videonya terlihat polisi langsung mengamankan tersangka di kamar kos seorang diri. Tangan pelaku langsung deh diikat cable ties sebelum dibawa ke Polrestabes Semarang. Dan yang bikin geleng-geleng kepala apa coba, pelaku bersama komplotannya mengaku sudah mencuri sekitar 25 unit sepeda motor. Dan motor-motor hasil curian ini tuh sekarang berjajar di halaman Mapolrestabes Semarang dan sudah dipasangi sama garis polisi ya. Menurut keterangan polisi, si tersangka ditangkap pada Minggu dini hari setelah sebelumnya beraksi mencuri motor di wilayah Banyumanik dan Sawah Besar yang cukup bikin miris. Sebagian besar motor dicuri karena kuncinya masih tertinggal di kendaraan, masih nempel. Jadi reminder nih buat kita semua, jangan tinggalin kunci di motor. Pakai kunci ganda dan parkir di tempat aman. Dan fun fact-nya juga, polisi tuh udah nangkap seorang penadah berinisial DW di kawasan Banget Ayu. Dan sejauh ini sudah ada 5 motor yang berhasil diidentifikasi pemiliknya. Beberapa diantaranya motor jenis Lexi, Beat, dan Scoopy yang dilaporkan hilang di wilayah Tembalang, Banyumanik, hingga Ungaran. Buat teman Pro 2, kamu yang merasa kehilangan motor beberapa waktu terakhir, terutama di area Semarang dan sekitarnya, bisa cek langsung informasi resmi dari pihak kepolisian ya. Pokoknya langsung cek aja.

0: Hey India, keseruan setiap pagi hanya di Produa FM.
1: Dan sekarang ini kan tentu aja nggak semua orang langsung pede nih kak buat bicara di depan umum.
2: Betul.
1: Kalau ada perempuan muda yang ngerasa belum percaya diri, belum pede buat bicara di depan orang, apalagi orang banyak nih ya kak ya. Langkah kecil apa yang bisa dimulai sama teman-teman di luar sana?
2: Langkah kecil yang dimulai adalah dari di dalam rumah dulu ya, karena semuanya itu memang butuh proses. Kalau misalnya belum kursus dulu, gak apa-apa. Yang pertama dari nulis di buku, kemudian naik ke cermin ya. Kita mulai dari benda mati dulu aja, sebelum ketemu dengan orang-orang beneran ya. Iya. Oh iya, cermin ajaib ya. Cermin dan kemudian baru kamera. Langkahnya gitu, nulis ya, jadi kertas, terus kemudian cermin dan kamera. Kenapa kita pakai berbicara di depan cermin, terus berbicara di depan kamera? Karena mereka ini adalah benda mati yang tidak mungkin ngejudge kita.
1: Oh benar banget.
2: Masa cerminnya tiba-tiba ngomong, hey suaramu sangat jelek, kan gak mungkin
1: bener
2: ya kak Yana. Kalau kita udah berani ngomong di cermin, baru naikin ke berani ngomong di kamera, pelan-pelan di posting. Sekarang kan di Reels juga ada uji coba Reels. Jadi supaya teman-teman kita atau yang follow kita tuh gak lihat, tapi orang lain dulu yang lihat. Kalau ternyata orang, bagi orang lain kita tuh keren, terus kita udah dapat positifnya, kontennya udah naik kan, kita semangat nih, baru di aktifin untuk bisa teman-teman kita lihat gitu.
0: Dengar

0: Nha, Asyik tahu enggak ya? Asyik tahu enggak ya? Kepoin, kepoin, kepoin. Ada Miss Kepo.
1: Hai, hai, hai. Masih bareng Miss Kepo. Bukan sembarang kepo. Kali ini kita bahas kebiasaan yang sering banget kejadian pas lagi scroll. Social comparison. Social comparison itu kecenderungan kita buat membandingkan diri dengan orang lain. Kadang bisa jadi motivasi, tapi seringnya malah bikin kita jadi insecure. Contoh paling relate nih, lagi buka Instagram atau TikTok terus lihat orang lain, karirnya kok kelihatannya on track ya, badannya kok ideal ya, hidupnya estetik banget. Tiba-tiba muncul pikiran, kok hidup aku gak kayak gitu ya? Padahal yang kita lihat itu cuma highlight, bukan keseluruhan cerita. Makanya social comparison itu bisa bikin kita ngerasa kurang terus, overthinking soal pencapaian, atau jadi gak puas sama diri sendiri. Tapi di sisi lain, kalau dipakai dengan sehat, ini juga bisa loh jadi dorongan buat berkembang. Tipsnya, coba ubah sudut pandang dari kenapa aku gak kayak dia jadi apa sih yang bisa aku pelajari dari dia. Ingat juga, setiap orang punya timeline masing-masing, gak perlu keburu-buru nyamain langkah dengan orang lain. Kalau mulai ngerasa capek, boleh banget rehat dari medsos sebentar. Kasih ruang buat fokus ke hidupmu sendiri, karena perjalanan kamu itu unik dan gak harus terlihat sama kayak orang lain. Gimana? Sering kejebak banding-bandingin juga? Yuk, lebih sadar sama social comparison, biar tetap termotivasi tanpa kehilangan rasa percaya diri.
0: Miss Keponya, udah dulu ya. Bye-bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AM Jumai, Ketua Lembaga Dakwah Komunitas Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Yuk dengarkan dan ikuti program-program Piala Dunia 2026 hanya di RRI Semarang. Terima kasih, berkah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

mau aktivitas ke arah Semarang atau sebaliknya ya, kamu keluar Semarang ke daerah pesisir utara Jawa Tengah atau ke Demak ya, wajib banget merapat. Dan ada info yang harus kamu tahu di sore hari ini ya. Apa itu coba? Banjir rob alias banjir pesisir akibat air laut pasang. Karena menurut informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG yang melalui Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang, banjir rob berpotensi terjadi ya di jam 2 siang sampai jam 5 sore ini ya, di hari Selasa 26 Mei 2026. Yang terdampak pasti pesisir kota Semarang dan juga Kabupaten Demak, teman Pro 2 ya. Prakirawan cuaca BMKG Sedianto juga bilang kalau aktivitas pasang surut air laut tuh bisa memicu genangan di wilayah Pantura. Nah, kamu ya kalau lewat sini dampaknya nggak cuma jalanan tergenang aja ya. Aktivitas juga terganggu seperti aktivitas pelabuhan, bongkar muat barang, petani garam, sampai perikanan darat juga bisa ikut terganggu ya. Buat kamu yang biasa lewat jalur Semarang Demak, especially daerah Sayung dan sekitarnya, siap-siap cari jalur alternatif ya, biar gak kejebak macet dan genangan rob. Kendaraan pribadi sih disarankan lewat jalur alternatif seperti halte Buyaran, ini yang menuju Semarang ya, halte Buyaran, Guntur, Karangawen, Meranggen, Semarang, atau juga bisa lewat Onggorawe, Bulusari, Sayung, Meranggen, Semarang. Ini juga sebaliknya ya, Semarang, Meranggen, Sayung, Bulusari, Onggorawe, itu rute yang bisa kamu lewati. Catat rutenya teman Pro 2, jangan sampai salah belok ya, bahaya banget, kesasar nanti. BMKG juga menghimbau masyarakat pesisir untuk terus update info cuaca maritim dari kanal resmi pemerintah dan tetap waspada kalau ada kenaikan air laut.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

identik sama tampil kece dan senyum manis. Sekarang beda nih teman Pro 2. Karena Kota Semarang pengen anak mudanya gak cuma jadi ikon aja, tapi juga jadi storyteller. Ya, storyteller alias pencerita keren tentang kotanya sendiri. Hal ini langsung ditegaskan sama Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng ya, saat grand final Denok Kenang yang katanya tuh harus naik kelas sama Pro 2, karena bukan hanya tampil fashionable aja, tapi harus jago public speaking ya, harus mampu menghidupkan cerita tentang Kota Semarang lewat kreativitas anak muda di era digital. Nah, nanti kita bakal bahas sore hari ini teman Pro 2 di jam 4:30 nanti ya, rekap final Denok Kenang Semarang di tahun 2026 seperti apa. Jangan kemana-mana, stay close di 95,3 FM Pro 2 Radio Semarang, teman terbaik kamu.

0: Woi teman Pro 2, udah siap saksiin sejarah di Piala Dunia 2026? Jangan cuma nonton aja, pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Pro 2 Semarang. Pro 2. Biar gak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari.
1: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
0: Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man versus Machine setiap Sabtu dan Minggu jam 4:30 sore buat buktiin siapa yang paling akurat.
2: Di kontra dong, kamu harus kontra Faris kali ini.
3: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
0: pengen bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akarnya.
4: Sayup, sayup. Selamat datang kembali di tengah laga panas. Argentina menguasai bola.
0: Dan buat kamu yang suka bahas kontroversi, jangan lewatin VAR Visual Asar Review setiap hari Minggu jam 1 siang. Kita kupas momen-momen unik di Piala Dunia.
5: Belum bisa dianggap favorit juara ya. Memang kalau bilang juara agak kejauhan. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya mereka juga lama juga nggak sampai.
0: So, dengerin Pesta Bola 2026 ya cuma di Prodo FM Semarang.

0: 105,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Sore ceria teman Pro 2. Kalau aku tadi spill ya tentang Denok Kenang Semarang, teman Pro 2, yang informasinya yang aku dapat nih, gak hanya jadi ikon anak muda kota Semarang, ternyata juga harus jadi storyteller nih, alias pencerita keren ya tentang kota Semarang itu seperti apa. Nah, sore hari ini kita bakal rekap ya final Denok Kenang Kota Semarang 2026. Aku gak sendiri karena di ujung telepon sudah tersambung dengan Pak Handri Sugiastomo, SOSMM, selaku Kepala Bidang Pemasaran Disbudpar Kota Semarang. Langsung aja yuk kita sapa. Sore Pak Handri.
1: Selamat sore Mbak
0: Fitra, bareng sama Fitra sore hari ini Pak Handri.
1: Mbak Fitra, apa kabar Mbak Fitra?
0: Alhamdulillah sehat, Pak Hari sehat Pak.
1: Alhamdulillah, sama-sama Mbak Fitra, kita sudah sehat juga.
0: Lagi sibuk apa Pak ini sore hari ini?
1: Iya, sore hari ini kita juga gak jauh-jauh dari pemasaran pariwisata Kota Semarang, Mbak. Saya nanti jam 5 akan ada pertemuan dan beberapa marketing hotel di Kota Semarang terkait dengan rencana kita untuk sales mission ke Tangerang.
0: Waduh.
1: Jadi kita ke stakeholder hotel untuk sama-sama menjual wisata Kota Semarang, sehingga antara swasta dan pemerintah ada suatu sinergisitas, Mbak.
0: Oke.
1: Kemarin kan kita sudah sempat laksanain Denok Kenang.
0: Iya, betul banget, Pak.
1: Berarti total 171 orang ya kita pilih-pilih dapatnya akhirnya 3 Denok tidak kenang yang terbaik.
0: Terbaik. Wah, ya. Tapi untuk keberadaan Denok Kenang sendiri ini seberapa penting Pak dalam mempromosikan pariwisata Kota Semarang kepada masyarakat luas? Tadi kan aku juga dapat informasi kalau bisa sih jadi storyteller Kota Semarang gitu.
1: Ah, wajib itu Mbak, itu wajib.
0: Ya.
1: Dari Bupati Kota matur, nanti Denok Kenang itu Mbak jadi storytellernya Kota Semarang karena memang tanpa berbicara pun keberadaan Denok Kenang akan dilihat dari dunia internasional. Oh, rupanya Denok Kenang itu khasnya Semarang seperti ini. Ya, apalagi kemudian dia akan bercerita Semarang pun bagaimana ketika kita karantina kemarin juga kita perkenalkan Denok Kenang, perdalam lagi ilmunya tentang kepariwisataan Kota Semarang. Kemudian kita juga berapa kali ajarkan cara-cara untuk misalnya memakai baju-baju adat Semarang itu suatu, kalau kita kenain ke dia tanpa bicara pun orang akan melihat, oh rupanya Semarang gini toh. Ini dia belum bicara nih.
0: Iya, looks-nya seperti Semarang, itu gitu. Dari
1: looknya
0: penampilan.
1: Kayak gitu rupanya toh. Oh iya, itu jadi kalau Ibu Wali Kota matur tidak cuma sebagai storytelling sih, tapi sebagai cultural ambassador.
0: Oh,
1: cultural ambassador, jadi wakil atau

0: ada suatu koordinasi sehingga penugasannya akan lebih dipertajam lagi mencakup masalah media sosial. Kan memang kemarin dari pesertanya memang kebetulan, dan memang kita suka dengan peserta yang memiliki follower yang banyak di media sosial. Tujuannya apa? How to sell Semarang itu zaman sekarang melalui media sosial, TikTok, Instagram dan sebagainya gitu.
1: Oke, jadi mereka ini juga aktif melalui konten kreatif di media sosial ya, Pak Handri ya?
0: Iya, bahkan jurinya pun sampai terkali Pak Yudi Pratama memberikan tugas bahasanya, nanti harus mengumpulkan tugas pembuatan konten in English. In English dan harus memperkenalkan kota Semarang dalam bahasa Inggris, apapun terserah, yang penting dalam bahasa Inggris. Artinya memang kota Semarang harus melek bahasa asing, nggak boleh stuck dengan bahasa Indonesia doang gitu loh, Mbak.
1: Oke. Tapi untuk kota Semarang sendiri kan ini ikonnya kota lama nih, Pak Henry. Nah, untuk potensi wisata dan budaya sendiri yang paling sering dipromosikan oleh Denau Kenang ini nantinya apa, Pak?
0: Kalau yang sering dipromosikan ke Denau Kenang, memang Semarang secara umum, Lawang Sewu masih kota lama pasti. Kemudian gini, Mbak, kita mau kelola lagi karena kami dari Disbupar Kota Semarang berusaha melakukan suatu penggalian potensi wisata di Kota Semarang, Mbak. Nah, kayak kemarin kita sempat menemukan potensi wisata dalam konteks health and wellness, Mbak. Kalau pernah dengar itu, di Gunung Pati itu ada suatu bentuk health and wellness tourism berupa di sana ada stem cell, kemudian di sana ada juga pengembangan ganggang laut yang dipakai untuk kecantikan dan kesehatan gitu.
1: Jadi mereka juga ikut terlibat dalam perkembangan ekonomi kreatif secara tidak langsung ya, Pak Henry?
0: Kan kami libatkan lebih dalam ke dalam penggalian potensi-potensi kota Semarang yang masih hidden gem, Mbak. Jadi kan hidden gem ini karena butuh sosok yang bisa mengembangkan atau memasarkan sehingga akan banyak dikenal oleh masyarakat umum gitu. Jadi kayak itu, Mbak, kan bisa bercerita kemarin waktu kita ke PT Albitech di Gunung Pati, Mbak, itu ada pengembangan ganggang laut untuk kecantikan dan untuk pengobatan. Rupanya tempat itu banyak dikunjungi wisatawan mancanegara dari Jepang, China, kemudian Australia, Mbak.
1: Wow.
0: Itu rupanya kan selama ini Semarang cuma taunya apa sih wisatanya, paling kota lama, paling Lawang Sewu, Simpang Lima dan sebagainya. Ternyata ada dunia wisata bentuk lain yang wajib kita kembangkan. Gitu. Mbak, kalau mendengar spirulina, Mbak, spirulina bentuknya minuman seperti itu.
1: Iya, yang warna merah itu ya, Pak, kalau nggak salah, benar nggak sih?
0: Merah ada, hijau ada, spirulina. Matkotnya masing-masing sih.
1: Tapi ada program khusus untuk Denau Kenang sendiri, Pak, di 2026 ini yang langsung terjun ke masyarakat nih. Apalagi kan tadi berkaitan dengan komunitas kreatif, pelaku wisata di kota Semarang.
0: Ya, program khusus buat anak-anak Denau Kenang tahun 2026 ini pasti akan kami buat. Dan kami rumuskan pembagian tugasnya nanti jelas, Mbak. Jadi tadi keluar dari stigma sebagai among tamu tari, kita harus jauh-jauh dari stigma seperti itu. Karena gini, nanti kita setelah pasca pemilihan Denau Kenang nanti ada suatu workshop, Mbak, dan pelatihan khusus tentang IT, tentang kepariwisataannya lebih mendalam, Mbak. Nanti ada 2 hari untuk workshop tersebut. Dari situ kita akan lihat, oh, Denau A akan potensinya di mana akan kita mapping. Jadi nanti kita arahkan untuk pengembangannya. Nanti ke depannya kita akan fokuskan ke masing-masing konsentrasi yang sudah kita mapping tadi. Gitu.
1: Oke, jadi ini adik-adik nanti bakal dapat tugasnya sesuai dengan klasifikasinya ya, Pak Handri ya, dengan juga keahlian mereka masing-masing.
0: Iya, saya pinginnya nanti Denau Kenang itu jadi daya tarik untuk warga Semarang untuk ikut bergabung. Makanya kemarin kan kita selenggarakan kan pinginnya kita di ruang terbuka ya, Mbak, biar masyarakat semua melihat, oh kayak gini karakternya. Mbak tahu nggak di situ ada dokter segala loh dari Denau Kenang loh.
1: Tahu,
0: ada dokter di Denau Kenang itu.
1: Iya, ikutan kan, Pak, kan karena kita ikutan juga setiap hari Senin juga ngobrol sama teman-teman Denau Kenang, Pak. Kita juga siaran bersama mereka.
0: Bisa yang dia dokter itu pas final dia kena cacar. Aduh, kasihan dia.
1: Jadi dari berbagai background ini

0: bisa masuk ya Pak Handri ya, untuk teman-teman yang bergabung di sini. Seru banget teman Pro 2. Oke, baik, terakhir Pak Handri, pesan apa yang ingin disampaikan kepada anak muda sekarang ya, apalagi Semarang nih dengan segala keanekaragamannya, biar semakin bangga terhadap budaya dan wisata daerahnya. Silahkan Pak Handri.
1: Ya, kalau boleh dibilang wisata Semarang itu kayak gaduh-gaduh ya Mbak, ya menunya banyak sekali. Kita kalau mau makan apa aja ada di sini. Artinya partisipasi masyarakat dan pariwisata tidak cuma lewat Danau Kenang doang. Mm-hmm. Kita bisa lewat komunitas-komunitas yang sudah ada. Kalau misalkan ingin terlibat ke, aku punya komunitas sama si Barista Mbak. Mm-hmm. Si Barista itu sinau bareng pariwisata Kota Semarang.
0: Wih.
1: Jadi kita membentuk 5 desa, 5 apa ya, fasel untuk kita kembangkan. Mm-hmm. Jadi tempat wisata yang lebih ke dalam masyarakat. Disitu kita melakukan pembinaan, pembimbingan supaya nanti wisata ini bisa deal menjadi suatu objek wisata yang bisa kita tawarkan keluar loh Mbak, lebih-lebih menjual gitu Mbak. Jadi malah si Barista ini saya punya konsep nanti si Barista akan saya kembangkan bersama anak-anak dan operator yang terbentuk sekarang Mbak. Jadi kita lebih terkonsep ya Mbak ya.
0: Iya.
1: Terkonsep
0: betul.
1: Dan lebih apa value Dino Kenang itu lebih
0: naik kelas
1: ya, level up gitu Mbak, naik gitu Mbak. Jadi kita nggak stagnan gitu-gitu aja deh, kita lebih naik kelas lagi gitu.
0: Betul banget. Jadi storyteller, pencerita keren tentang Kota Semarang, fashionable ya. Juga perlu karena look penampilan juga penting ya Pak.
1: Dan pesan wali kota menjadi cultural ambassador. Istilah saya pegang untuk dari wali kota Dino Kenang jadi storytelling dan culture ambassador. Insya Allah saya akan amanah untuk kayak gitu sih Mbak.
0: Okay.
1: Saya yakin mulia sekali maksudnya Bu Wali Kota supaya kita level up, naik kelasnya menjadi wisata dan pelaku wisata yang lebih baik dari tahun kemarin gitu, nggak stagnan gitu loh Mbak.
0: Iya betul banget. Semoga adik-adik ini bisa jadi representasi anak muda Semarang yang kreatif, adaptif dan juga tetap bangga sama budaya lokal. Terima kasih banyak Pak Handri waktunya. Ini jam 5 harus menemui beberapa.
1: Iya, bisa ngomong-ngomong.
0: Oke, saya mengganggu waktunya sedikit sama Bro 2. Sukses selalu. Iya, sukses, sehat selalu. Iya Pak Handri. Iya baik, sama-sama. Itu tadi keseruan kita teman Pro 2. Waalaikumsalam. Itu tadi keseruan kita, singkat banget teman Pro 2, karena Pak Andri juga sibuk ya, untuk memajukan Kota Semarang juga of course ya. Itu tadi keseruan kita yang ngobrol tentang Dino Kenang 2026. Pemilihannya sudah terpilih ya, 3 wakil dan juaranya ada, aku tuh tadi sempat search ya di, oh ada Farah Azra Bramantia terpilih sebagai Dino Semarang 2026 dan Bima Suryawandana terpilih sebagai Kenang Semarang 2026.

Saya Ketua Umum Perkumpulan Peduli Penyandang Disabilitas Jawa Tengah, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada RRI Semarang atas peluncuran program Piala Dunia 2026 melalui siaran-siarannya. Bisa menikmati siaran Piala Dunia. Semoga di masa-masa yang akan datang, RRI Semarang lebih jaya dan lebih menyasar rakyat Indonesia. Terima kasih.

di obrolan sore ceria teman Pro2 ya. Pak Hanti ini juga bilang kalau Wali Kota Semarang membuat sebagai Danau Kenang ini adalah culture ambassador ya, harus jadi wajah baru Kota Semarang yang bikin orang jatuh cinta lewat cerita-cerita positif tentang budaya, kuliner, wisata, sampai kehidupan kotanya teman Pro2. Nah, karena sekarang kalau kita lihat ya, kota tuh juga dibangun lewat konten dan cerita yang dipercaya sama publik. Mulai dari promosi kawasan kota lama, budaya lokal, makanan khas, sampai suhu lingkungan hidup dan pangan berkelanjutan juga dibahas di sini teman Pro2 ya. Kita tunggu gebrakan dari Denok Kenang 2026 ya untuk Kota Semarang. Seperti apa nanti kita tunggu aja ya. Anak-anak muda yang kreatif, adaptif dan juga bangga sama budaya lokal.

0: 1 per 2 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu lo salamu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pak C?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

bohin sama dugaan pemalsuan penelitian yang melibatkan sejumlah warga negara Indonesia di ajang International Symposium on Pneumococci dan Pneumococci. Bacanya gimana, Pneumococcal Disease ya 2026 atau ESPPD 2026 di Denmark, teman berdua. Dan kasus ini viral telah diungkap peserta konferensi lewat media sosial Threads. Dugaan pelanggaran yang dilakukan pun bikin geleng-geleng kepala. Kok bisa? Mereka tuh mulai dari berganti-ganti identitas saat presentasi ilmiah hanya dengan mengganti jilbab dan name tag, sampai diduga mempresentasikan hasil penelitian palsu yang dibuat menggunakan artificial intelligence alias kecerdasan buatan. Parahnya lagi, tahu enggak teman berdua? Penelitian ini disebut mengambil lokasi di berbagai negara, Ethiopia, Peru, Bangladesh hingga Kenya, namun tanpa kolaborator resmi maupun izin etik penelitian. Ini sih parah banget ya menurut aku. Bahkan sejumlah nama yang disebut dalam dugaan kasus ini antara lain Rivaldi Fajar, Rini Winarti dan Prihantini ya. Mereka-mereka ini menuai sorotan karena dianggap bisa berdampak pada kredibilitas peneliti Indonesia di mata dunia. Gimana nih tanggapan dari netizen, warganet Indonesia di kasus ini? Banyak banget aku bahas ya di komen-komen ngasal sore hari ini. Langsung aku bacain beberapa komenan dari netizen yang aku repost dari cerita rumah tetangga. Ini banyak banget ya, 1800 yang komen teman berdua. Ada Icaromat TXXS yang ngelulusin travel grant-nya juga patut dipertanyakan sih. Masa iya gak ngebiasanya peneliti atau dosen dapetin grant sedemikian sulitnya, kok bisa-bisanya mereka yang ajaib penelitiannya bisa dapet. Dego ini juga punya komen yang sama, lebih penasaran yang ngasih travel grants pihak mana aja, penyelenggara konferensinya atau lembaga akademik di Indonesia. Netizen mempertanyakan itu ya. Meskipun Indo di blacklist, emang pemerintah peduli dengan kasus-kasus kayak gini ya? Harus peduli, karena ini kan juga mencoreng nama Indonesia secara nggak langsung. Sarah ini juga komen, teman pro 2, buat ngasih makan sosmed sampai segitunya alias nipu. Ini yang komen juga ya, padahal ortunya udah, Lenny yang komen ya, padahal ortunya udah bangga banget sama anaknya, sampai saudara dan tetangganya pun insecure lihat prestasi anaknya. Tetapi ya bohong, hasilnya nipu, itu bukan prestasi yang sesungguhnya. Sketsa terakhir nih aku bacain teman pro 2, pintar akademik bisa dikejar, tapi pendidikan karakter gak bisa diulang. Buat para parents yang anaknya belum bisa kalis, gak usah khawatir. Khawatirlah kalau anak-anak yang tidak bisa jujur, sopan, dan juga punya empati.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Scam dari Set Internasional yang tadi aku juga bacain beberapa komentar ya dari netizen Indonesia. Tiga orang ini teman pro 2 ya, terkait dugaan pemalsuan riset di konferensi internasional Denmark. Salah satu pihak yang disebut dalam kasus ini akhirnya buka suara, klarifikasi ya. Rivaldi Fajar bilang bahwa pihaknya masih menyusun klarifikasi dan menilai informasi yang beredar di media sosial belum sepenuhnya sesuai fakta. Ia juga menyebut situasi di media sosial tuh sudah terlalu liar, memicu serangan netizen yang dinilai gak bijak. Sementara itu, dugaan motif dari aksi ini disebut-sebut untuk mendapatkan travel grant atau dana perjalanan gratis ke luar negeri lewat presentasi penelitian fiktif di forum internasional. Yang bikin makin ramai, ada juga dugaan pencantuman nama anggota keluarga sebagai co-peneliti ya, padahal disebut bukan bagian dari institusi terkait. Kasus ini jadi kayak reminder kita teman pro 2 bahwa integritas dalam dunia pendidikan dan penelitian itu gak bisa ditawar ya. Karena sekali kepercayaan hilang, dampaknya tuh bisa panjang buat nama baik Indonesia di dunia akademik internasional. Kita tunggu aja perkembangan dan klarifikasi klarifikasi resminya ke depan ya. Ada salah satunya tadi udah ya mencoba buka suara, kita masih menunggu dua ya perempuan itu apakah bakal melakukan hal yang sama dengan Rivaldi Fajar. Kita tunggu teman pro 2. Yes, daripada emosi-emosi kita redakan dulu ya. Buat kamu yang muslim, salat wajib ya di hari ini untuk maghrib berkumandang tepat jam 17.31 menit waktu Indonesia Barat.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih?

saya Sutikno SPD selaku Sekretaris PSSI Kota Magelang dengan senang sekali dan bangga menyampaikan ucapan selamat pada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan banyak sekali hiburan, berita, dan termasuk siaran Piala Dunia tahun 2026 ini. Ayo kita ikuti siaran ini ya, jangan sampai ketinggalan. Sekali di udara, tetap di udara. Jaya RRI, jaya sepak bola Indonesia.

Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

adalah adanya suatu nikmat yang sudah Allah beri kepada setiap manusia. Dengan melalui lisan yang berupa pujian atau mengucapkan kesadaran diri bahwa ia telah diberi nikmat. Dengan melalui hati berupa kesaksian dan kecintaan kepada Allah. Melalui anggota badan berupa kepatuhan dan ketaatan kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat malam, beliau berdiri sangat lama sehingga kedua telapak kakinya menjadi bengkak. Aisyah bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau sampai demikian? Bukankah dosa-dosamu telah diampuni, baik yang telah lalu maupun yang akan datang?" Rasulullah bersabda, "Wahai Aisyah, bukankah aku semestinya menjadi hamba yang bersyukur?" Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: Kersa Sandri, Sandi,
1: dan Fitri.
2: Fit, besok kan hari Minggu tuh. Jogging yuk.
3: Enggak ah, males.
2: Lu kenapa?
3: Aku mau maraton nonton drama Korea.
2: Maraton? Kamu mau lari maraton aja, gak mau jogging gitu?
3: Ih, bukan tahu. Maraton itu maksudnya aku mau nonton drama Korea seharian penuh.
2: Eh, Fitri, mumpung libur, Fit, kan mending buat olahraga. Kan dari 3 bulan yang lalu kamu udah sibuk kuliah tuh.
3: Aduh, aku tuh lagi pengen nge-refresh pikiran.
2: Padahal kamu kalau udah nonton drama Korea gitu suka lupa makan loh. Nggak berfaedah banget sih, Fit.
4: Banyak manusia yang sehat namun tertipu dengan kesehatannya. Dan waktunya hanya berlalu begitu saja, tanpa ada manfaat dan faedahnya. Ketahuilah bahwa dua hal di atas adalah nikmat yang patut disyukuri tatkala terkumpul di dalam diri seorang muslim. Karena tatkala seorang itu bersyukur, maka Allah akan tambah nikmat tersebut. Dua nikmat yang banyak manusia tertipu dalam keduanya, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari.

keanekaragaman wisatanya Teman Pro 2 dan juga negara kelautan kembali menorehkan prestasi di kancah internasional, menempati peringkat ketiga sebagai negara pemilik UNESCO Global Geoparks terbanyak di dunia ya, di dunia internasional. Berdasarkan data UNESCO sendiri, Indonesia sekarang tuh punya 12 geopark dunia yang diakui secara internasional, sejajar dengan Italia dan berada di bawah China serta Spanyol. Pencapaian ini jadi bukti ya Teman Pro 2 bahwa kekayaan geologi dan keindahan alam Indonesia punya nilai konservasi, edukasi, dan pariwisata yang diakui sama dunia. Beberapa geopark Indonesia yang udah mendapat pengakuan UNESCO ada Geopark Batur, Kaldera Toba, Raja Ampat, Ciletuh Palabuhan Ratu, sampai Kawah Ijen. Selain menjadi destinasi wisata alam unggulan, kawasan geopark ini juga berperan penting dalam menjaga kelestarian lingkungan, budaya lokal, dan juga pengembangan pariwisata berkelanjutan untuk generasi mendatang. Nah, kalau dari sini sih, aku pernah jalan-jalannya tuh di mana ya? Pelabuhan Ratu sih. Ini bakal datang deh ke sini deh, karena banyak ada 12 dan aku sudah mengunjungi salah satu.

0: Woi teman Pro 2, udah siap saksiin sejarah di Piala Dunia 2026? Jangan cuma nonton aja, pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Pro 2 Semarang.
1: Pro 2.
0: Biar gak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari.
1: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
0: Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man vs Machine setiap Sabtu dan Minggu jam 4:30 sore buat buktiin siapa yang paling akurat.
2: Di kontra dong, kamu harus kontra Faris kali ini.
3: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
0: pengen bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akarnya.
4: Selamat datang kembali di tengah laga panas. Argentina menguasai bola.
0: Dan buat kamu yang suka bahas kontroversi, jangan lewatin VAR Visual Asar Review setiap hari Minggu jam 1 siang. Kita kupas momen-momen unik di Piala Dunia.
2: Belum bisa dianggap favorit juara ya. Memang kalau bilang juara agak kejauhan. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya mereka juga lama juga nggak sampai.
0: So, dengerin Pesta Bola 2026 ya cuma di Pro 2 FM Semarang.

Yeps, One More Night memperdua salah satu lagu terbaru BTS dan lagu ini dirilis sebagai bagian dari album studio kelima mereka yang sangat dinantikan ya, Arirang yang diluncurkan di tanggal 20 Maret 2026. Posisi di album ya, One More Night ini merupakan lagu ke-12 ya, track ke-12 dalam album Arirang, dan album ini terdiri dari 14 lagu dengan lagu utama title track judulnya Swim. Lagunya enak-enak semua ya, lagu BTS ini.

0: belum lama ini aku sempat baca katanya justru orang yang ketika misalnya dia punya apa namanya, dia aware sama mentalnya, dia punya mental yang kuat, itu justru bukan yang sebenarnya ngerasa baik-baik aja terus, tapi justru yang dia tahu emosinya justru, benar nggak sih?
1: Betul, betul, betul banget. Itu ada self awareness ya, jadi dia sadar kayak, oh berarti ada hal ini bikin aku sedih, yang ini bikin aku marah, yang ini bikin aku frustasi dan lain sebagainya. Semakin dia aware, semakin dia tahu emosi apa yang sedang dia rasakan, semakin dia tahu cope-nya gimana gitu kan, maksudnya untuk dealing sama perasaan itu, dealing sama kondisi itu kan, dia makin pinter gitu. Nah karena kalau ada orang yang kayak sebenarnya hidupnya nggak baik-baik aja, tapi ternyata dia nggak tahu, jadi mental tuh kayak ibarat kayak misal ada orang yang kayak misal batuk-batuk, pilek gitu ya, dia mulai merasakan bahwa oh ada yang nggak beres nih sama diri aku gitu. Tapi ada orang yang gak sensitif sama hal itu, tiba-tiba opnam aja. Nah kebayang gak? Jadi mental yang sehat tuh benar banget kata Faris tadi. Jadi dia lebih aware sama kondisi dirinya sendiri. Bukan berarti bahagia terus ya. Karena kalau bahagia terus, yang sering Faris lihat di jalan-jalan yang gak pakai baju gitu ya, itu kan bahagia terus ya. Dia ketawa-ketawa terus kan. Bukan berarti mental dia sehat kan. Gitu. Si 2,5% tadi kata kamu.
0: Itu kadang aku juga kayak gitu, tapi emang gak ke jalan aja sih kak, kebetulan ya. Kayak gitu aja ya, kalau di jalan.
1: Aku sempat baca komennya ya. Sebenarnya aku juga kayak gitu. Itu cuman aku capek jalan aja. Dengerin

Indonesia sukses mengharumkan nama bangsa di ajang Open International Biology Olympiad OIBO 2026 di Rusia dengan raihan 2 medali emas, 4 perak, dan 1 perunggu. Kasih tepuk tangannya. Luar biasa berprestasi yang membanggakan diraih setelah para pelajar Indonesia ini bersaing dengan sekitar 100 peserta teman produk dari 18 negara dalam ujian teori dan praktikum biologi tingkat lanjut. Indonesia juga berhasil meraih emas kategori beregu lewat proyek identifikasi keragaman zooplankton di pesisir Laut Hitam. Hebat bener nih adik-adik ini teman produk ya, luar biasa. Congratulations.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.
1: Kamu
0: kita jawab.
1: Hai teman Pro 2. Kok pada senyum-senyum nih? Senyum bahagia atau senyum gila?
0: Wah, kalau menurut aku sih senyum bahagia padahal dalamnya gila.
1: Coba deh teman Pro 2, kamu tuh harus peduli kesehatan mental kamu. Jangan dipendam sendiri, nanti ujung-ujungnya senyum-senyum sendiri.
0: Iya, di hari kesehatan mental sedunia ini.
1: Enggak dong, ini kan bisa diputerin hari apa aja. Hari Tani juga kita puterin.
0: Iya. Kirain bridgingnya ke situ, kok tiba-tiba bahas hari, bahas mental.
1: Soalnya tadi aku habis lihat itu ex-announcer Pro 2, Handri, itu kan sekarang udah jadi psikolog yang keren.
0: Wow.
1: Aku jadi pengen konsul gitu kan.
0: Ya itulah, jebolan-jebolan Pro 2 itu pasti bersinar di luar sana.
1: Mm-mm.
0: Gak ada yang gak bersinar kan? Coba.
1: Betul.
0: Semuanya bersinar. Kalau kamu pengen bersinar, kamu harus jebol dulu.
1: Aduh. Ya udah deh, hari ini teman Pro 2 kita mau mengatasi masalah kamu, walaupun kita bukan psikolog ya. Tapi setidaknya kamu tuh ada tempat gitu loh untuk bercerita. Nah, hari ini ada siapa yang mau cerita? Yuk langsung silahkan.
2: Ada Lita di Semarang. Gimana caranya biar tiap hari Senin berasa kayak hari Jumat yang semangat karena mau weekend? Apalagi kalau weekendnya tuh harus tugas, jadi nggak berasa libur. Tahu-tahu udah hari Senin, nggak jadi recharge tenaga deh.
0: Oke, Lita, bagaimana biar hari Senin itu rasanya kayak hari Jumat?
1: Mm-mm.
0: Loh, gue kok ya kurang terima tadi wong gitu. Ya iso. Senin itu, jauh dari Jumat.
1: Iya, Senin ke Jumat jauh ya, tapi Jumat ke Senin deket ya. Kenapa tuh?
0: Tapi memang beban kerjanya gak bisa disamain dan kita gak bisa kasih tips, gak bisa jawab ini sebenarnya. Karena udah pasti beda, kita bangun pagi di hari Senin dengan bangun pagi dari Jumat juga udah beda kan,
1: iya,
0: rasanya
1: betul.
0: Kan. Gitu, cuman Devi silakan.
1: Gimana rasanya hari Senin biar sama kayak hari Jumat? Ya udah kamu cuti aja.
0: Iya.
1: Iya kan?
0: Iya benar.
1: Kalau cuti kan udah berasa liburan gitu. Tapi bener loh, orang-orang tuh kenapa sih mengeluh di hari Jumat? Ada yang malam di hari Minggu malamnya tuh asam lambung, ya kan? Ada yang di hari Minggu malamnya tuh udah anxiety, gemeteran gitu. Coba deh kamu ubah mindset kalau hari Senin itu adalah hari yang menyenangkan, hari yang bikin kamu tuh ketiban rezeki nomplok gitu.
0: Iya. Berdoa aja, pokoknya bangun pagi di hari Senin tuh hari baik. Rezeki mengalir deras. Meskipun enggak.
1: Itu doa aku tiap pagi.
0: Gitu, tapi enggak apa-apa. Pokoknya kan kita awali dengan doa dulu.
1: Iya, benar. Jadi afirmasinya tuh harus positif gitu kan. Jangan yang negatif-negatif mulu. Hari Senin kalau misalnya kamu udah kepikiran, Senin lagi. Ya benar, nanti kamu dibanyakin kerjaannya, ya kan. Jadi bosnya tuh nyuruh-nyuruh kamu terus, ya kan. Pokoknya kamu ketiban yang enggak enak.
0: Nah,
1: kalau pikiran kamu udah negatif duluan.
0: Mending kamu di hari Senin tuh ya, nyelesain kerjaan kamu, kamu beraktivitas hari Senin tuh kayak di mindset kamu tuh Jumat gitu.
1: Sambil joget sambil, ya.
0: Sambil dengerin lagu kayak apa? Jumat gitu loh, diatur aja mindsetnya.
1: Nah, terus perkara yang selanjutnya adalah kalau udah ketemu hari Jumat tapi tetap dikasih kerjaan, alias weekend itu enggak libur, gimana tuh?
0: Ya enggak apa-apa, kamu dikasih kerjaan hari Jumat, ya diselesain di hari Jumat. Selesai enough, abis itu Sabtu Minggunya jangan dikerjain, ngapain? Itu kan hak kamu untuk libur.
1: Nah,
0: gitu, kecuali memang di kontrak kerja kamu tertulis ya, kamu kalau Sabtu Minggu ada kerjaan, jangan harap bisa tenang kalau belum selesai kerjaannya gitu misalkan.
1: Iya, atau mungkin kamu harus izin saya kerjakan tapi agak terlambat ya. Terlambatnya kapan? Hari Senin gitu.
0: Iya. Izin saya menyelesaikan pekerjaan saya di jam kerja saya. Gitu misalkan. Iya. Responnya bosnya gimana? Ya enggak tahu. Ya kan.
1: Kamu kena SP atau enggak? Ya enggak tahu. Tapi begitu ya Lita ya. Semoga kamu enjoy menikmati hari Senin maupun hari-hari lainnya ya. Aku percaya Senin itu cepet kok waktunya.
0: Iya. Enggak juga sebenarnya ya. Senin itu hari yang memang jujur ya, berat banget. Memang. Tapi gak apa-apa, itu gak cuman kamu doang yang ngerasain.
1: Iya.
0: Setidaknya kan dewek nyonggone bareng-bareng.
1: Betul, kalau dipikul bareng-bareng kan gak terlalu berat kan.
0: Ya udah, semangat Lita ya.
1: Semangat Lita.
0: Dah Lita.
1: Bye.
3: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
1: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro 2 di @Pro 2 SMG.

0: 103,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Saatnya aku out dari sini, teman Pro 2 ya. Thank you banget yang udah seru-seruan dari sore tadi sampai menjelang malam. Udah malam sih, kalau menjelang malam udah malam aja, teman Pro 2. Dan buat kamu yang siap-siap liburan, besok udah hari raya Idul Adha, aku juga mau mengucapkan selamat berlebaran kurban ya buat kamu-kamu yang merayakan. Dan buat yang lagi pengen menikmati liburan, happy long weekend. See you. Sore cerianya udahan dulu ya, Fitra mau pulang. Sampai ketemu di sore ceria selanjutnya. Bikin sore hari kamu lebih berwarna.
1: Ini dia teman Pro 2, lagu terbaru bulan ini.

0: Info Pro 2, ada 3 informasi update di Info Pro 2. Kali ini dibacakan Afian Sanes.
1: Info Pro 2.
0: Panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru SNPMB mengumumkan 2.560.369 peserta lolos seleksi nasional berdasarkan tes SNBT di tahun 2026, Senin 25 Mei 2026 kemarin. Sementara itu lebih dari 70% tidak lulus, dinyatakan tidak lolos SNBT di tahun 2026 nih. Ketua Umum SNPMB Edward Wolak menyebutkan peluang masuk PTN masih terbuka. Kuota jalur mandiri tersisa sekitar 186.000 kursi di nasional. Ratusan warga miskin dan penyandang disabilitas di Jawa Tengah mendapat kesempatan mengubah nasib lewat pelatihan kerja gratis hingga langsung terserap di perusahaan. Tak hanya dilatih tanpa biaya, mereka juga mendapatkan fasilitas makan, tempat tinggal, hingga penyaluran kerja usai pelatihan. Program itu dijalankan melalui Balai Industri Produk Tekstil dan Alas Kaki atau BIPTAK Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Tengah. Sekitar 300 peserta mengikuti pelatihan operator garmen dan alas kaki untuk memenuhi kebutuhan industri padat karya pada Mei di tahun 2026 ini.
1: Info Pro 2.
0: Dan juga tahun Pro 2 ganda putri Indonesia Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti gagal melangkah ke babak 32 besar Singapore Open 2026. Mereka dikalahkan ganda asal Tiongkok Lu Seng Xiu Tan Ning Strike set 15-21 dan juga 15-21. Pertandingan berlangsung selama 41 menit di Singapore Indoor Stadium, Selasa 26 Mei 2026 atau hari ini. Liu Tan tidak berhasil dihentikan, tapi Tiwi Fadia telah berusaha memberikan yang terbaik.
1: Info Pro 2.
0: Demikian Info Pro 2 tahun Pro 2, selanjutnya kita bakalan gabung ke Pro 2 Jakarta buat dengerin Music Live Chat.
2: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini tentunya di MLC Music Live Chat. Wih, gimana kabarnya? Hari ini sebagainya semua baik-baik saja. Yang tadi mungkin baru aja berbuka puasa, selamat berbuka puasa ya. Dan spesial banget nih malam takbiran, kita bakal kedatangan tamu spesial banyak banget lah pokoknya. Karena aduh, pasti semuanya udah nunggu-nungguin dari tadi. Kita bakal ngobrol sama seorang diva. Itu dia, diva pujaannya seluruh Indonesia pokoknya. Dan nanti kita bakal ngobrol bareng sama Mimi KD alias Krisdayanti. Nanti tapi sabar dulu, siapin dulu pertanyaan di 0811 800. Kunci dulu, Pak, nih gue jadi nervous nih. 0811 800 125 gitu ya. Langsung aja sekarang WhatsApp atau juga di live chatnya RRI Jakarta. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol abis yang satu ini. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Okay, teman berdua, seperti janji Angga tadi, kita bakal ngobrol-ngobrol malam hari ini barengan sama the only one, Chris Dayanti. Halo, selamat malam.
1: Thank you Angga.
0: Baik, alhamdulillah baik banget.
1: Terima kasih banyak sudah memberi ruang malam hari ini.
0: Yes.
1: Selamat berbuka puasa. Puasa kita tadi lancar dan semoga doa-doa teman-teman semuanya dijabah Allah.
0: Amin. Amin.
1: Angga yang masih jomblo biar dapat jodoh. Apa enggak?
0: Udah punya anak dua.
1: Oh, punya anak dua ya biar tambah lagi
0: anak. Oh iya, iya, amin.
1: Rumah tangganya semakin hangat.
0: Amin. Aduh, didoain sama Mimi
1: Kak. Jadi kalau ngomong hangat, ngomong keluarga, kalau ngomong cinta, kebersamaan itu kan nggak jauh dari I love you.
0: I love you.
1: Sesuai dengan my extended play,
0: betul.
1: New extended play, I love you.
0: Itu dia, langsung dibridgingin ke situ loh.
1: Nah, gitu udah diputar belum nih sama Pro 2FM.
0: Udah dong, ya namanya MD kita Oza tuh langsung gercep kalau bisa, wah Mami Kade bikin EP nih, langsung diputer.
1: Berarti tapi karena memang pendengar kita kan semakin beragam ya usianya gitu kan, apalagi yang dengar Pro 2 FM kan juga pasti secara general anak muda, bahkan sampai yang seumuran saya bahkan lebih senior lagi tuh seneng banget. Aku tuh gak pernah absen dengerin Pro 2 FM ketika waktu masih di parlemen, karena memang kan otomatis kan semua berita-berita kan general kan.
0: Betul.
1: Di sini ada musik, politik dan lain-lain. Jadi betul, aku seneng banget malam hari ini undangannya.
0: Eish, kita juga ngerasa terhormat banget lah ya, bisa jarang-jarang pokoknya kita bisa ngobrol sama Mimi Kade gitu ya.
1: Karena iya, sama-sama.
0: Berarti udah sekian lama, berapa lama akhirnya bisa ngeluarin single lagi
1: Mimi? EP ini ya.
0: EP.
1: Oke. Okay. Jadi EP ini sebetulnya extended play ini adalah keberlanjutan dari single yang dirilis di Januari, Breathless itu. Jadi ada 3 lagu berbahasa Inggris yang sudah direkam pada tahun 2019 di salah satu studio di Amerika. Waktu itu adik saya dan suami saya memang kerja sama komposer di Los Angeles untuk kerjasama gitu kan, mereka bareng gitu, discuss lagu, aransemen, terus mau bikin apa yang cocok buat Kade. Nah, begitu selesai produksi 3 lagu ini, saya dapat tugas waktu itu di parlemen kan, jadi gak sempet lah untuk bisa ngerilis 3 lagu ini. Sampai pada akhirnya di 2026 ini, ada kemurahan segalanya untuk bisa membuat EP tambahan 2 lagu yang baru saja diciptakan oleh seorang pencipta lagu anak muda, published by Aquarius, perempuan, penyanyi juga asal Sulawesi Utara, yang bikin lagu I Love You ini, dan satu lagu yang diciptakan oleh Mariska dan juga Mariska. Adis dan bersama saya, kita ciptain lagu yang judulnya Merasa Cinta. Jadi memang 2 lagu berbahasa Indonesia dan 3 lagu bahasa Inggris ini dijadikan satu di
0: EP.
1: Extended play ini, di EP ini. Jadi sebetulnya sih untuk nilai produksi aku cukup produksi ya, kalau untuk musik ya, baik itu single dan lain-lain. Cuman kan waktu kita promo tuh gak selama zaman dulu kan, gitu. Karena overlapping dari semua produksi seniman-seniman kita tuh luar biasa dahsyatnya. Di balik dari segi positifnya aku seneng ya, semakin banyak anak-anak produser musik yang sangat-sangat produktif untuk keluarin single, baik itu album, tapi mostly banyakan single ya. Kalau kita lihat di digital platform, semua anak-anak muda, terus hampir general itu musik-musik baru, sampai kita punya songre baru, punya genre baru, yang apa, songdut apa?
0: Hipdut.
1: Hipdut, kayak seperti itu. Nah itu kan artinya begitu pasar musik kita tuh demandnya gede banget, ya kan? Dan dijejelin musik apapun tuh masyarakat kita ya ada some of virals, some enggak gitu, some yang long lasting gitu, tapi tetap punya pendengar masing-masing kalau menurutku sih gitu. Jadi aku nggak pernah khawatir untuk bisa merilis lagu kapan saja, dan aku percaya bahwa pendengar musik itu tetap ada dan tetap setia. Ya syukurnya ya kita terus punya imajinasi untuk berkreasi aja.
0: Betul. Gitu. Tapi Mimi Karit berarti termasuk yang kecap juga ya, maksudnya dengan apa pergerakan musik industri sekarang, yang sekarang itu masih tetap kecap ya?
1: Sangat-sangat, karena kan aku punya anak-anak yang otomatis juga mereka referensi musiknya bagus. Terus otomatis saya juga referensi musiknya kan sangat-sangat dinamis banget gitu loh, lagu barat, lagu manapun, apalagi sekarang K-pop, terus bahkan sekarang lagu India segala macam itu kayak udah di Hollywood itu udah sebegitu ramenya gitu. Jadi kita pun juga berlomba-lomba dengan jangan sampai tenggelam dengan influence reference musik luar negeri, karena musik dalam negeri kita pun juga bergairah sekali.
0: Tapi gitu. Mungkin Mimi Kadi juga pernah dengar baru-baru ini tuh baru ada riset gitu ya. Ternyata yang dengerin K-pop itu udah cukup menurun. Akhirnya banyak anak-anak muda tuh malah lebih seneng dengerin lagu Indonesia gitu.
1: Satu itu sama dengan kejadian literasi. Sekarang anak-anak muda kita lebih seneng baca.
0: Nah rupanya. Itu dia. Berarti ya, emang ada pergerakan ya?
1: Iya, jadi seneng lah ya. Ada satu saat musik-musik kita tuh benar-benar kayak terjajah gitu kan. Terus transformasi dari analog ke digital semuanya gitu berubah. Tapi nanti so far akan kembali. Jadi kita nggak pernah boleh pesimis ya kalau ada di industri gitu. Paling ya satu dekade nanti berubah sistemnya atau bagaimana gitu kan berubah. Tapi kalau rasa tentang keinginan kita untuk denger lagu tuh semua orang tetap dinamis, tetap banyak, tetap bagus.
0: Nah, pada saat bikin EP ini kalau dibandingin sama proses produksi pada waktu itu gitu ya, lebih cepat apa lebih akhirnya lebih apa ya, lebih detail lagi kalau mimikannya.
1: Nah, sekarang itu luar biasanya teknologinya maju. Studio-studio yang semakin canggih. Tapi additional player-nya yang
0: canggih-canggih juga
1: konvensional itu tetap bisa juga semakin
0: mengikuti,
1: menyatu
0: ya?
1: Sih mengikuti. Ya kalau aku pikir gitu, tantangan zaman semakin besar, terus teknologi juga semakin canggih, kitanya juga kan pasti akan mau berlari untuk mengikuti itu. Jadi saya pikir banyak kok orang Indonesia yang cerdas, yang mau updating dia punya skills gitu, sehingga studio gitu, kita studio, oh ternyata studio sekarang udah Dolby Atmos, ya kan, seperti itu gitu. Terus ya ternyata kecanggihan teknologi ya, sistem kerjanya semuanya jadi lebih apa ya, detailnya tuh lebih cepat kelihatan. Jadi kita ibaratnya nyanyi juga ya nggak pakai auto tune, cuman maksudnya kan kita pingin kualitasnya tetap bagus. Mensejajarkan dengan teknologi yang semakin maju, itu aja sih. Lebih cepat sih.
0: Lebih cepat ya produksinya. Proses workshopnya gitu.
1: Workshop, alhamdulillah kita kerjasama sama orang-orang lama. Jadi saya dengan music director DJ Sumantri, dan ini kali pertama sama DJ Sumantri, terus aku kerja sama adikku juga, dan juga sama Irfan Nat
0: vokal coachnya ya,
1: vokal directornya ya. Dan saya paling ke studio workshop langsung take itu 4-5 kali, musik juga selesai 2 lagu, terus mixing mastering cepat semuanya, termasuk foto dan lain-lain kan. Sekarang kalau dulu foto 10 hari
0: ini langsung jadi ya,
1: sekarang udah selesai gitu.
0: Boleh tahu gak sih biasanya Mimi Kadi tuh kalau lagi produksi paling rewel soal apa sih? Soalnya kemarin ya, ini basic dari ini ya, dari pengalaman ya, karena sempat ngeband sama Mimika ini gitu di itu sangat-sangat apa ya, enggak neko-neko gitu. Kayaknya langsung jadi gitu, enggak rewel. Nah, pengen tanya sebenarnya di sisi apa sih biasanya Mimika ini yang agak-agak apa ya?
1: Agak
0: detail tuh apa biasanya?
1: Enggak, kalau saya pikir karena orang udah naikin standarnya ketika kerja sama sama saya gitu.
0: Ya kan? Benar.
1: Ya benar kan.
0: Benar.
1: Musisinya juga pasti musisi yang bagus yang dipilihin untuk ngisi string pasti.
0: Yeah.
1: Ternyata yang ngisi string lagu I Love You ini sama yang ngisi string lagu Mencintaimu 25 tahun yang lalu.
0: Serius?
1: Mas Oni.
0: Oh, Mas Oni. Juga. Waduh.
1: Tapi kan dia punya pengalaman jam terbang, terus kualitas yang nggak diragukan. Mm-hmm. Jadi ketika itu campur teknologi ya udah tambah canggih.
0: Mm-hmm. Jadi gitu. Jadi lebih ke
1: ya paling saya ada rasa-rasa misalkan kurang enak atau songnya nggak perlu pakai bridge deh, yang ini kayaknya beda dari sebelum-sebelumnya.
0: Pernah kayak gitu ya?
1: Yang penting pokoknya feel-nya deh, rasanya deh gitu. Sama paling foto saya discuss sama, karena aku kerja sama adik yang lebih punya POV millennials. Jadi tahulah market yang sebetulnya lebih engage ke pasar kayak gimana sih. Jangan terlalu yang berat atau yang simple tapi tetap kena ke berbagai kalangan gitu.
0: Wih, seru. Kita mau dengerin dulu nih, kita mau dengerin lagunya Krisdayanti yang pertama dulu nih. Kita mau dengerin On The Way Up dulu ya.
1: Okay, On The Way Up ini rekamannya udah cukup lama, tapi untuk sound dan lain-lainnya kita remaster lagi dari Amerika ke Indonesia dan ternyata nggak kalah keren, lebih bagus dan kualitasnya sama.
0: Waktu itu take-nya di Amerika berarti?
1: Iya, Amerika.
0: Kita dengerin ya. Ini dia. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap di MLC, di Music Lab sih bareng sama Krisdayanti.

0: Yep, balik lagi tentunya masih di Music Lounge bareng sama Chris Dayanti. Tadi udah kita
1: dan Angga.
0: Yes, betul. Itu tadi kita sempat pas di offer tadi sempat ngomong kalau misalnya aduh, kok bisa gitu ya? Tiba-tiba seorang diva itu menjadi seorang atlet usyu juga. Itu kayaknya satu-satunya di dunia itu kayaknya ya. Siapa coba? Kayaknya Jelo gak pernah jadi apa gitu. Atau Mariah Carey pernah jadi atlet, kayaknya gak ada deh.
1: Itu tuh jadi bencana membawa berkat. Jadi waktu
0: COVID ya?
1: Waktu COVID, itu kan mau harus, kan kita semuanya dirumahkan tuh kan ya. Dirumahkan, terus ada saya harus cari olahraga apa yang bisa dapat bonus sehat. Terus juga bisa outing di luar, karena di samping rumah ada lapangan kecil gitu ya, dan aku nemu coach perempuan yang bisa datang ke rumah setiap hari. Jadi ya seneng akhirnya bisa belajar satu olahraga yang sekarang jadi hobi, dan aku udah jatuh cinta di dalamnya karena ternyata atlet itu cepat sekali pensiunnya, karena bibit di negara kita nih olahragawan yang luar biasa banyaknya. Karena mereka ngejar masuk pelatnas kan. Pelatnas itu kan dilatih terus digaji, mohon maaf ya. Kak digaji ya. Entah sekarang kena efisiensi atau enggak ya.
0: Okay.
1: Cuman kan mereka benar-benar dedikasi gitu. Tapi karena dari kecil udah dipupuk, jadi 24 itu mereka udah pada pensiun. Nah, di wushu ini kayaknya satu-satunya olahraga, mungkin karena dari Tiongkok ya, jadi mereka ada kelas veteran. Veteran kelasnya, ya jadi 29 tahun sampai 56 dan 60 itu veteran, tapi ada kelasnya A, B, C. Saya kelasnya E, karena udah usia 50. Jadi kita gak usah khawatir untuk compete sama yang umurnya di bawah kita dan lain-lain. Semua yang dinilai bahwa semua gerakan wushu itu patronnya sudah ada dari Tiongkok. Jadi wushu, seni bela diri, kungfu, memang itu udah gerakannya tuh udah patronnya udah ada, tinggal
0: kayak
1: bagaimana
0: gitu, tinggal dipraktekin aja gitu ya.
1: Praktekin kelenturan sama tubuh kita, endurance kita, terus ya kesiapan dan juga kekuatan otot-ototnya semuanya kelihatan gitu.
0: Tapi banyak yang protes pas itu. Ah, enggak mungkin ini mah 50 tahun gitu kayak. Ini masih muda ini. Enggak percaya. Itu ini curang nih, masih muda gue ikutin.
1: Mungkin itu juga yang bikin aku juga jadi terlihat sedikit umurnya kan kita semua warga pasti akan menambah endurance, terus menambah stamina, terus ya bonus-bonus lainnya adalah stress, terus goals untuk penurunan berat badan sedikit, pasti itu ada. Enggak boleh lah, jangan bajunya aja Adidas dong. Harus olahraga dong.
0: Mau dilatih sama Mimi, karena mau wushu, aku juga mau wushu lah pokoknya. Tapi pakai alat juga gak sih itu? Ada yang pakai alat juga ya? Pakai pedang gitu ya?
1: Oh iya, itu namanya senjata, pedang, golok, tombak, koya, itu semuanya ada di situ, kipas, dan bahkan tangan kosong semua ada. Tapi pemanasan dan lain-lainnya 1 jam itu termasuk agility, cardio, semua ada di dalam.
0: Wah, itu. Dan itu pastinya akan berpengaruh sama endurance-nya, soal nyanyi juga ya, karena nyanyi kan pasti.
1: Betul, aku dapat stamina, pernafasanku juga lebih panjang, lebih bagus.
0: Jadi ketika kita lihat sekarang, ada EP yang 5 lagu yang bagus-bagusnya, pasti ada ngaruhnya dari itu juga.
1: Iya,
0: gitu ya.
1: banget.
0: Nah, boleh cerita dong tentang, kalau tadi kan lagunya 2019 ya, lagu-lagu yang lain seperti I Love You ini ceritanya tentang apa?
1: I Love
0: apa?
1: You kita rekam di Februari.
0: Februari?
1: Januari.
0: Bulan
1: puasa ya, Februari, akhir-akhir Februari kita take vokal, terus 2 kali pertemuan, terus merasa cinta juga 2 kali pertemuan, 4-5 kali lah kita di studio, terus untuk backing vokal dan additional play lain-lain, semuanya mungkin 2 minggu lah kurang lebih selesai.
0: Dan terus, ini kan hampir semuanya tentang cinta banget gitu ya.
1: Iya, karena memang kan sebetulnya kan kalau cinta tuh lebih luas aksesnya, nggak hanya tentang pasangan, tapi juga tentang penguatan persaudaraan, keluarga, penerimaan, kasih sayang yang terus bisa menyembuhkan satu sama lain. Jadi lagu I Love You ini memang pertama kali aku dengar diciptakan oleh perempuan dari daerah, dari kota Manado, aku langsung berpikir kalau enggak kita kasih ruang, mungkin pencipta-pencipta, penulis-penulis lagu yang di daerah itu mungkin enggak pernah bisa punya bayangan untuk bisa dinyanyiin sama, mohon maaf, kelas saya gitu. Pasti kan milihnya pencipta lagu ABC udah.
0: Boleh di-mention lagi namanya, Mi?
1: Namanya Yesusiana.
0: Yesusiana?
1: Dia penyanyi juga. Dia sekarang tinggal di Manado. Dan kemarin di live session saya mengundang dia untuk hadir. Dan saya ajak dia untuk konten nyanyi bareng gitu. Dan suaranya bagus. Dan dia benar-benar pure ya. Berterima kasihnya bukan karena lagunya dinyanyikan oleh siapa, tapi adalah kesempatan yang mungkin jarang dimiliki dan akan membuat semangat teman-teman pencipta lagu di luar sana untuk gak kecil hati, untuk gak putus asa, punya harapan. Sama ketika harapan dia menulis I Love You ini, ternyata dia juga ternyata punya harapan untuk mengajak teman-teman lain pencipta lagu di luar sana. Mungkin aja lagunya dipakai, ya kan, gitu, dan nggak disangka-sangka lagu ini jadi pilihan.
0: Tapi bisa akhirnya Mimi Kade nemuin tuh gimana, nemu bisa ketemu sama lagu itu gitu?
1: Dari music director, dia berkorelasi dengan beberapa publishing yang memayungi pencipta-pencipta baru.
0: Oke.
1: Jadi ini kan hal yang pemilihan lagunya udah banyak, tapi seperti kita kayak games gitu. Jadi lagu ini akhirnya yang menang. Tadinya saya juga ada argumentasi sedikit sama adik saya dan music director juga. Apakah gak terlalu message-nya terlalu ini gak berat gak? Karena saya dengan umur sekian saya nyanyiin lagu ini. Oh enggak, justru kalau kita lihat di cover albumnya juga ada tulisan Love Chris Dayanti. Ini menunjukkan engagement atau kedekatan yang sangat intim gitu ya, untuk memberikan ruang buat pendengar bahwa lagu ini atau suaranya album ini bisa dimiliki oleh siapapun gitu.
0: Wih, itu
1: bisa
0: dia
1: mengungkapkan kasih sayang dengan lagu ini kepada siapapun gitu.
0: Aku yakin pencipta lagunya sampai sekarang masih sering nggak bisa tidur ya.
1: Iya kan. Dan dia aku undang khusus kemarin dari Manado datang ke live session, terus ketemu beberapa penyanyi terkenal gitu yang aku ajak untuk kerjasama, dan seneng ya ngelihat wajah orang
0: banget,
1: berbunga, bangga gitu. Kan kita seneng gitu.
0: Jadi langsung kita dengerin aja. Ini dia I Love You ya. Sampai nanti juga ada beberapa lagu yang bakal kita puterin lagi. Dan juga buat teman Pro 2 yang pengen tanya-tanya sama Mimi Kade, bisa langsung aja WhatsApp atau juga di live chat ya.
1: Ya.

0: Waduh, waduh, waduh, waduh. Aduh, keren banget lagunya. Aduh, aduh, aduh. Ah, ini mah pantas aja kepilih.
1: Teman-teman Pro 2FM yang dengar malam hari ini menjelang hari Idul Adha, mencintai keluarga, mencintai pasangan, saya mencintai semua yang mendukung kita hidup lebih bermakna.
0: Betul.
1: Dengan
0: I love you. Itu ya memang bagus banget sih lagunya. Maksudnya memang ini pilihannya enggak salah gitu ya. Berarti kita semakin tahu benar-benar tadi belum Mimika ada gitu ya. Betapa pencipta lagu-pencipta lagu di daerah itu ya karyanya udah sebagus ini gitu.
1: Udah sebagus itu dan mungkin sejujur itu ya.
0: Iya, betul, betul.
1: Ya, belum terkontaminasi sama apa.
0: Dan ini aransemen orkestranya sama Mas Oni ya?
1: Mas Oni, tapi music director-nya DJ
0: Sumantri ya.
1: DJ Sumantri.
0: Keren sekali. Dan pengen tahu sih sebenarnya aku selama perjalanannya Mimi Kadi gitu ya, sepanjang waktu ini gitu ya. Okay. Ada enggak sih pernah di fase ada satu lagu yang aduh bosen deh nyanyiin lagunya gitu. Ada enggak?
1: Ya, memang pernah lagu-lagu gak? Saya itu punya cerita dan energi besar karena mungkin saya enggak melulu bikin album tapi kadang nggak bikin album kita bikin konser. Dari bikin konser itu kita bikin live audio konsernya kita kita publish gitu. Jadi alhamdulillahnya sih
0: nggak ada ya,
1: up and downnya nggak pernah ada rasa bosan gitu ya. Apalagi seneng loh, bayangin setiap daerah saya tuh nggak pernah khawatir gitu ya. Nggak pernah ribut bahwa band yang harus dari Jakarta, karena saya yakin teman-teman band di luar sana di daerah tuh mereka bagus, mainnya udah keren-keren gitu. Karena mereka juga kan pasti kalau dibilang ngulik pasti mereka ngulik ya. Mungkin ya bunyinya aja mungkin nggak se
0: soundnya pasti dengan keterbatasannya mereka gitu, juga gitu ya.
1: Ya, tapi kan kita bawa Spencer dan lain-lain, jadi saya yakin kita juga kerjasama juga dengan teman-teman band yang lain. Terus saya juga kan terkenal dengan penyanyi yang sangat-sangat bisa nyaman aja. Lagu apa yang sedang tren atau lagu apa yang orang pingin denger gitu. Jadi saya kolaborasikan kayak misalkan lagu Cinta Tegarkan Hatiku, tiba-tiba masuk koplo gitu.
0: Kayak sayang gitu ya lagunya Via Valen gitu ya.
1: Bikin suasananya juga di panggung tuh kita happy. Ya kan? Kita mau menghibur orang kan kita juga harus happy.
0: Betul.
1: Jadi jangan sampai suasana itu mengganggu kerja-kerja kita. Jadi alhamdulillah sih sejauh ini nggak pernah ada rasa boring, karena misalkan contohnya sama Erwin Gutawa, Mencintaimu.

0: bikin grande dengan koda yang kayaknya nggak bisa diganggu gugat, udah itu udah keren sekali. Tapi tiba-tiba saya harus nyanyi sama Andi Rianto, dia bikin Mencintaimu versi salsa misalkan gitu, dan keren juga gitu, dan tetap tetap KD-nya tetap ada gitu. Jadi sejauh ini aransemen itu sangat membantu kita juga ya, sangat-sangat membantu untuk bisa solid gitu untuk di atas panggung itu, kita tetap brand gitu penampilannya. Jadi memang saya tuh maunya tuh musik itu semuanya instrumen itu semuanya bunyi, jangan cuma kelihatan aja gagah atau keren tapi nggak gong gitu.
1: Jadi itu ya, jadi benar-benar menikmati panggung itu yang paling penting ya Mikade ya, berarti ya. Menikmati
0: panggung dengan musik, terus engage ke penonton, ngajak singalong penonton gitu tuh kan bikin jadi panggung hidup.
1: Dengan segala pencapaian yang sudah didapatkan Mikade gitu ya, album udah pasti udah banyak, penghargaan juga udah banyak, konser-konser besar dengan ribuan penonton tuh juga udah pernah gitu ya. Masih ada nggak sih milestones yang sebenarnya masih belum, aku masih pengen ini nih gitu, ada nggak sih?
0: Masih bukan tidak mungkin ya. Ini kita doa malam ini juga diijabah.
1: Iya loh, ini kalo ini waktu-waktu
0: kalau bisa doa yang
1: bagus-bagus sih.
0: Muluk-muluk
1: banget gitu kan. Ya benar.
0: Gitu kan. Saya kepingin gitu kan punya tempat konser yang kita tuh enggak harus berebutan sama pameran mobil. Tempat konser yang enggak harus sulit penonton untuk parkir.
1: Iya itu.
0: Ya kan, jadi kita pingin punya tempat konser yang memang akustiknya bagus, terus penonton itu bisa beli tiket yang gak harus mahal karena ongkos produksinya juga gak terlalu mahal karena semua, ya kan, di sini kan semua jadi mahal, tiketnya juga jadi mahal. Betul. Penonton jadi terbatas untuk menonton kita. Pengin, tapi juga jangan bikin tiket jadi gratis karena kan kita juga harus membiayai
1: ekosistemnya yang bagus gitu ya.
0: Ya, ekosistemnya bagus. Jadi pinginnya punya tempat konser yang bagus, yang dengan megah, sound system yang bagus, penonton yang datang senang, itu satu. Lalu album pingin bikin lagi album yang produksi 10 lagu atau 12
1: lagu ya, bukan hanya EP ya,
0: lagi,
1: betul.
0: Zaman dulu lagi, ya kalaupun harus teknologinya lebih canggih, mungkin ya label-label bisa hidup kembali seperti dulu, ya kan? Dulu kalau kita datang ke Aquarius Musik Indo, kita bisa beli kaset-kaset.
1: Betul.
0: Itu
1: kayaknya kangen ya, kangen ya. Aduh, kangen zaman itu ya.
0: Benar, pingin koleksi CD atau apa itu pingin bisa kembali kayak gitu. Toh kalau memang zamannya sekarang kita tetap harus bertransformasi menjadi lebih digital, ya nggak apa-apa. Yang penting lebih transparan, terus senimanya lebih sejahtera, itu kepinginnya aku.
1: Itu dia, mudah-mudahan nih, karena ini juga lagi Arafah kan, jadi mudah-mudahan itu semuanya bisa terkabul gitu ya.
0: Terkabul.
1: Tapi dalam waktu dekat ada nggak sih rencana mau konser lagi, konser tunggal lagi gitu?
0: Ya, sementara dalam waktu dekat ada dua konser membantu teman, konser Andi Rianto di 3 Juli dan konsernya Afgan Retros. Retrospektif 18 Juli itu dua itu. Lalu insya Allah persiapan tetap harus mau bikin konser tunggal, semoga bisa terrealisasi.
1: Amin. Aduh seru banget itu pasti ya. Kalau misalnya nanti konser tunggal gitu ya, kemarin-kemarin mungkin udah sempat juga kolaborasi sama anak musisi-musisi muda gitu ya. Ada nggak yang lagi jadi incerannya Mimikade nih? Duh, ini lucu nih, kayaknya bagus sih kalau misalnya nanti kalau bareng sama orang ini nih gitu.
0: Ya seperti Hibdut
1: pengen ya.
0: Anak-anak Timor yang sekarang merajai TikTok dan lain-lain ya, kalau kita bisa kerjasama kenapa enggak gitu kan? Dan pasti seneng kok. Pasti seneng lah anak-anak muda, bahkan saya pun kerja sama yang kemarin saya bantu Mahalini, bantu Afgan, kita bikin live session sama Nadif Basalamah. Itu yang saya tangkap dari hati mereka tuh, mereka seneng bisa kolaborasi dengan penyanyi yang memang bukan masalah jam terbang ya, tapi kita sudah melalui sebuah proses panjang dan mereka senang dihargai dengan kebersamaan kita. di produksi mereka itu.
1: Itu aku mau sorot, itu keren banget yang sama hal ini yang mencintai pun. Aduh.
0: Nah, ya itu ampun. Itu tuh simple cuman di ruang kotak. Tapi kan kita, ya saya juga ngerasa saat itu nggak pernah bisa ngebayangin kita bisa ada di global YouTube.
1: Umur berapa gitu waktu itu ya? Sampai trending itu ya? Keren banget soalnya.
0: Nah itu kan mungkin karena orang selama ini berpikir bahwa lagu Mencintaimu itu nggak bisa diapa-apain sama yang muda. Atau saya yang merasa punya kesempatan yang lebih luas nyanyi Mencintaimu, nggak seneng lagu itu dibawakan sama anak muda. Nah ini mungkin ya netizen juga mungkin penasaran gimana. Jadi kalau saya rasa kolaborasi itu kita mesti tahu sih takaran. Jangan sampai kita punya egosentris masing-masing terus sama-sama mau lebih gitu, jangan gitu. Kalau namanya kolaborasi ya kita harus tahu sama-sama narik
1: porsinya dulu, sama gitu ya.
0: Benang merahnya ada di mana gitu. Kita sama-sama punya porsi yang pas lah gitu ya. Enggak ada yang terlihat siapa yang lebih dominan gitu. Pokoknya semuanya harus lebih dinamis. Ya kita obroli diskusi maunya bagaimana. Oh, Mimi tetap ambil yang bawah. Mahal ini yang atas, oke tetap seperti itu, tapi tetap menampilkan ciri khas masing-masing, karakter masing-masing gitu. Jadilah seperti itu.
1: Kayak waktu konsernya yang Tiga Diva sama apa LTZ itu, waduh, pecah banget sih itu.
0: Oh, Super Diva.
1: Super Diva ya, itu Super keren Diva. Banget ya, ampun itu bisa.
0: Itu keren, cuman kan kayak seperti kamu tahu itu kan tempat olahraga.
1: Iya, ya. Itu jadi gaung-gaung ya.
0: Komplain gitu, gaung-gaung ya, mudah-mudahan lah.
1: Nanti dapat makanya
0: doa,
1: tadi.
0: Doa kita tadi dikabulkan saat konser.
1: Iya sih, penting banget ya kita mendapatin venue yang representatifnya tuh benar-benar ya. Semuanya gitu, bukan hanya satu sisi doang. Ada yang tempatnya bagus tapi akustiknya kurang. Ada yang akustiknya bagus tapi tempat parkirnya nggak ada, ya gitu-gitu ya. Jadi mudah-mudahan itu semua nanti bisa diijabah ya. Dan ada satu lagu lagi judulnya Merasa Cinta.
0: Ah, ini seru nih, aku ikut nulis. Aku sih ngebayangin ini bisa menjadi kayak Mahadaya Cinta gitu. Dan aku senang ini kan biasanya kan kita nyicil satu-satu dengerin ke pendengar gitu. Ini kan enggak lima-limanya udah langsung
1: bisa jelas, bisa di streaming ya. Siapapun
0: yang pilih mana yang favoritnya silahkan. Mudah-mudahan Pro 2 FM terus
1: betul,
0: mau dengerin.
1: Betul. Jadi mau putar, ya. Mau pilih I Love You boleh, mau pilih Merasa Cinta juga boleh,
0: boleh.
1: Atau Breathless juga boleh, Never Gonna Let You Down juga boleh gitu.
0: Thank you.
1: Terakhir nih buat nanti sebelum kita puterin lagunya Merasa Cinta ya. Berarti kita bakal tungguin tadi kemungkinan konser tunggal masih lagi disiapin juga, konser yang bareng sama Afgan Andirianto. Terus ada proyek-proyek apa lagi nih? Atau mungkin Wushu-nya mau pertandingan lagi biar kita doain menang lagi nih.
0: Wushu tahun ini kita akan ikut World Open Championship lagi di Shaolin. China. Jadi di tempat core-nya kungfu itu ada.
1: Curiga abis ini diajakin main sama Jet Li sama Jackie Chan sih. Waduh, atau sama Donnie Wu. Atau siapa yang baru-baru gitu ya, film-film kumpulnya mereka seru-seru banget, jadinya diajak main film. Gimana coba pertanyaannya? Kalau misalnya nanti diajak main film kungfu gitu.
0: Waduh.
1: Atau sama Iko Uwais deh di sini.
0: Oh, Iko Uwais ya. Canggih-canggih.
1: Kayaknya seru.
0: Ya. Ya enggak ada yang enggak mungkin. Ya, kita lihat aja kemungkinan-kemungkinan yang ada di depan mata, yang penting kita sehat.
1: Betul.
0: Ada usia yang sehat gitu. Penting.
1: Mimi Kade pokoknya kita tuh seneng banget. Mimi Kade masih mau ngeluarin album karena memang udah pasti ditungguin sama kita. Jadi mudah-mudahan nanti abis ini langsung ada album yang tadi kita udah juga sempat doain ya. Semoga album keluar, konsernya juga nanti bisa ada di tahun ini. Dan yang paling penting, lagu-lagunya yang ada di EP ini bisa jadi sound di TikTok, soundnya di Instagram. Misal kamu ngerasa relate sama lagu I Love You, relate sama Merasa Cinta, pakai soundnya, tag sama orang-orang
0: yang cintain. Terima kasih Angga buat thank you.
1: Makasih ya Mimi Kade udah ngobrol malam hari ini. Sehat-sehat selalu pokoknya.
0: Sama-sama, sehat terus.
1: Semoga kita nanti ada event bareng lagi ya.
0: Thank you, merdeka.
1: Merdeka. Ya teman-teman berdua, itu dia ngobrol kita bareng sama Mimi Kade, Krisdayanti di Music Live Chat. Ketemu lagi sama Angga besok ya. Tentunya seperti biasa di Music Live Chat. Angga pamit, bye-bye. Merasa cinta.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, malam ini aku Afian Sanes sudah siap banget ya nemenin kamu di jaga malam, jangan galau malam-malam, spesial banget. Gimana tadi puasa Arafah, pada ikutan gak nih? Aduh, bersyukur alhamdulillah yang pada bisa ikutan ya kan. Aku juga ikutan tadi, bersyukur. Tapi buat yang belum bisa gak apa-apa, semoga nanti ketemu lagi di tahun depan ya kan. Tapi by the way malam ini malam takbiran, aduh kok agak sepi ya gak dengar suara takbir nih. Aku cuma dengar tadi waktu mau maghrib, abis maghrib doang ya kan. Sekarang udah gak dengar lagi, apa memang karena dalam ini kali gak kedengeran ya. Tapi buat kamu nomor 2 ya, by the way selamat malam takbiran juga buat yang ngerayain lebaran besok ya kan. Jangan lupa sholat id besok tuh, walaupun mungkin sholatnya sunnah tapi gak apa-apa, salahnya kamu kerjain yang cuma ada setahun sekali ya. Karena setahun dua kali deh lah, hari raya Idul Fitri sama hari raya Idul Adha. Ya, selamat libur juga buat kamu yang dapat libur panjang. Wah seru banget ya. Pokoknya aku nemenin kamu di malam ini sampai jam 12. Kayak biasa dijaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Woi teman Pro 2, udah siap saksiin sejarah di Piala Dunia 2026? Jangan cuma nonton aja, pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Pro 2 Semarang.
1: Pro 2.
0: Biar gak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari.
1: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
0: Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man vs Machine setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 sore buat buktiin siapa yang paling akurat.
2: Di kontra dong, kamu harus kontra Faris kali ini.
3: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
0: pengen bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akarnya.
4: Sayup, sayup! Selamat datang kembali di tengah laga panas. Argentina menguasai bola.
0: Dan buat kamu yang suka bahas kontroversi, jangan lewatin VAR Visual Asar Review setiap hari Minggu jam 1 siang. Kita kupas momen-momen unik di Piala Dunia.
2: Belum bisa dianggap favorit juara ya. Memang kalau bilang juara agak kejauhan. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya mereka juga lama juga nggak sampai.
0: So, dengerin Pesta Bola 2026 ya cuma di Pro 2 FM Semarang.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Hey teman perdua, ini dia lagu terbaru bulan ini.

Tabro 2, kamu udah kenal belum sama komunitas yang satu ini? Namanya Komunitas Kakak Asuh Semarang ya, atau biasa disingkat dengan KA Semarang. Ini adalah organisasi sosial yang pastinya berbasis kerelawanan, yang punya fokus sama bidang pendidikan dan pengembangan karakter khususnya bagi anak-anak yang kurang mampu. Jadi komunitas ini tuh merupakan salah satu cabang ya dan resmi di bawah naungan Yayasan Karya Kakak Asuh. Ini didirikan pertama kali pada bulan Oktober di tahun 2021 dan awalnya memulai kiprahnya sejak perekrutan nasional nih pada batch kelima. Nah, KA Semarang ini kini menjadi wadah produktif khususnya bagi mahasiswa dan pemuda yang ada di kota Semarang untuk berkontribusi nyata. Nah, jadi fokus utama kegiatan mereka tuh banyak nih ya. Yang pertama ada pendidikan karakter, kayak memperkuat moral dan kepribadian anak-anak marginal itu lewat pendekatan emosional yang suportif. Lalu mereka juga ada yang namanya pengajaran non-formal. Ini tuh kayak menggelar kelas belajar interaktif di luar sekolah buat mendampingi tumbuh kembang anak. Lalu juga ada pelatihan relawan, ini juga membekali para pengajar, khususnya para volunteer ya, dengan teknik pedagogi khususnya sebelum terjun ke lapangan. Lalu juga ada kolaborasi publik Tampro 2, ini tuh kayak semacam menggandeng pihak eksternal, kayak Paguyuban Deno Kenang Semarang dalam program edukasi yang bertajuk Satu Cita. Dan ini salah satu program edukasi kreatif yang diadain sama dari komunitas Kakak Asuh ini. Nah, buat kamu yang kepo, tertarik, pengen lihat komunitasnya, cek aja Instagram mereka di @ka.semarang.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Basuki Tunanetra Total, Ketua Komunitas Sahabat Mata. Alhamdulillah, terima kasih RRI yang menyiarkan Piala Dunia. Jadi kami yang tunanetra bisa menikmati Piala Dunia tahun 2026 ini. Karena dengan mendengarkan dari RRI lebih audio, jadi kami lebih tahu posisi bola di mana, posisi pemain siapa, itu jauh lebih tahu daripada ketika kami mendengarkan siaran langsung dari televisi. Sekali lagi terima kasih RRI.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Waktunya kita ngobrol sama Pro 2 di malam hari ini ya. Waduh, spesial banget nih malam takbiran ya kan. Tapi kita bakal ngobrol di malam hari ini soal self-care ya. Self-care itu bukan cuma skincare. Waduh, lumayan ini obrolan kita di malam ini ya. Agak-agak berbau kesehatan. Karena aku ngobrol sama bidan langsung tahun Pro 2. Namanya bidan Novita Nining Anggraini SST MKS ya. Dia juga dosen di Universitas Muhammadiyah Semarang. Coba aku menghubungi dulu. Nah, kayak yang kita tahu tuh, kalau misalnya orang-orang tuh ngomongin soal self-care itu pasti cuma skincare-an ya kan, terus maskeran atau healing. Padahal ya, ngejaga kesehatan tubuh apalagi itu termasuk kesehatan reproduksi juga ya. Itu termasuk bagian yang terpenting dari self-care tadi. Nah, kita bakal ngobrol nih sama narasumber tentang gimana cara peduli sama tubuh sendiri dengan benar. Udah tersambung bersama kita di malam ini tahun Pro 2 lewat telepon. Ada Bidan Novita Nining Anggraini SSTMK. Coba kita sapa dulu ya. Halo Bidan Novita, selamat malam.
1: Halo Mas Alfian, dengar nggak suaranya Mas Alfian?
0: Dengar banget, jelas banget. Ibu, apa kabar di malam hari ini?
1: Baik sih, cuman yang lainnya kok pada takbiran ya?
0: Iya benar, lagi pada sibuk takbiran ya kan?
1: Iya. Okay. Mas Alfian gimana, sehat atau?
0: Ya, alhamdulillah harus sehat ya, biar bisa nemenin kita semua nih di malam ini.
1: Oke, siap.
0: Oke, Bu Bidan, malam ini tuh kita kan ngomongin soal self-care itu bukan cuma skincare ya kan. Tapi sebenarnya nih, kalau dari Ibu Bidan sendiri sih, definisi self-care itu sebenarnya apa nih Bu?
1: Oke, sebenarnya self-care itu kan gimana sih cara kita itu merawat diri sendiri supaya tetap sehat, nyaman, dan tentu happy gitu. Jadi bukan hanya cuman sekedar skincare-an tok gitu ya Mas, ngobrol lucu atau healing sambil, biasanya kan sambil ngupload story gitu ya. Nah, bentuk self-care itu sebenarnya juga luas banget sih, mulai dari tidur yang cukup, makan yang benar, olahraga, kemudian menjaga kesehatan mental, sampai menjaga kesehatan reproduksi itu juga termasuk self-care gitu Mas Fian.
0: Oke, kalau kita ngomongin self-care itu memang cara peduli ya kan, menjaga diri, merawat diri sendiri, tetapi
1: betul,
0: bukan cuma soal skincare ya Bu Bidan ya.
1: Nah, iya,
0: tadi
1: betul,
0: termasuk dimension adalah kesehatan reproduksi. Kenapa nih?
1: Iya.
0: Kesehatan reproduksi itu termasuk bagian penting dari self-care tadi nih Bu.
1: Oke, karena kesehatan reproduksi itu kan juga ini ya, bukan cuman soal orang yang sudah menikah gitu Mas Fian. Karena kan banyak sekali ya remaja itu masih berpikir begitu. Jadi kesehatan reproduksi ya berhubungan dengan orang yang sudah menikah gitu. Banyak kan seperti itu. Nah, padahal kesehatan reproduksi itu kan juga tentang bagaimana kita menjaga organ tubuh kita ini, kemudian ada hormon, kebersihan, kemudian kesehatan menstruasi, kemudian kalau laki-laki kan maaf ya ada mimpi basah gitu, kemudian ada perubahan pubertas, sampai menjaga diri dari risiko penyakit yang ada gitu. Nah, kalau kesehatan reproduksi terganggu, pasti juga efeknya kemana-mana gitu Mas Fian. Nah, ini ada contoh nih ya, misalnya banyak banget yang sering dialami anak muda, tapi kadang-kadang mereka itu nggak sadar kalau itu berhubungan dengan kesehatan reproduksi gitu. Misalnya ya ada hormon yang kacau gitu kan, banyak sekali nih para pemuda, anak-anak muda ini kan pasti hormonnya itu banyak yang kacau gitu. Misalnya ini contohnya kayak haid yang tidak teratur, itu mulai salah satu contoh kalau hormon kita itu sudah mulai terganggu Mas Fian. Misalnya juga jerawatan yang parah gitu kan. Banyak sekali nih anak muda itu jerawatan karena kotor dan lain sebagainya. Nah, itu juga salah satunya karena hormonnya juga terganggu gitu Mas Fian. Juga mood yang swing ya. Jadi mood swing itu moodnya itu naik turun gitu, kayak roller coaster gitu ya Mas Fian ya. Kemudian juga dia gampang capek, gampang lelah gitu, mageran gitu. Kemudian bisa juga berat badannya itu tiba-tiba berubah. Jadi bisa berubah naik atau malah justru turun secara drastis gitu. Nah, banyakan sih zaman sekarang anak-anak muda itu ya gampang stres ya Mas ya. Misalnya mereka itu gampang marah, overthinking gitu, jadi susah tidur dan lain sebagainya. Nah, itu kalau dibiarkan terus-menerus dalam jangka yang panjang ya, tentu saja juga akan mempengaruhi pola yang buruk. Nah, kemudian akan mempengaruhi juga kesuburan di masa depan. Nah, itu juga penting sekali, Mas Fian. Misalnya terlalu sering

0: harus sadar nih sama kesehatan reproduksi. Nanti kita bakalan bahas lebih dalam lagi ya, Bu Bidan. Ini kita obrolannya ada dua segmen. Kita break dulu satu lagu aja. Nanti teleponnya jangan dimatiin ya, Bu. Mungkin boleh ditahan aja.
1: Oke, siap.
0: Nah, tahun pro 2 abis ini kita lanjut lagi ngobrol ya sama Ibu Bidan Novita. Nih, kita masih ngebahas soal self-care itu ya. Bukan cuma sekadar skincare aja ya kan, tapi termasuk kesehatan reproduksi. Nah, kamu sebagai anak muda harus tahu nih ya, seperti apa sih untuk menjaga kesehatan reproduksi. Abis ini ya.

0: Kamu masih dengerin Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Masih ada aku Afian Sanes, tahun Pro 2. Dan juga barengan narasumber kita di malam hari ini, ada Ibu Bidan Novita Nini Anggreni, SSTM Kes ya. By the way, Ibu Bidan ini juga ngajar di Unimus ya Ibu ya?
1: Iya betul Mas.
0: Oke, berarti ini tiap hari nih, hampir tiap hari Ibu selalu nih tatap muka dan ngelihat anak-anak murid Ibu yang masih muda ya Bu, mulai dari generasi milenial sampai ke Gen Z ya Bu ya. Nah,
1: iya,
0: menurut Bu Bidan sendiri deh, apakah anak muda sekarang itu udah cukup peduli belum nih Bu soal kesehatan reproduksinya Bu?
1: Oke, kalau menurut saya sih

0: muda zaman sekarang itu sebenarnya sudah jauh lebih peduli ya Mas ya, dibanding generasi dulu nih, generasi saya maksudnya. Nah, sekarang itu ya remaja itu lebih berani cari tahu, lebih terbuka untuk belajar, dia mulai sadar pentingnya menjaga kesehatan reproduksi atau dirinya sendiri termasuk kesehatan reproduksi gitu. Nah, tapi memang tantangannya sekarang itu informasi itu kan terlalu banyak ya Mas Rian
1: Ya,
0: ya, kadang-kadang
1: benar.
0: sumbernya juga bukan dari tenaga kesehatan tapi mungkin dari apa ya, sosial media, TikTok, kemudian komentar-komentar apa netizen, kemudian kata-kata katanya teman seperti ini, katanya teman seperti ini. Nah, itu yang kadang itu berbahaya nih Mas Rian. Karena memang tidak semua informasi yang viral itu benar gitu. Nah, jadi menurut saya anak muda sekarang itu sudah mulai peduli ya. Itu bagus sih sebenarnya. Tinggal diarahkan aja supaya lebih cerdas bagaimana memilih informasi yang tidak mudah tidak mudah percaya dengan mitos-mitos atau tren yang belum tentu aman gitu. Nah, karena kesehatan reproduksi itu kan bukan hal yang tabu atau memalukan untuk dibahas gitu, Mas Wian. Justru
1: Ya,
0: itu
1: benar.
0: hal yang penting yang harus dipelajari supaya apa ya, kita itu bisa menjaga diri apa ya, menjaga diri dan masa depan dengan lebih baik gitu. Kita arahkanlah mereka gitu, Mas Wian, menurut saya seperti itu.
1: Oke, termasuk tadi kalau Ibu mengatakan mungkin banyak anak muda sekarang yang suka mencoba-coba produk perawatan, Bu ya, khususnya buat area sensitif
0: Iya.
1: kan, itu mereka tahu dari internet ataupun dari teman. Nah, itu kan kita nggak tahu nih aman atau enggaknya. Ada tips nggak nih, Bu, dari Ibu untuk para cewek ataupun cowok nih ya, perawatan dasar nih yang wajib mereka lakukan supaya reproduksinya tetap sehat nih, Bu?
0: Okay. Nah, kalau sekarang kan banyak ya produk-produk apa kewanitaan ya yang dijual bebas di luar ya, itu kita harus bisa selektif banget nih Mas untuk memilih ini. Nah, penting banget ya, tidak semua produk-produk yang viral itu aman gitu. Kadang ada produk yang menjanjikan bahwa apa ya, bikin wangi itu secara instan, kemudian bikin cerah atau bikin katanya super bersih. Nah, padahal kan area sensitif itu kan punya keseimbangan yang alami sendiri gitu. Kalau terlalu banyak bahan kimia itu malah bisa iritasi atau infeksi gitu. Jadi jangan mudah tergoda iklan. Kalau mau memakai produk ya tentunya harus dicek dulu nih apa ya, izin BPOM-nya gitu ya Mas Rian ya. Kemudian dilihat dulu kandungannya seperti apa, dan kalau perlu ya konsultasi dulu, dikonsulkan dulu gitu. Itu bahannya produk-produk kewanitaan ini bagus atau enggak gitu. Karena organ reproduksi itu bukan tempat yang coba-coba gitu
1: Ya,
0: ya Mas Fian,
1: benar,
0: seperti
1: benar.
0: eksperimen skincare. Kalau salah ya nanti akan berakibat, akan merugikan diri kita sendiri gitu Mas Fian.
1: Oke, itu penting banget ya buat teman-teman.
0: Iya,
1: Mungkin ya kan,
0: betul.
1: kalau pengen membeli sesuatu untuk perawatan area sensitif, lebih baik dicek lagi lebih dalam ya Ibu ya, atau ditanya nih kepada
0: Iya.
1: ahlinya supaya kamu aman ya kan. Nah, terus
0: Betul.
1: Bu Bidan, ada nggak sih tanda-tanda tubuh yang perlu diperhatiin dan jangan sampai dianggap sepele nih? Itu apa aja nih, Bu?
0: Kalau tanda-tanda tubuh yang perlu diperhatikan, biasanya tubuh itu kan punya alarm ya Mas, kode gitu. Kalau oh ini kita itu lagi ada masalah gitu. Biasanya kalau perempuan itu biasanya rata-rata itu haidnya mulai sakit gitu. Jadi kalau akan ada nih cewek itu kalau haid sakit atau enggak. Nah, kalau ada yang sakit enggak, itu alarm atau kode. Biasanya enggak sakit kok sekarang sakit gitu. Kemudian apa ya, keputihan. Nah, keputihan itu kan pada keputihan pada perempuan itu biasanya normal, tapi kita harus lihat nih normalnya seperti apa. Kalau misalnya bau atau warna, nah itu keputihan yang berbahaya intinya gitu. Kemudian gatel, kemudian saat buang air kecil itu dia nyeri atau sakit ya, atau muncul benjolan gitu, atau keluar cairan yang tidak normal. Nah, tubuh kita itu kan sebenarnya pinter nih Mas, dia sering memberi sinyal gitu sebelum sakit makin parah gitu. Jadi ya jangan semua dijawab dengan nanti aja ah, nanti juga sembuh sendiri. Nah, biasanya kan menyepelekan kayak gitu ya, Mas. Apalagi anak muda zaman sekarang gitu. Gitu, Mas Bian.
1: Oke, berarti penting banget ya, Ibu ya, apabila tuh teman-teman mengalami tanda-tanda yang disebutkan sama Ibu Bidan tadi tuh, langsung coba dibawa periksa, ya kan? Apalagi sekarang tuh udah ada akses BPJS ya, Bu, ya, gampang ya. Tinggal datang ke Faskes terdekat.
0: Atau Halo Dokter itu ya.
1: Iya, benar.
0: Tinggal online.
1: Konsultasi online, nah, tanya-tanya, benar.
0: Iya, itu.
1: Tapi, Bu,
0: semakin mempermudah.
1: Ya, seberapa penting sih, Bu, olahraga dan minum air putih deh buat kesehatan reproduksi ini, Bu?
0: Nah, itu, Mas Vian, itu sangat penting banget. Olahraga itu kan juga membantu salah satunya menjaga hormon tetap stabil ya. Kemudian bisa melancarkan peredaran darah. Misalnya kalau kita olahraga, kalau olahraganya teratur, makan makanan yang bergizi, tentunya kan juga di badan tubuh itu kan enak gitu ya, semangat untuk kerja, untuk kuliah dan sebagainya, juga bisa mengurangi stres gitu. Juga kalau olahraga teratur, kemudian minum air putih yang misalnya sehari 8 gelas gitu minimal, itu juga akan menjaga berat badan yang ideal gitu. Kalau air putih kan rata-rata kalau kita minum cukup tentunya juga mencegah untuk dehidrasi gitu ya, menjaga kebersihan saluran kemih gitu. Jadi kalau pipis warnanya dilihat, oh kalau warnanya warna kencingnya atau pipisnya itu misalnya kuning gitu, oh berarti itu tandanya kita kurang minum gitu. Kalau cukup minum pasti warna dari air kemihnya kita itu sendiri itu akan jernih gitu, tandanya seperti itu. Nah, padahal kan tubuh kita juga butuh cairan yang cukup supaya organ-organ itu bekerja dengan baik juga gitu, Mas Vian.
1: Oke, berarti memang penting banget, Bu, ya, untuk olahraga sama air putih yang cukup nih buat kamu yang pengen menjaga kesehatan reproduksinya supaya tetap sehat. Oke, nah, ada tips gak nih, Bu, sebagai orang tua mungkin ya kan, yang punya anak yang remaja ya kan, yang udah masuk masa pubertas. Nah, gimana nih caranya orang tua untuk memahami untuk remaja mungkin yang masukin masa pubertas dan hormonnya masih sering berubah-ubah nih mungkin ya, Bu Bidan ya. Nah, ada tips gak nih, Bu, buat para orang tua gimana caranya?
0: Ya, caranya sih kita kalau misalnya masih anak muda ya, misalnya masih masa-masa haid pertama kali gitu ya, kita harus sering memberi tahu gitu bagaimana cara menjaga kesehatan reproduksi itu agar tetap sehat. Misalnya berapa kali harus ganti pembalut gitu, bagaimana cara membersihkan alat reproduksi kita yang benar itu seperti apa gitu. Gitu sih rata-rata kalau awal-awal pada anak-anak muda yang baru pertama kali mengalami atau mengetahui kesehatan reproduksi itu ya harus banyak kita kasih tahu gitu. Gitu, Mas Vian.
1: Oke, itu seperti itu pentingnya untuk peran orang tua ya, Bu Bidan ya, untuk menjaga kesehatan reproduksi anak sendiri.
0: Kesehatan reproduksi.
1: Ya. Terus ada nggak nih, Bu Bidan, mitos kesehatan reproduksi apa nih yang paling sering dipercaya anak muda tapi sebenarnya menurut Ibu itu salah?
0: Sebenarnya itu banyak ya, Mas Vian. Kalau mitos-mitos itu banyak, tapi rata-rata itu kalau mitos misalnya tentang keputihan ya, ya tadi yang saya sampaikan itu keputihan itu normal gitu. Padahal kan tidak melulu keputihan itu normal gitu. Kadang kalau misalnya yang berbau, gatel atau berubah warna itu ya harus diperiksakan gitu. Karena kan sekarang itu kan kanker serviks itu kan kanker yang kanker kewanitaan itu kan kasusnya banyak sekali ya, Mas. Nah, kalau sejak dini tidak kita resikonya itu kita tanggulangi atau kita periksakan ya, nanti akan terjadi hal-hal seperti itu gitu. Kemudian ada juga nih mitos yang tidak masalah karena masih muda gitu, padahal hormon kita tetap terganggu. Nah, mitos misalnya minum soda atau jamu gitu ya, bisa langsung misalnya organ reproduksinya gitu kesehat. Nah, ini juga tidak benar. Padahal tidak ada yang minuman itu yang ajaib ya, Mas. Yang paling penting sih tetap menjaga pola hidup sehat, itu aja. Gitu, Mas Yan.
1: Itu mungkin beberapa contoh mitos kesehatan reproduksi yang masih sering dipercaya sama anak muda tapi sebenarnya salah ya, Bu Widan ya.
0: Banyak sih, masih banyak lagi.
1: Terus nih kalau anak muda masih malu nih buat konsultasi, Bu, ada nggak sih langkah awal yang bisa dilakukan para remaja itu apa nih, Bu?
0: Ya, pertama sih kita harus cari informasi dari sumber yang terpercaya dulu ya Mas Wiang ya, misalnya tenaga kesehatan, dokter, bidan. Nah, sekarang kan juga ada tempat-tempat fasilitas kesehatan yang bisa kita jangkau. Tadi Mas Wiang kan banyak ada cerita tadi pakai BPJS yang gratis. Nah, itu juga salah satunya gitu. Atau platform-platform digital kesehatan sekarang kan juga banyak sekali ya, misalnya aplikasi-aplikasi kesehatan gitu kan juga mempermudah kita mencari informasi gitu. Nah, dua juga kita harus mulai berani ngobrol, karena kalau malu, sebenarnya malu itu wajar ya, tapi kesehatan itu harus tetap lebih penting gitu. Karena kalau ada perempuan nih keputihan, gatel, banyak yang mereka itu ini tabu kalau kita ngomong gitu. Kita mau ngomong sama siapa, saya malu dan sebagainya. Nah, itu yang harus kita ini ya, harus kita pahamkan ke mereka bahwa mencari tahu tentang kondisi kita itu sangat penting gitu. Konsultasi online, nah itu juga agar jadi tidak perlu takut kalau misalnya online, nggak harus face to face gitu ya.
1: Benar.
0: Mas Wian gitu.
1: Oke, mungkin bisa dicoba tuh ya tipsnya dari Bu Bidan tahun Pro 2, kalau misalnya masih malu-malu mungkin bisa coba konsultasi atau tanya-tanya online dulu ya Bu Bidan ya.
0: Iya.
1: Kalau misalnya kamu sudah nyaman cerita, nah barulah bisa ketemu langsung untuk ke Faskes terdekat ya kan. Nah, terakhir deh Bu Bidan, ada gak sih pesan singkat buat anak muda supaya lebih peduli nih sama kesehatan reproduksinya sendiri?
0: Oke, pesan singkat ya. Pesan singkatnya sih, anak muda itu kan keren ya Mas Dian ya. Bukan cuman karena outfitnya yang bagus atau followersnya yang banyak gitu, tapi karena dia memang bisa menjaga dirinya sendiri. Nah, ini mulailah lebih peduli dengan tubuh gitu, kesehatan mental, kesehatan reproduksi. Nah, karena tubuh itu memang modal untuk mengejar mimpi gitu. Jadi ya tetap sehat, tetap percaya diri, dan tetap jadi anak muda yang positif dan keren luar dan dalam gitu Mas Bian.
1: Tuh, penting banget ya jadi anak muda yang positif, yang keren di luar dan juga dalam.
0: Dan di dalam.
1: Tuh, benar banget. Terima kasih Bu Bidan Novita atas waktunya di malam hari ini. Ini obrolannya bermanfaat banget ya. Semoga bisa nih mengedukasi buat para anak muda yang dengerin yang akan tahun Pro 2, jadi lebih paham nih Bu Bidan. Makasih banyak ilmunya.
0: Iya.
1: Sukses selalu Ibu. Nanti ada waktu lain, ada waktu lain kita ngobrol lagi Ibu ya.
0: Insya Allah, sehat selalu Mas Yan.
1: Sama-sama Ibu, selamat malam.
0: Malam.
1: Nah, tahun Pro 2 itu dia obrolan kita di malam hari ini sama Ibu Bidan Novita Nining Anggreni, SST MKes ya. Ini dia juga seorang dosen di Unimus, ya dekat kosanku sebenarnya itu. Nah, tahun Pro 2 kita udah ngobrol tadi soal self-care itu bukan cuma skincare ya kan, termasuk kesehatan reproduksi ya. Ingat tadi kata Bu Bidan apa? Lebih peduli lagi sama diri sendiri, sama kesehatan reproduksi ya kan. Jangan nih malu-malu buat bertanya kalau kamu memang mengalami kendala ya kan. Atau kalau kamu ragu bisa nanya langsung lewat online aja kan. Banyak tuh platform online yang bisa bertanya ya kan. Jadi kamu gak perlu face to face langsung. Semoga yang dengerin di malam ini bisa lebih paham lagi. Dan kita kedepannya bisa lebih aware sama kesehatan masing-masing ya. Ingat jalan anak muda yang keren. Kerennya tadi kata Bu Bidan bukan cuma dari luar aja, tapi di dalam juga ya. Habis ini kita lanjut lagi tahun Pro 2. Kita request lagu habis ini ya. Pokoknya aku temenin sampai jam 12.

0: Kemudian untuk juara minggu ini teman berdua masih dipegang sama NPD, New Pusat Dunia, dengan lagunya Sempurnanya Aku. Lagu ini sebenarnya punya pesan yang sangat dalam soal self-love. NPD juga pengen ngingetin kamu agar setiap orang tuh punya versinya masing-masing untuk jadi sempurna. Jadi gak perlu jadi orang lain atau ngikutin standar orang lain buat ngerasa berharga.
1: Ini dia.

95,3 FM Pro 2 RR Semarang, teman terbaik kamu. Masih dijaga malam, jangan galau malam-malam Tom Pro 2. Aduh, malam ini karena malam takbiran. Aduh, rame banget di grup Instagram ya, yang pada ngajakin live TikTok dong, live TikTok dong. Aduh, live enggak ya? Spesial nih malam takbiran temenin Pro 2 katanya kan. Apakah aku harus live menurut kalian? Abis ini kita pikir-pikir dulu ya. Aduh, live kagak ya. Takutnya nanti aku paksain live kan. Besok malah suaraku hilang coy. Besok aku siarannya tuh dua tempat soalnya. Bukan di sini doang, di TVRI juga ya kan. Kalau dipaksain kayaknya nggak bisa. Live nggak ya? Tapi apapun itu ya, malam ini tuh aku udah bikin voting di Instagram. Itu soal kegiatan malam takbirannya kamu. Nah kan, nah bisa tuh kamu sharing cerita di malam hari ini. Malam takbirannya ngapain kegiatannya ya kan? Bisa banget gabung ya, ikutan voting di Instagram di @pro2smg. Kamu juga bisa gabung di live chatnya RRI Digital atau di WhatsApp Pro 2 081565510953. Akhirnya aku udah mutusin kayaknya aku bakal live bentar. Di 2115 insyaallah ya. Semoga gak batuk-batuk lagi dan semoga gak harus teriak-teriak di malam ini ya teman Pro 2. Aku temenin kalian, mudah pengen gabung, ayo langsung gabung sekarang ya. Kita bakalan, aku temenin malam takbiran kamu sampai jam 12.

Teman Pro2, Piala Dunia 2026, RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

By the way, ini aku udah mulai live di TikTok tahun Pro 2. Kamu bisa cek langsung ya di @pro2smg. Ini sesuai permintaan dari grup Instagram tadi ya, pada komen-komen, ayo dong live dong Pro 2 nemenin malam takbiran katanya kan. Ya udah ditemenin nih malam takbirannya kalian, tapi ramein ya. Ini bener loh, kalau misalnya sepi nanti sejam doang aku end live ya, karena males banget kalau kita live yang nontonin tuh orangnya itu aja. Boleh gabung di malam hari ini sambil request lagu ya kan. Jangan lupa kasih tahu aku dong kegiatan kalian di malam takbiran. Ngapain aja nih malam takbirannya? Ada gak nih yang ikutan bantu keluarga masak? Wah seru banget ya gak sih? Bantu ibu masak ya, karena tuh bantu beres-beres rumah. Atau mungkin kamu tipikal orang yang ikutan takbiran di masjid. Wah jarang-jarang tuh kan ada yang kayak gitu. Nah kamu boleh sharing, kasih tahu aku kegiatan malam takbiran kamu tahun Pro 2. Sambil request lagu ya, jangan lupa ya kalau lagunya gak ada tuh gas terus sampai ada ya kan. Ganti lagi sampai ada ya. Nanti kamu lama-lama tau kok tipikal lagu-lagu yang diputar di Pro 2 tuh kayak gimana dan apa aja ya kan. Habis ini kita lanjut lagi nanti ya, masih ngebahas soal kegiatan di malam takbiran. Jadi buat kamu dengerin terus, jaga malam, jangan galau malam-malam sampai jam 12.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Insinyur Helmi Purwanto, STMT IPM, Rektor Universitas Wahid Hasyim. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran sepak bola Piala Dunia tahun 2026 ini. Selalu ikuti program seru dari RRI, jangan sampai ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jadi malam ini kita masih ngebahas soal kegiatan malam takbiran. Tadi banyak yang bilang ngopi kak sambil ngemil ya kan, sambil pantengin Pro 2 katanya. Iya, tumben-tumbenan live di malam takbiran ya. Karena aku tuh kan gabut kan, aku juga gabut sebenarnya. Terus habis itu pengen live ya kan. Ditambah tadi di grup pada berisik, gimana nih Pro 2 gak live nih malam takbiran. Yo wes, tak live lah malam ini. Semoga besok masih bisa siaran ya. Besok aku full soalnya guys. Besok kan kalian lebaran kan. Aku besok siarannya di dua tempat. Besok aku siaran di TVRI, siaran juga di Pro 2. Jadi benar-benar harus hemat energi di malam hari ini. Hemat energi gak tuh? Kayak lampu coy. Tapi masih boleh nih buat yang pengen gabung ya, kasih tahu aku dong kegiatan malam takbiran kalian. Gimana, ada gak sih besok yang jadi panitia kurban? Nah tuh seru tuh. Biasanya cowok-cowok gak sih? Gimana nih cowok-cowok nih? Apakah kalian jadi panitia kurban? Masep mana Masep? Sibuk kayaknya gak ada kabar juga nih, menghilang. Yang lain yang cowok-cowok, apakah besok jadi panitia kurban? Aku jujur udah lama banget sih gak jadi panitia kurbannya kan. Pengen sih buat yang bagian motong-motong aja ya. Maksudnya tuh masukin ke plastik kan, bagi-bagi ke orang. Tapi kalau masih banyak darah-darahnya gak mau sih. Masep ngajakin ke mall. Oh iya guys, mall baru di Semarang ya. Aku tuh belum sempat kesana. Cuman sempat ngeliat juga ya kan. Aduh, kalian bagian apa besok ini? Hayo katanya panitia kak, bagian icip-icip katanya. Aduh, panitia kurban perasaan. Nah ini jodoh nih berdua nih, sama jawabannya nih. Jangan-jangan Ayu sama Raiso ini jodoh guys. Eh ini cewek atau cowok by the way nih, Raiso ini. Oke, buat kalian nomor 2 yang pengen gabung, pokoknya aku temenin sampai jam 12 ya.

0: Yakin lambungmu kuat menampung dosa ketamakan?
1: Bukan serakah, ini namanya saving buat stok.
0: Stok mau kemana sih? Akhirat. Emang di sana ada kulkas?
1: Tapi kan.
0: Tapi apa? Mbok Yao dibagi ke mereka yang butuh. Kalau kamu ikhlas berbagi, percaya deh, semesta akan membalas dengan kejutan yang tak terduga. Saat pengorbanan menjadi jalan menuju kesucian, berbagi adalah bentuk syukur terbaik.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.
1: Kamu
0: kita jawab.
1: Senyum-senyum nih, senyum bahagia atau senyum gila?
0: Wah, kalau menurut aku sih senyum bahagia padahal dalamnya gila.
1: Coba deh teman Pro 2, kamu tuh harus peduli kesehatan mental kamu. Jangan dipendam sendiri, nanti ujung-ujungnya senyum-senyum sendiri.
0: Iya, di hari kesehatan mental sedunia ini.
1: Enggak ya. Dong, ini kan bisa diputerin hari apa aja. Hari tani juga kita puterin.
0: Iya. Kirain bridgingnya ke situ. Kok tiba-tiba bahas hari, hari bahas mental.
1: Soalnya tadi aku habis lihat itu ex-announcer Pro 2 Henry itu kan sekarang udah jadi psikolog yang keren.
0: Wow.
1: Aku jadi pengen konsul gitu kan.
0: Ya itulah, jebolan-jebolan Pro 2 itu pasti bersinar di luar sana.
1: Mm-mm.
0: Gak ada yang gak bersinar kan? Coba.
1: Betul.
0: Semuanya bersinar. Kalau kamu pengen bersinar, kamu harus jebol dulu.
1: Aduh. Ya udah deh, hari ini teman Pro 2 kita mau mengatasi masalah kamu. Walaupun kita bukan psikolog ya, tapi setidaknya kamu tuh ada tempat gitu loh untuk bercerita. Nah, hari ini ada siapa yang mau cerita? Yuk langsung silahkan.
2: Ada Lita di Semarang. Gimana caranya biar tiap hari Senin berasa kayak hari Jumat yang semangat karena mau weekend? Apalagi kalau weekendnya tuh harus tugas, jadi nggak berasa libur. Tahu-tahu udah hari Senin, nggak jadi recharge tenaga deh.
0: Okay, Lita, bagaimana biar hari Senin itu rasanya kayak hari Jumat?
1: Mm-mm.
0: Loh, gue kok ya kurang terima tadi wong gitu. Ya iso. Senin itu, jauh dari Jumat.
1: Iya, Senin ke Jumat jauh ya, tapi Jumat ke Senin deket ya. Kenapa tuh?
0: Tapi memang beban kerjanya gak bisa disamain dan kita gak bisa kasih tips, gak bisa jawab ini sebenarnya. Karena udah pasti beda, kita bangun pagi di hari Senin dengan bangun pagi dari Jumat juga udah beda kan,
1: iya,
0: rasanya
1: betul.
0: Kan. Gitu, cuman Devi silakan.
1: Gimana rasanya hari Senin biar sama kayak hari Jumat? Ya udah kamu cuti aja.
0: Iya.
1: Iya kan?
0: Iya benar.
1: Kalau cuti kan udah berasa liburan gitu. Tapi benar loh, orang-orang tuh kenapa sih mengeluh di hari Jumat ada yang malam di hari Minggu malamnya tuh asam lambung ya kan? Ada yang di hari Minggu malamnya tuh udah anxiety gemeteran gitu. Coba deh kamu ubah mindset kalau hari Senin itu adalah hari yang menyenangkan, hari yang bikin kamu tuh ketiban rezeki nomplok gitu.
0: Iya. Berdoa aja pokoknya bangun pagi di hari Senin tuh hari baik. Rezeki mengalir deras. Meskipun enggak.
1: Itu doa aku tiap pagi.
0: Gitu tapi enggak apa-apa. Pokoknya kan kita awali dengan doa dulu.
1: Iya benar. Jadi afirmasinya tuh harus positif gitu kan. Jangan yang negatif-negatif mulu. Hari Senin kalau misalnya kamu udah kepikiran, Senin lagi. Ya benar, nanti kamu dibanyakin kerjaannya ya kan. Jadi bosnya tuh nyuruh-nyuruh kamu terus ya kan. Pokoknya kamu ketiban yang enggak enak gitu.
0: Nah,
1: kalau pikiran kamu udah negatif duluan.
0: Mending kamu di hari Senin tuh ya, nyelesain kerjaan kamu, kamu beraktivitas hari Senin tuh kayak di mindset kamu tuh Jumat gitu.
1: Sambil joget terus, ya.
0: Sambil dengerin lagu kayak apa? Jumat gitu loh, diatur aja mindsetnya.
1: Nah, terus perkara yang selanjutnya adalah kalau udah ketemu hari Jumat tapi tetap dikasih kerjaan alias weekend itu enggak libur, gimana tuh?
0: Ya enggak apa-apa, kamu dikasih kerjaan hari Jumat ya diselesain di hari Jumat. Selesai enough, abis itu Sabtu Minggunya jangan dikerjain, ngapain? Itu kan hak kamu untuk libur.
1: Nah,
0: itu kecuali memang di kontrak kerja kamu tertulis ya, kamu kalau Sabtu Minggu ada kerjaan jangan harap bisa tenang kalau belum selesai kerjaannya gitu misalkan.
1: Iya, atau mungkin kamu harus izin saya kerjakan tapi agak terlambat ya, terlambatnya kapan? Hari Senin gitu.
0: Ya. Izin saya menyelesaikan pekerjaan saya di jam kerja saya. Gitu misalkan. Iya. Responnya bosnya gimana? Ya enggak tahu. Ya kan?
1: Kamu kena SP atau enggak? Ya enggak tahu. Tapi begitu ya Lita ya. Semoga kamu enjoy menikmati hari Senin maupun hari-hari lainnya ya. Aku percaya Senin itu cepet kok waktunya.
0: Iya. Enggak juga sebenarnya ya. Senin itu hari yang memang jujur ya, berat banget. Memang. Tapi gak apa-apa, itu gak cuman kamu doang yang ngerasain.
1: Iya.
0: Setidaknya kan dewek nyonggone bareng-bareng.
1: Betul, kalau dipikul bareng-bareng kan gak terlalu berat kan.
0: Ya udah, semangat Lita ya.
1: Semangat Lita.
0: Dah Lita.
1: Bye.
3: Yuk, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
1: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro 2 di @pro2smg.

untuk juara Miguri masih ditemati sama Tame Impala dan juga Jenny dengan Dracula. Dracula ini sendiri diproduseri langsung sama Kevin Parker. Nah, dia bilang kalau kolaborasi ini adalah eksperimen buat nyari titik temu antara musik yang psychedelic yang mengawang dengan aura Jenny yang karismatik, dan Dracula sendiri ada sulah metafora. Di rilisannya bahkan dijelasin nih, kalau lagu ini ceritain tentang perasaan yang terpikat atau terobsesi sama seseorang sampai rasanya kayak kita terhisap ke dalam dunianya. And this is Tame Impala dan Jenny, Dracula.

dengerin persaingan 20 lagu internasional terbaik di Prude FM setiap hari Sabtu jam 3 sore.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Buat yang pengen gabung di malam hari ini, sharing dong kegiatan kamu di malam takbiran. Tapi gak ada takbiran keliling ya, bener ya hayo ya, yang di Semarang nih. Dulu tuh kan kemarin tuh gak salah tuh ada ya kayaknya simpang, di simpang 5 nih rame ya kan orang-orang takbiran keliling sampai pawai-pawai kayak gitu. Kenapakah di tahun ini gak ada? Atau mungkin adanya pas di Lebaran Idul Fitri aja nih, di Idul Adha gak ada ya. Tapi di daerah aku ya di kampung itu tetap ada teman-teman. Ya, kayak pawai-pawai arak-arakan kayak gitu ada ya kan, sampai dilombain tuh nanti mereka tuh ngedekor mobil sampai kendaraan truk-truk kayak gitu kan, didekor, dihias. Nanti tuh diadain lomba tuh, dikasih hadiah, dikasih duit gitu-gitu. Tapi sekarang enggak ada nih. Ya padahal simpang 5 rame biasanya. Ya benar ya, apakah makanya tuh kurang kerasa kan vibes-nya di Idul Adha tahun ini, enggak tahu kenapa. Tadi aku juga dengar suara takbir tuh bentar doang pas mau maghrib doang, pas buka puasa dengar suara takbir. Ya kan agak sedih sedikit, cuman abis itu kayak udah hilang gitu, karena takbir udah hilang gitu, cuma bentar doang. Nggak tahu lah sekarang kalian masih ada nggak dengar suara takbir, mungkin di sini kurang kedengaran ya kan, dalam studio kan juga kedap suara ya kan. Tapi apapun itu ya, kegiatan malam takbiran kalian kita masih lanjut nih sampai jam 12 malam ya kan. Waduh, seru banget besok yang dapat daging sapi guys. Ayo jangan lupa buat kita ngadain acara bakar-bakar buat yang di Semarang. Aduh, kalau adekku ada tuh nanti dibikinin dendeng sama dia guys. Sayangnya dia masih di Surabaya ya kan. Tapi moga deh nanti aku bilang ke dia pulang tanggal 30 biar bisa bantuin bikin rendang ataupun dendeng ya kan. Nah buat kalian yang masih mau gabung, teman Pro 2, ikutan gabung, ikutan voting di Instagram di @pro2smg ya.

0: Woi teman Pro 2, udah siap saksiin sejarah di Piala Dunia 2026? Jangan cuma nonton aja, pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Pro 2 Semarang. Pro 2. Biar gak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari.
1: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
0: Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man vs Machine setiap Sabtu dan Minggu jam 4:30 sore buat buktiin siapa yang paling akurat.
2: Di kontra dong, kamu harus kontra Faris kali ini.
3: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
0: pengen bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan penjagoan kamu sampai ke akarnya.
4: Sayup, sayup! Selamat datang kembali di tengah laga panas. Argentina menguasai bola.
0: Dan buat kamu yang suka bahas kontroversi, jangan lewatin VAR Visual Asar Review setiap hari Minggu jam 1 siang. Kita kupas momen-momen unik di Piala Dunia.
5: Belum bisa dianggap favorit juara ya. Memang kalau bilang juara, agak kejauhan. Ya. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya mereka juga lama juga nggak sampai.
0: So, dengerin Pesta Bola 2026 ya cuma di Prodo FM Semarang.

Pengen sih malam itu kan ngomongin kegiatan malam takbiran. Ini udah pada bahas ya buat teman-teman Pro 2 nih, viewers TikToknya kita udah pada ngebahas soal rencana bakar-bakar. Aduh, kalau bisa dapat daging kurban nanti. Sampai bingung dia nih dapat daging mau diapain gitu kan. Direbus dulu aja. Nanti kalau bisa nitip ya kan di tempat-tempat, tempatnya siapa gitu ya kan. Tapi buat kamu Tom Pro 2 nih yang mungkin kepo ya kan sama TikTok kita, lagi ngomongin apa sih, bisa join sekarang di Pro 2 SMG. Dan kita juga punya grup loh di Instagram ya. Jadi buat yang pengen gabung, kamu bisa DM ke Hayo, nanti bisa langsung gabung aja ke grup itu. Itu bukan cuma buat yang di Semarang aja kok. Buat yang luar Semarang, semuanya juga boleh gabung di sana. Karena di sana nanti aku nginfoin kapan live ya kan, kapan kita ada giveaway, bener-bener. Atau nanti kapan kita ngadain kumpul-kumpul juga. Ya kan, ini rencananya nanti memang pengen bakar-bakaran, tapi belum tahu kapan jadwalnya. Mungkin di antara tanggal 30 atau 31 ya kan. Semoga deh semuanya bisa. Dan daging yang paling penting itu dagingnya dulu. Kalau dagingnya banyak baru kita ngadain acara ya kan. Tapi kalau dapat dagingnya tuh pas-pasan, janganlah, kasihan. Nah buat kamu yang pengen gabung di malam hari ini, bisa ikutan voting di Instagram di @pro2smg. Yuk kasih tahu aku tuh kegiatan malam takbiran kamu ngapain aja.

0: look what you just made me do.
1: 92,1 produksi untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Selamat ya buat Rin, itu pemenang kuis kita di malam hari ini. Jadi buat kamu Tom Pro 2 yang pengen gabung di TikTok, cek sekarang di Pro 2 SMG. Masih ada ya satu kuis lagi ya, 100.000 buat yang beruntung di malam hari ini. Pemenang pertama kita itu Rin ya, udah berapa kali menang aku gak tahu, mungkin lebih 10 kali. Ini satu lagi buat yang mau ikutan menang juga boleh banget ya. Syaratnya cuma tap-tap layar aja. Nanti aku kasih pertanyaan. Pertanyaannya kayak tadi ya, random banget, itu soal Idul Adha ya kan. Kamu bisa jawab aja, siapa tahu rezeki kamu ya. Yang mau ikutan voting langsung aja sekarang di Instagram @pro2smg, karena abis ini aku bakal balik dan baca hasil voting kita di malam hari ini. It's about to be so damn hard.

0: maafnya. Kasih tahu enggak ya? Kasih tahu enggak ya? Kepoin, kepoin, kepoin. Ada Miss Kepo.
1: Hai, hai, hai. Masih bareng sama Miss Kepo? Bukan sembarang kepo. Teman berdua, kali ini kita bakal ngebahas istilah yang agak mind-blowing, tapi sering banget kejadian tanpa kita sadar. Namanya adalah creep. Kryptomnesia. Wih, fenomena ini ketika kamu ngerasa dapat ide original dari otak sendiri, padahal sebenarnya kamu tuh pernah lihat, dengar atau baca sebelumnya, tapi lupa sumbernya. Jadi kayak otak kamu tuh nyimpen file lama, terus tiba-tiba kebuka lagi deh tanpa label asalnya. Contohnya gimana sih? Kamu tuh lagi santai, terus kepikiran ide keren, misalnya konsep konten, desain atau cerita. Kamu rasa, wah ini original banget. Pas dicek lebih jauh, ternyata mirip sama sesuatu yang pernah kamu lihat dulu. Keunikan dari kryptomnesia ini bukan berarti kamu ngejiplak ya. Ini tuh murni karena cara kerja memori kita yang kadang lupa nyimpen sumber, tapi masih ingat isinya. Makanya penting banget buat banyak referensi, tapi tetap sadar sumber, cross-check ide sebelum dipublish, dan jangan langsung ngeklaim semua serba 100% original. Tenang aja, ini hal yang manusiawi kok. Bahkan banyak kreator dan profesional juga yang ngalamin hal yang sama. Jadi lain kali kalau kamu dapat ide tiba-tiba genius, coba cek lagi itu inspirasi baru atau kryptomnesia yang lagi main-main di kepala kamu. Sampai ketemu lagi ya di istilah kece berikutnya bareng Miss Kepo.
0: Miss Keponya, udah dulu ya. Bye-bye.

Nah, tahun pro 2 karena udah mau jam 11 ya, waktunya aku bacain buat hasil voting kita di malam hari ini. Dijaga malam, jangan galau malam-malam nih. Buat edisi hari Selasa nih, spesial di malam takbiran ya, 26 Mei 2026. Tadi aku udah bikin voting di Instagram, pastiin kamu juga udah ikutan voting ya. Ini soal kegiatan kamu di malam takbiran tahun ini ya. Dan ternyata suara terbanyak itu adalah... ya... rebahan gabut, aduh. Ada 50% suara, kita kasih tepuk tangan lah ya. Lima puluh persen orang itu milih rebahan gabut. 30%-nya milih bantuin beres-beres rumah. 10%-nya milih bantuin ibu masak. Waduh. 10% lagi milih ikutan takbiran di masjid. Oke. Kita sapa dulu di ikutan voting di malam hari ini, tahun pro 2. Ada underscore Olin underscore. Ada Vergilia R. Ada Rahma underscore Arsya. Terus ada Christina Tatuil. Ada Regang Leticia. Ada Reni.Kesia. Ada Syahrezi. Ada Syastri, sorry. Ada Timothy Fani, Erlin Selim Kane. Terus ada Farida Mufarida. Dan kita lihat tanggapan-tanggapan tentang pro 2 nih ya. Kegiatan malam takbirannya ngapain ya kan? Nas.Kaila, malam takbiran anak semester akhir depan laptop dan merevisi laporan katanya. Aduh, aduh, aduh. Lagunya Khalid yang Dumb and Broke. Tadi Khalid udah diputer ya Kak Kaila ya. Sorry banget ya Khalid udah kita puter tadi. Request bang, udah telat Mas Nanda udah mau closing kita ya. Farida Mufarida nonton TV Kak katanya. Wah. Ada loh sekarang masih nonton TV guys. Kalau aku nonton TV kemarin cuma nonton Idol aja ya kan. Duh, ada siapa lagi di malam ini? Gak ada kegiatan Min, gabut nih kalau kata kakak Syarzi ya. Kalau Kak Reni katanya lagi masak nih bareng keluarga. Wah seru banget itu. Regang Leticia lagi kumpul Kak bareng teman-teman di rumah. Wow seru ya malam takbirannya kumpul bareng teman-teman ya kan. Kayaknya itu jarang banget deh. Orang-orang yang ngadain kumpul-kumpul di malam takbiran ya kan. SS.Shelby, nyetrika kak katanya. Aduh, ini kayaknya sama samarin gak sih nyetrika. Kayaknya tiap hari nyetrika mulu deh. Banyak yang nyetrika kayaknya ya. Oke, ada siapa lagi di malam ini? Banyak pokoknya ya kegiatan malam takbiran yang bisa kalian lakukan. Mungkin kalau gabut dengerin Pro 2 Semarang ya kan. Walaupun mungkin siarannya kita udahan, tapi di TikTok kita masih live ya. Ini tadi yang menang siapa yang kedua? Mas Abi tuh DM, Mas Bril, Mas Abi udah DM. Kalau udah, komen Mas Abi ya. Udah di transfer, udah dapat duit di malam hari ini, wah kapan lagi nih ya malam takbiran dapat saweran, dapat THR, wah thank you banget buat kami udah dengerin nomor 2, kita masih lanjut di TikTok dikit lagi ya, untuk malam ini udahan dulu siarannya, jadi buat kamu besok yang ngerayain Idul Fitri Idul Adha, selamat merayakan Idul Adha ya kan, semoga Idul Adha kali ini bisa bermanfaat dan pastinya bisa ngebuat silaturahmi kita yang sempat renggang bisa balik akur lagi ya kan. Udah dulu siarannya, aku Avian Sanesyabu, selamat malam dan selamat istirahat.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Demam berdua, Piala Dunia 2026, RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Darmono selaku pembina sepak bola Universitas Semarang mengajak kepada teman-teman untuk mari mendengarkan berbagai informasi dan siaran-siaran Piala Dunia 2026 di Radio Republik Indonesia, kebanggaan kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hari ini jadwal gue lari-lari santai.
1: Lihat deh story-nya Tebo. FOMO banget ikutan lari. Aku sih gak percaya ya dia bisa lari 5 kilo. Pasti pakai joki. Mana pace-nya cuma pace 10 lagi. Itu mah jalan sehat.
2: Dih, nyinyir banget sih. Kalau FOMO-nya sehat kenapa enggak? Lagian ya, kalau ada temennya pengen hidup lebih sehat, ya disupport lah, bukan dinyinyirin. Daripada kamu cuma keluntrak-keluntruk gak jelas.
1: Iya.
2: Ya udah makanya, daripada cuman keluntrak-keluntruk enggak jelas, ya udah. Yuk, ikut lari.
1: Enggak mau aku.
2: Ayo.
1: Enggak.

Mam Pro 2. Kalau sekarang banyak daycare buat nitipin anak, ternyata idenya udah ada sejak ratusan tahun lalu. Daycare pertama di dunia muncul tahun 1844 di Paris, Prancis. Namanya Crèche, digagas sama Jean-Baptiste Firmin Marbot. Tujuannya untuk bantu para ibu buruh pabrik yang harus kerja seharian tapi bingung ninggalin anaknya di mana. Terus di Amerika, daycare pertama dibuka di tahun 1854 di New York buat anak-anak imigran miskin. Jadi awalnya daycare itu solusi sosial, bukan gaya hidup. Di Indonesia sendiri, konsep penitipan anak ramai sejak tahun 1980-an. Bareng makin banyaknya ibu yang kerja kantoran. Dulu namanya TPA, tempat penitipan anak. Sekarang, daycare sudah modern. Gak cuma dititipin, tapi juga ada edukasi, main, makan, sampai laporan tumbuh kembang anak.

0: Ini dia teman Prudua, keseruan setiap malam cuman di Prudua FM. Prudua FM.
1: Dari Mas Lana Maul ya. Badminton kak, katanya. Entah kenapa nih sejak ikut lomba mewakili SD dulu, jadi suka badminton sama lagi suka lari nih katanya. Wow, berarti ini si paling atlet ya. Dari SD udah jadi atlet, oh, udah suka badmintonnya kan. Sampai sekarang masih suka, tapi lebih suka lari katanya. Olahraga banget anaknya nih teman Pro 2. Ya, ada dari Yeni Dolindawati, suka nontonnya aja kak katanya. Oke, nontonin badminton kali ya. Nontonin Jonathan Christie, ya kan nontonin Anthony Ginting, siapa lagi guys? Aduh lupa sih atlet badminton banyak ya. Yang Indonesia yang keren pastinya berprestasi ya kan. Terus ada lagi tanggapan dari Kak Ardila S ya. Lebih asik main badminton gak pakai nangkap-nangkap bola katanya. Tapi kan kamu juga mukul bola coy. Bukan bola sih yang dipukul ya. Lebih ke kok gitu ya kan. Muhajis badminton kak. Karena emang dari kecil terbiasa badminton. Sampai ngikutin banget Taufik Hidayat. Tuh bener banget legendnya kita Taufik Hidayat. Susi Susanti ya kan, siapa lagi guys legend badminton Indonesia tuh. Lupa aku tuh ya. Ayu Putri ini ya, jujur aku gak bisa diam di rumah kak, tapi buat olahraga kayak gak sempet katanya. Pantas dia pulen kayak Devina Karamo ya kan.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Prudu FM.

0: limit to our realization of tomorrow will be our doubts of today. Let us move forward with strong and active faith. Franklin Roosevelt.
1: Keragu-raguan adalah musuh utama dari kesuksesan. Seringkali, sebagai manusia, kita merasa biasa-biasa saja karena tidak berhasil menjelaskan keragu-raguan di dalam pikiran kita. Untuk menjadi seorang juara, kita perlu membiasakan pikiran kita sebagai kekuatan yang tak terkalahkan. Selalu berpikir positif dan laksanakan tindakan yang ada dalam pikiran, apapun hasilnya. Jangan jadikan keraguan berpikir sebagai batasan kita untuk mengembangkan diri dan mengukir prestasi dalam kehidupan.

Temuan Pro 2, dengan terdengarnya instrumental ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Sesaat lagi kami akan turun dari udara dan berjumpa lagi esok hari. Terimalah salam hangat dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini kamu berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Semarang mengudara melalui frekuensi 95,3 MHz. Dari Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang, kami iringi langkah kamu sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Selamat pagi, selamat mengikuti acara-acara kami. Terimalah salam hangat dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 101.2 FM untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: darinya.
1: Assalamualaikum. Sekarang giliran aku ya. Yuhu. Aku. Apa kata

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pada kesempatan pagi ini kita dengarkan bersama-sama gaungan gema takbir di seluruh penjuru dunia bersahut-sahutan untuk memuji keagungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk memuji keagungan Allah Subhanahu wa taala, umat Islam pada hari ini merayakan ibadah haji atau ibadah Idul Adha. Hadirin jamaah RRI yang berbahagia, makna daripada Idul Adha atau Idul Kurban adalah kita mengenang atau kita melihat sejarah bagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putra tercintanya yaitu Nabi Allah Ismail alaihissalam. Perintah untuk menyembelih hewan kurban saat Idul Adha bermula dari mimpinya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, yaitu pada tanggal 8 Zulhijjah. Selama 3 hari berturut-turut Nabi Allah Ibrahim alaihissalam bermimpi untuk menyembelih putra tercintanya. Satu-satunya putra yang sangat dicintainya adalah Nabi Allah Ismail alaihissalam. Hadirin jamaah RRI yang berbahagia, makna daripada Idul Adha atau Idul Haji atau ibadah haji itu adalah pertama, penyembelihan hewan kurban. Bahwasanya umat Islam disunahkan untuk menyembelih hewan kurban seperti kambing, sapi, onta, dan membagikannya kepada dagingnya, dibaginya kepada masyarakat yang membutuhkan. Kemudian makna yang kedua adalah ketaatan mutlak kita sebagai hamba, sebagai manusia, mendahulukan perintah Allah daripada kepentingan atau ego kita pribadi. Makna yang ketiga adalah solidaritas dan berbagi. Pelaksanaan kurban menjadi wujud kepedulian kita sebagai makhluk sosial untuk mempererat persaudaraan dan membantu kaum fakir miskin. Hadirin jam RRI yang berbahagia, adapun makna untuk melaksanakan ibadah haji sebagaimana diperintahkan di dalam Al-Quran surat Al-Quran juz 4, yaitu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, surat Al-Imran, surat Al-Imran juz 4 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, fihi ayatum bayinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Fihi, di dalamnya ayatum, tanda-tanda bayinat yang jelas, maqamu, maqam Nabi Ibrahim, yaitu Nabi Ibrahim, waman, dan orang-orang dakhalahu, memasukinya, kana amina, maka dia aman, walillahi, dan kepada Allah an-nasi, atas manusia, hijjul baiti, ibadah haji ke baitullah, manis tato'a, bagi yang mampu ilahi kesana sabila, yaitu jalan, wa man kafara, dan orang-orang kafir itu, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah ghaniyun, maha kaya, ani alamin, atas segala alam. Jadi makna daripada surat Ali Imran bahwa siapapun ya, barang siapa memasuki baitullah maka dia aman. Dan dia di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mengadakan perjalanan ke sana. Hadirin jamaah RRI yang berbahagia, inclusion atau kesimpulan daripada haji Idul Adha ini adalah bagaimana
kita bisa mendahulukan perintah Allah daripada perintah pribadi atau ego daripada egoisme pribadi kita sebagai manusia. Yang kedua adalah kita menjalin hubungan erat, yaitu hablum minan nas, sesama manusia yang lain, sehingga kita insya Allah akan memperat tali silaturahim di antara manusia dengan manusia. Dan kita harus benar-benar menjunjung tinggi hablum minallah dan hablum minan nas, sehingga kita termasuk makhluk sosial yang senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Demikian apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

di dunia ini ada sesuatu yang akan singgah dalam hidup kita, yaitu ujian. Sekuat apapun usaha kita untuk menghindarinya, pasti tidak akan bisa. Karenanya, agar ujian itu berbuah pahala dan mengangkat derajat kita, jalan satu-satunya adalah dengan bersabar. Dengan begitu, ujian itu justru bisa kita maknai sebagai anugerah. Karena dengan ujian yang telah kita sabari itu menjadi sebab kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 155, dan kami pasti akan menguji kalian dengan sebagian rasa ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang telah bersabar.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Saya Ketua Umum Perkumpulan Peduli Penyandang Disabilitas Jawa Tengah, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada RRI Semarang atas peluncuran program Piala Dunia 2026 melalui siaran-siarannya bisa menikmati siaran Piala Dunia. Semoga di masa-masa yang akan datang RRI Semarang lebih jaya dan lebih menyasar rakyat Indonesia. Terima kasih.

Mam Pro 2. Kalau sekarang banyak daycare buat nitipin anak, ternyata idenya udah ada sejak ratusan tahun lalu. Daycare pertama di dunia muncul tahun 1844 di Paris, Prancis. Namanya Crèche, digagas sama Jean-Baptiste Firmin Marbot. Tujuannya untuk bantu para ibu buruh pabrik yang harus kerja seharian tapi bingung ninggalin anaknya di mana. Terus di Amerika, daycare pertama dibuka di tahun 1854 di New York buat anak-anak imigran miskin. Jadi awalnya daycare itu solusi sosial, bukan gaya hidup. Di Indonesia sendiri, konsep penitipan anak ramai sejak tahun 1980-an. Bareng makin banyaknya ibu yang kerja kantoran. Dulu namanya TPA, tempat penitipan anak. Sekarang, daycare sudah modern. Gak cuma dititipin, tapi juga ada edukasi, main, makan, sampai laporan tumbuh kembang anak.

0: Teman Pro 2, waktunya kita update dulu informasi terkini buat kamu di Info Pro 2 bareng aku Divina. Pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal kembali menjadi perhatian publik menjelang Hari Raya Kurban 2026. Masjid terbesar di Asia Tenggara itu dinilai tidak hanya menjadi pusat ibadah, tetapi juga menjadi rujukan pengelolaan kurban dan tata kelola masjid modern. Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebut, sistem pelaksanaan Idul Adha di Istiqlal bahkan telah menjadi model bagi kawasan Asia Tenggara. Berbagai inovasi pengelolaan lingkungan dan layanan ibadah di Istiqlal disebut mendapat perhatian internasional. Pada momen Idul Adha 1447 Hijriah, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menyerahkan hewan sapi kurban ke sejumlah masjid besar di Kota Semarang pada Selasa 26 Mei 2026 kemarin. Penyerahan dilakukan di Masjid Agung Kauman Semarang, Masjid Raya Baiturrahman Jawa Tengah, dan Masjid Agung Jawa Tengah. Total hewan kurban yang disalurkan oleh Pemkot Semarang hingga kemarin mencapai 5 ekor sapi ke ketiga masjid tersebut, ditambah 6 ekor sapi dan 44 ekor kambing. Hewan kurban itu hasil sedekah kurban ASN yang disembelih di lingkungan Balai Kota Semarang dan disalurkan kepada warga sekitar serta penerima dari surat permohonan yang masuk. Info Pro 2. Indonesia meloloskan dua wakilnya ke babak 16 besar di hari pertama Singapore Open 2026, yakni Alwi Farhan dan Sabar Karyaman Gutama Mohreza Pahlevi Isfahani. Pertandingan Singapore Open 2026 hari pertama berlangsung di Singapore Indoor Stadium pada hari Selasa 26 Mei 2026. Sebanyak 5 wakil Indonesia berlaga, namun hanya 2 yang mampu meraih kemenangan sekaligus melaju ke babak 16 besar Singapore Open 2026.
1: Sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: 95,3 FM Pro 2 dari Semarang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi. Udah jam 6 lebih 7 menit, gimana? Apakah kamu ikut sholat Idul Adha ya? Karena kalau aku lihat di sekitaran Jalan Ahmad Yani, ini udah banyak banget nih mobil-mobil yang udah parkir, yang artinya udah prepare atau mungkin udah mulai juga ya. Aku soalnya gak bisa memantau nih teman Pro 2 ya. Tapi buat kamu yang ini lagi siap-siap aja untuk sholat Idul Adha, selamat menunaikan sholat Idul Adha ya. Selamat Lebaran ya teman Pro 2. Ditunggu nanti kira-kira menu masakan hari ini apa ya. Karena kambingnya udah siap disembelih, sapinya juga udah. Wow, pasti ini lagi ini ya, cari-cari menu yang pas untuk Idul Adha kali ini ya. Oke deh, sambil kamu nikmatin momen Idul Adha bareng sama keluarga kamu karena liburnya cukup panjang jang ya. Nivina bakal jadi teman kamu juga pagi ini di Spada. Sampai jam 10 pagi nanti aku bakal temenin pagi kamu ya, pastinya di sini aja di Spada. Nanti aku juga bakal ngobrol-ngobrol ya tentang Idul Adha nih ya. Nanti ngobrol bareng siapa? Tungguin aja. Cek-cek Instastory Pro 2 SMG ya, biar kamu selalu update informasi-informasi seru yang selalu ada di Pro 2 FM Semarang. Nanti kamu juga bisa pilih lagu favorit kamu di jam 7 pagi bareng aku di Sate Lilit ya. Pokoknya komplit banget, walaupun tanggalnya tanggal merah, aku tetap gak libur. Aku tetap gaspol temenin pagi kamu, pastinya cuma di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pro 2 warga Kota Semarang, kamu memutuskan sholat Idul Adha di mana? Karena pemerintah Kota Semarang ini juga menyelenggarakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah atau tahun 2026. Ini secara berjamaah ya di Balai Kota, Jalan Pemuda 148 Semarang. Mulainya ini jam 5.30 waktu Indonesia Barat dan ini terbuka bagi masyarakat Kota Semarang. Nah, untuk hari ini di Pemkot Semarang ya, untuk imam dan khotib dalam sholat Idul Adha adalah Dr. Kiai Haji Muhammad Adnan MA. Kemudian Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng ini mengimbau dan berharap kehadiran seluruh jajaran OPD dan juga masyarakat untuk hadir di sholat Idul Adha yang dilaksanakan di Balai Kota Semarang ya. Dan memang ini disampaikan suasana Idul Adha ini jadi pengingat pentingnya nilai pengorbanan, gotong royong dan berbagi di tengah masyarakat. Nah, untuk kurban sendiri ini kemarin juga Wali Kota Semarang Bu Agustin ya udah menyalurkan sapi kurban untuk warga Kota Semarang, dan warga Kota Semarang siap menerima karena ini disalurkannya untuk sapi-sapi kurban itu di Masjid Agung Kauman Semarang, terus ada di Masjid Raya Baitturrahman Jawa Tengah, ada juga di Masjid Agung Jawa Tengah. Nah, ini ada 5 ekor sapi untuk ketiga masjid tersebut ya, ditambah lagi 6 ekor sapi dan 44 ekor kambing. Mungkin kalau hari ini ada datang lagi. Nah, ini data update-nya per hari Selasa kemarin ya teman Pro 2. Nah, hewan kurban ini adalah hasil dari sedekah kurban ASN yang nantinya akan disembelih di lingkungan Balai Kota dan disalurkan kepada warga sekitar serta penerima dari surat permohonan yang masuk ya. Jadi ini cukup banyak sapinya, cukup banyak juga kambingnya ya. Semoga ini cukuplah untuk warga-warga di sekitar Balai Kota, warga-warga Kota Semarang yang memang membutuhkan. Silakan nanti datang langsung ke Balai Kota Semarang. Terus bisa datang juga ke masjid-masjid yang tadi sudah diberi sapi ya. Ada di Masjid Kauman Semarang, Masjid Raya Baitturrahman Jawa Tengah, dan Masjid Agung Jawa Tengah.

Saya Sutikno SPD selaku Sekretaris PSSI Kota Magelang dengan senang sekali dan bangga menyampaikan ucapan selamat pada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan banyak sekali hiburan, berita, dan termasuk siaran Piala Dunia tahun 2026 ini. Ayo kita ikuti siaran ini ya, jangan sampai ketinggalan. Sekali di udara, tetap di udara. Jaya RRI, Jaya Sepak Bola Indonesia.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.
1: Kamu nanya,
0: kita jawab.
1: Hai teman Pro 2, kamu nanya kita jawab, menemani hari-hari kamu dari pagi, siang, sore, malam, dini hari sampai kapanpun itu ya.
0: Ini apa ya? Acara ini berlangsung ketika memang teman Pro 2 itu masih banyak yang judek gitu ya, masih
1: judek.
0: Banyak
1: judek tuh nggak denger ya?
0: Itu budek, itu budek. Judek itu kayak ya memang ada yang di kepalanya, di pikirannya, buntu, mau cerita ke siapa bingung, nanti takutnya ember.
2: Iya. Gitu yeah.
0: Padahal kan kalau cerita kita juga jelas ember.
1: Lebih ember.
0: Tapi gak apa-apa ya, kita mencoba sebisa kita untuk menampung dan memberikan solusi versi kita ke teman Pro 2 yang lagi jude.
1: Iya, Tel. Ada siapa kali ini?
3: Ada Rara di Tembalang. Halo Kak Aris, halo Kak Devina, aku mau curhat. Aku tuh ngerasa kena quarter life crisis lebih awal. Lihat teman-teman di sosmed tuh kayaknya progresnya cepet banget. Ada yang dapat beasiswa ke luar negeri, ada yang udah punya bisnis. Padahal umur aku tuh baru 20 tahun tapi rasanya udah telat banget buat mulai sesuatu. Gimana ya caranya biar berhenti bandingin diri sendiri sama pencapaian orang lain di sosmed?
1: Oke, quarter life crisis itu di usia 25 tahun. Kalau kamu masih 20 tahun, kamu masih punya 5 tahun, Rara.
0: Bener.
1: Iya kan?
0: Kamu tuh lebih ke starter life crisis sekarang ini.
1: Di starter dong.
0: Iya. Belum quarter, belum. Kamu tuh aduh, baru 20 tahun kamu, aduh, kamu tuh.
1: Coba kita flashback dulu, 20 tahun kamu udah jadi apa? Udah punya apa?
0: 20 tahun ya jelas, belum punya apa-apa, belum jadi apa-apa.
1: Tuh kan. Iya. 20 tahun aku
0: 20 tahun aku belum di RRI.
1: Oh iya, kamu masuk umur 32 ya?
0: 3 tambah.
1: Tua banget ya. Aku 20 tahun udah di RRI.
0: Masa sih?
1: Iya, kan aku dari 17 tahun.
0: Oh iya, iya, iya, iya. Aku 20 tahun
1: kan
0: belum.
1: Kan aku child grooming.
0: Oh iya, benar-benar. Reza tahun umur berapa RRI?
1: 20.
0: Ya, dia kan dia dulu daripada aku. Iya. Dia kan lebih tua kan. Aku 20 belum. Aku tuh 22 kayaknya baru. Atau 23
1: gitu. Terus 20 tahun kamu ngapain?
0: Aduh, aku tuh masih titi yang jopo.
1: Jadi gosong lah.
0: Iya, masih gosong ya, masih. Aduh, di luar sana aku masih kesana kesini, matanya masih cekung.
1: Next Scoopy
0: aja belum punya.
1: Oh,
0: ya, jangan sedih, masih pinjem motor sana sini, masih naik taksi waktu itu kalau punya duit.
1: Kan, naik taksi iya. Coba. Zaman semana ya.
0: Zaman semana. Kamu nggak usah khawatir, Rara. Aduh. Tapi bagus sih, maksudnya Rara ini adalah contoh anak muda zaman sekarang yang dia itu ternyata pikirannya udah jauh ke depan.
1: Betul.
0: Meskipun kadang itu belum dibutuhkan.
1: Iya, kamu gak usah terlalu overthinking, Rara. Kamu kan usia masih 20 tahun, masih panjang sebetulnya. Kalau teman kamu udah dapet mungkin
0: beasiswa
1: kuliah di luar negeri,
0: punya bisnis,
1: itu kan warisan orang tua. Kita kan dilahirkan dari keluarga yang berbeda-beda.
0: Lah, onon beasiswa kira diwariskin.
1: Oh iya. Ya mungkin itu adalah lembaga atau sekolah mbahnya.
0: Wah, just tenan baik. Ya gak usah khawatir lah. Tapi kita gak pernah tahu loh, besok, lusa, seminggu lagi, sebulan lagi, setahun lagi, kita akan dapat kejutan apa di hidup.
1: Betul.
0: Kita kan kita gak tahu. Gak usah iri sama yang dapat beasiswa, yang punya bisnis. Semua itu akan kejadian pada waktunya.
1: Yeah.
0: Waktu siapa? Waktu Tuhan. Bukan waktunya kita manusia. Mm-mm. Gitu loh.
1: Tinggal kamu berusaha. Kalau kamu overthinking terus ya, apa usahanya gitu kan. Jadi kamu harus berusaha. Kalau teman kamu mungkin 2 langkah lebih maju, gak apa-apa. Kamu selangkah dulu, timi-timi itu gak apa-apa gitu. Yang penting kamu melangkah, asik.
0: Bener. Gila sih Rara ini. Kamu mending temenan sama Devina, Rara. Biar kamu diajak melangkah, asik. Gitu ya, pokoknya kamu fokus aja. Kamu sekarang lagi, kalau 20 tahun itu berarti kuliah kan?
1: Kuliah.
0: Kamu fokus sama kuliah kamu. Kamu bersosialisasi yang banyak dengan berbagai macam latar belakang orang. Udah nanti pokoknya ada aja kejutan-kejutan menyenangkan.
1: Betul, jangan lupa networking ya.
0: Bener.
1: Berjejari.
0: Terus juga browsing-browsingnya itu yang bagus-bagus, yang baik-baik. Teman kamu tuh bisa dapat beasiswa luar negeri karena dia tuh rajin browsingnya, memang cari beasiswa.
1: Betul.
0: Bukan scroll-scroll TikTok goyang-goyang doang. Gitu loh. Semangat ya, Rara.
1: Semangat,
0: kita
1: Rara.
0: Doain yang terbaik buat kamu, Rara.
1: Amin, bye.
4: Yuk, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
2: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @pro2smg. Kamu nanya, kita jawab.
4: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Duh, telat. Ya udahlah, nyebrang sini aja yuk. Cepet yuk.
1: Serius nih nyebrang di sini? Beneran?
2: Woi, hati-hati dong. Nyebrang kok sembarangan.
0: Maaf mas, soalnya lagi buru-buru banget ini.
1: Tuh kan, dibilangin juga apa, jangan asal nyebrang, bahaya banget.
2: Kalau tadi saya gak sempet ngerem gimana coba, bisa kejadian serius kan?
1: Tuh, masnya marah, makanya nyebrang itu di tempatnya. Pakai zebra cross atau jembatan penyeberangan tuh, di situ. Dan pastiin deh, lihat kanan kiri dulu. Kita tuh di jalan harus sama-sama jaga keselamatan.
0: Iya mas, maaf ya, mulai sekarang gak bakal nyebrang sembarangan lagi.

Fathah buat kamu teman Pro 2 ya. Ini kalau di sekitaran Simpang 5 ya, tepatnya di Masjid Baitur Rahman, sedang berlangsung sholat Idul Adha. Ini pasti banyak sekali, banyak banget jamaah-jamaahnya yang sebelumnya pada luar kota ya, ini pulang kampung, pulkam ya. Dan untuk sholat Idul Adha ini juga 1047 personel gabungan udah siaga untuk mengamankan sholat Idul Adha di Semarang, dan patroli skala besar ini juga digelar ya. Pengamanan dilakukan mulai dari semalam di malam takbir, kemudian pelaksanaan sholat Idul Adha sampai penyembelihan hewan kurban di berbagai titik. Nah, ribuan personel ini juga terdiri dari unsur kepolisian, TNI, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan terkait yang diterjunkan untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat selama momentum Idul Adha berlangsung ya. Semoga semuanya aman-aman aja, baik-baik aja, dan gak ada drama-drama hewan kurban yang gak mau disembelih ya, teman Pro 2.

Adeline. Saatnya tentukan 5 lagu favorit. Sate Lilit, saatnya tentukan 5 lagu favorit. Ini sate lilitnya bukan sate lilit daging kurban, bukan ya teman Pro 2, karena dagingnya aja belum disembelihkan. Sate lilitnya ini saatnya tentukan 5 lagu favorit, karena aku punya 5 lagu pilihan yang bisa kamu pilih di Instagram Pro 2 di @pro2smg, atau bisa juga lewat aplikasi RRI Digital ya. Dan 5 lagu pagi ini aku kasih yang up biar semangat ya teman Pro 2. Di hari Rabu ini kita mulai ya. Dari lagu pilihan pertama ada It Gitaf dengan Sedia Aku Sebelum Hujan.

Mana yang jadi lagu favorit kamu? Langsung kasih tahu aku ya, Instagram Pro2 @pro2smg, atau bisa juga lewat aplikasi RRI Digital. Aku tunggu sampai jam 8 pagi nanti, karena cuma 3 lagu aja yang bakal Divina puterin di Sate Lilit. Saatnya tentukan 5 lagu favorit.